0: rekan yang dapat membantunya untuk mempertahankan suksesnya. Perusahaan memberi imbalan pada Bob dengan mengangkatnya sebagai wakil presiden regional atas kedua negara bagian itu. Suatu posisi yang mustahil untuk diraihnya dengan hanya tinggal di satu negara bagian. Sahabat, bekerjalah dengan giat. Kita takkan tahu kemana pekerjaan itu akan membawa kita. Benar kata pepatah, sukses adalah 10% ilham dan 90% kerja keras. Seorang raja pernah menuliskan ini, dan raja ini bukan raja yang biasa, tapi dia raja yang sukses dan terkenal, paling bijaksana di zamannya, bahkan sampai dengan saat ini. Dia berkata, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Sahabat, di dunia ini orang berkata kalau mau cepat dan gampang, itu hasilnya kita harus nekat dan kita akan mendapatkan hasil yang enak. Itu adalah filsafat empang, enak dan gampang. Bukan seperti itu. Karena dikatakan sekali lagi, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Apa maksudnya tergesa-gesa? Ya, tergesa-gesa di dalam hal ambisinya, tergesa-gesa di dalam hal waktu, tergesa-gesa di dalam hal perencanaan, tergesa-gesa di dalam hal mengevaluasi, dan tergesa-gesa dan tidak sabar untuk bertahan di dalam kesulitan. Tergesa-gesa ingin cepat enak, hal ini akan menjadi pencobaan bagi kita. Sahabat, sukses adalah 10% ilham dan 90% kerja keras. Puji Tuhan jika kita diberikan kesehatan dan kekuatan untuk bekerja keras pada hari ini. Amin.
1: Saya Pendeta Diana Cistiawan, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.
2: Wisdom of the Day, refresh your spirit.

kita hidup karena anugerahnya. Anugerahnya melayakkan kita yang tidak layak. Anugerahnya menyanggupkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Mari syukuri anugerahnya yang besar. Mari angkat kedua tangan kita dan sama-sama nyanyikan.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Morning blessing, morning is a wonderful blessing.

0: 5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom sahabat itu, selamat pagi, apa kabarnya di hari ini 25 Juli 2026. Gak berasa ya sahabat Iktus ya, kita sudah sampai di hari ke-25 di bulan Juli gitu ya. Sudah pertengahan tahun lewat sedikit. Gimana kabarnya sahabat Iktus di tengah cuaca pagi hari ini yang luar biasa terang benderang. Semoga sahabat Iktus juga secerah mentari pagi hari ini. Ya sahabat Iktus, seperti biasa, ya kan? Seperti biasa yang ditunggu-tunggu sahabat Iktus. Kalau minggu keempat, nah nih sahabat, kita selalu kehadiran sosok asik, seseorang yang luar biasa yang akan menginspirasi kita pagi hari ini. Tentunya hari ini saya nggak sendirian ya sahabat Iktus ya, karena hari ini kita akan dibawa di dalam sebuah kesempatan yang istimewa untuk menyelami sebuah tema yang sangat relevan bagi dunia pendidikan. Nah, kira-kira apa itu sahabat? Seperti biasa bersama Sekolah Kristen Tritunggal, selama kurang lebih 1,5 jam ke depan kita akan mengulas tentang sebuah tema, yaitu building character dan shaping leaders. Nah, tema ini sahabat mengingatkan kita bahwa pendidikan bukan hanya soal pengetahuan loh, bukan juga hanya soal prestasi akademik, tapi juga bagaimana membentuk hati, membentuk sikap dan juga karakter yang berakar pada Kristus. Ya sahabat, telah hadir bersama saya di studio pagi hari ini ada Bapak Jonathan Jalimun, STMA, selaku Deputy Director of Learning and Technology Integration. Selamat pagi Bapak.
1: Pagi Kak Yala, pagi juga rekan-rekan radio itu.
0: Ini saya panggilnya Mr. Jonathan begitu ya.
1: Bebas Kak, bebas.
0: Bebas. Bagaimana kabarnya pagi hari ini?
1: Puji Tuhan, baik-baik Kak Yala.
0: Puji Tuhan, baik-baik ya. Hari ini kita akan mendalami atau menggali bersama-sama gitu ya, bagaimana sekolah Kristen ini sedang berjuang membangun karakter siswa dan juga menuntun mereka menjadi pemimpin yang bukan hanya cerdas gitu ya Pak ya?
1: Yes, betul.
0: Bukan hanya cerdas secara intelektual, bukan hanya akan menjadi pemimpin yang kuat gitu ya, tapi juga bagaimana spiritualnya tetap terjaga gitu. Ya karena memang pemimpin yang baik itu memang harus balance gitu ya Pak ya?
1: Yes ya, jadi memang ya nanti kita akan coba ulas begitu ya. Ini kan periode orang tua lagi cari-cari sekolah nih Kak Ela.
0: Betul,
1: nah,
0: sekali.
1: Gitu ya, seringkali orang tua carinya ya udah deh, yang penting anak saya pinter ya, yang penting anak saya nanti akademiknya baik gitu ya. Karena kadang-kadang orang tua lupa bahwa ada hal lain yang perlu dipertimbangkan nih Kak Ela ketika dia melihat atau mencari-cari sekolah. Yaitu apakah sekolah itu memang mendidik nanti karakter anaknya serupa Kristus. Nah, itu yang nanti saya akan coba gali kenapa hal itu menjadi penting bagi kita sebagai orang tua.
0: Iya, bagaimana kita sebagai orang tua itu harus tidak hanya cerdas tapi juga cermat. Nice. Memilih gitu ya, gitu gak sih Mister Jonathan?
1: Di antara Mister sekian banyak gitu pilihan ya. Gitu.
0: Soalnya hari gini kan pilihan sekolah tidak sedikit ya Mister Jo ya.
1: Betul, betul.
0: Banyak ya. Sekali dengan betul. Berbagai program-program yang ditonjolkan dan diunggulkan gitu ya.
1: Iya, iya.
0: Yang mengikuti perkembangan zaman. Nah nanti seperti apa, jangan kemana-mana sahabat Iktus. Untuk sahabat Iktus yang ingin bergabung langsung saja di 081-745-0596. Nanti kita akan kembali lagi di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
0: Morning blessing, morning is a wonderful blessing.

0: Masih kembali lagi di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing. Ya sahabat Iktus, hari ini kita topiknya itu sangat bagus ya. Sangat bagus untuk orang tua-orang tua dan juga mungkin bapak ibu, oma opa di rumah atau om tante yang sedang mendengarkan, yang ingin anaknya di rumah itu punya karakter yang kuat, gak cuma cerdas, tapi punya karakter yang kuat di dalam Kristus. Apalagi itu dapatnya di sekolah. Nah sahabat Iktus, ini saatnya sahabat Iktus untuk setia mendengarkan 96.5 FM gitu ya, Morning Blessing pagi hari ini. Bersama Mr. Joe pagi hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi nih, bagaimana sih kita membangun atau bagaimana sebuah sekolah Kristen yang memang benar-benar fokus untuk membangun fondasi yang kuat untuk anak-anak kita selama di sekolah tentunya ya. Nah saya mau bertanya sama Mr. Joe nih.
1: Oke kak.
0: Kenapa sih Mr. Joe, menurut Mr. Joe tuh karakter menjadi fondasi utama gitu dalam sebuah kepemimpinan gitu ya, bahkan lebih penting daripada sekedar prestasi akademik gitu Mr. Joe?
1: Oke ya. Baik, rekan-rekan radio itu, kadang-kadang kita punya sebuah pemikiran yang mungkin perlu diluruskan begitu ya. Tidak berarti akademik nggak penting nih Kak Ella, akademik ya penting gitu ya. Kalau kita bilang, oh akademik nggak perlu, wah keliru juga ya. Tuhan kasih kita akal budi, hikmat, justru kan supaya kita bisa belajar. Kan kita makhluk yang diciptakan segambar serupa dengan Tuhan, kita punya kemampuan belajar. Ya, dan dengan belajar itu kita bisa jadi berkat buat orang lain. Ya, jadi akademik itu penting nggak? Oh, penting banget. Penting banget, gitu ya. Dan akademik bisa membawa seseorang sampai ke puncak. Wah, dia sampai ke puncak karir, begitu
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Puncak karir, puncak prestasi, begitu ya. Tetapi karakterlah yang akan mempertahankan orang itu tetap berada di atas, gitu ya. Karakter itulah yang akan membuat orang ketika dia mencapai puncaknya, dia nggak lupa diri tuh.
0: Nah.
1: Dia nggak lupa diri, dia ingat begitu ya, dia ingat kenapa dia sampai di atas, apa tujuan hidupnya dan lain sebagainya. Nah itu hal-hal yang sebenarnya dibangun tidak saat dewasa. Nah ini yang kadang-kadang kita lupa. Ah gak apa-apa deh, nanti anak-anak belajar dewasa dengan sendirinya. Gak bisa, gak bisa ya. Anak-anak itu tidak dewasa dengan sendirinya. Karena apa? Karena anak-anak itu dewasa lewat proses belajar di komunitas. Ya. Jadi ketika dia berada tidak di dalam komunitas yang tepat, dia tetap belajar. Belajar, pertanyaannya apa yang dia pelajari di komunitas tersebut?
0: Okay.
1: Oleh karena itu sering saya kadang-kadang ketemu dengan orang tua di tempat lain, begitu ya, dia bilang, Mister kok anak saya kok jadi gini ya? Kok anak saya jadi gini? Saya biasanya suka tanya begitu ya, dia menghabiskan waktunya dengan siapa?
0: Dimana gitu ya?
1: Dimana, apa yang dia lakukan? Karena apa? Karena memang ya dengan gampang kita bisa mengatakan ya, sebutkan komunitas di mana anak-anak itu berada dan menghabiskan waktunya, kita bisa nebak 5-10 tahun dia akan jadi apa.
0: Oke.
1: Ya, jadi karakter itu menjadi penting karena dia akan terbentuk dari komunitas di mana dia berada. Nah, itu sebabnya kenapa saya mau bawa bagian ini di awal, karena sekolah itu bukan hanya tempat belajar. Sekolah adalah komunitas. Ya, dia gak hanya belajar akademik, dia ketemu gurunya, melihat cara gurunya berbicara, cara gurunya memperlakukan orang lain, dia melihat teman-temannya, dia melihat sistem di sekolahnya seperti apa, apakah menjunjung kebenaran, keadilan, dan sebagainya. Sehingga semua itu lengkap. Ya, sehingga memang kita harus hati-hati ketika memilih sekolah, karena sekali lagi sekolah bukan tempat anak belajar soal akademik, tapi juga bertumbuh secara karakter. Kira-kira itu kak pendahuluannya.
0: Oke, tapi gimana nih Mr. Joe, nilai-nilai Kristiani itu yang bisa membedakan gitu. Itu kan seseorang menjadi yang nantinya kan semua harapan orang tua, harapan guru-guru di sekolah nantinya nih anak ini akan menjadi seorang pemimpin.
1: Yes.
0: Nah gimana nilai-nilai itu menurut Mr. Joe?
1: Oke, ya.
0: Yang membedakan tuh apa gitu ya?
1: Iya. Jadi begini ya, setiap kita itu pasti punya yang namanya value. Nilai-nilai hidup ya. Saya selalu bilang bahwa sekolah atau dalam hal ini guru, guru tidak hanya mentransfer informasi, guru mentransfer nilai hidupnya.
0: Oke.
1: Jadi apa yang guru itu yakini, itulah yang pasti dia lakukan dan dia ceritakan ke anak-anaknya di sekolah, sadar atau tidak. Ya, jadi kadang-kadang orang tua juga lupa nih ya, orang tua nemani anaknya ke gereja, tapi misalkan gitu ya, perilaku sehari-harinya dia tidak perhatikan, ya anak-anak melihatnya. Jadi kalau ditanya, kok kamu mirip sama papamu ya? Kok kamu mirip sama gurumu? Ya itu sangat natural sekali gitu ya. Sehingga kalau kalau ditanya nilai-nilai seperti apa, ya pasti nilai yang Alkitabiah. Ya, carilah sekolah yang dengan tegas menyatakan bahwa memang fondasinya adalah Kristus. Fondasinya adalah Alkitab ya. Sekolah Kristen Tritunggal, puji Tuhan, kami satu-satunya sekolah di Semarang yang terakreditasi oleh Asosiasi Sekolah Kristen Internasional, okay, yang sudah mengakreditasi ribuan sekolah Kristen di Indonesia, dan saat ini di Semarang baru satu yang sudah terakreditasi, yaitu hanya Sekolah Kristen Tritunggal. Okay. Kenapa kami ambil akreditasi itu, bukan akreditasi umum gitu ya? Karena akreditasi umum memang betul bicara akademik,
0: yeah,
1: bicara manajemen, mm-hmm, bicara yayasan harus bagus, pengelolaan, ya setuju,
0: fasilitas
1: ya, bangunan,
0: sekolah,
1: fasilitas, yeah, wah itu, yeah, itu, yeah, semua kami setuju. Tapi kami merasa bahwa ada satu yang lain, mm-hmm, ada hal lain yang kami harus lihat nih, dan itu malah penting,
0: yeah,
1: ya, yaitu bagaimana kita mendidik anak, nggak hanya tadi seperti Kayla sampaikan, tidak hanya pintar akademik, tapi juga berkarakter Kristus. Karena karakter itu yang membuat dia tidak goyah nih.
0: Ya, ya,
1: ya. Ya nanti kita bisa bahas deh ya. Karena dunia bisa makin makin aneh nih ya, anak-anak dapat
0: medsos
1: segala wah gitu.
0: Betul. Nah, ini banyak ini sekali anak-anak yang sekarang sudah terpapar dengan berbagai macam,
1: yes,
0: dari sosial media, dari konten yang mereka,
1: betul,
0: lihat di zaman now ya, Mister ya, bahas aja
1: now, ya,
0: ya, zaman now. Oke, Sobat Iktus, untuk Sobat Iktus yang ingin bergabung langsung saja di 081 745 0596. Nanti kita akan kembali lagi tentunya menggali lebih dalam lagi kenapa ini sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita atau generasi ke depan nanti seperti apa. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Sahabat Iktus, nyeri pinggang atau dikenal pula dengan istilah nyeri punggung bawah, atau dalam bahasa Inggrisnya kita kenal dengan istilah low back pain, merupakan keluhan umum yang pernah dialami oleh hampir semua orang. Setiap hari beribu-ribu orang mengalami keluhan nyeri pinggang. Dari berbagai penelitian didapatkan sekitar 60-80% penduduk di dunia ini pernah mengalami nyeri pinggang semasa hidupnya. Nah, sahabat, untuk mencegah terjadinya nyeri pinggang ini, ada beberapa hal yang dapat sahabat lakukan. Antara lain adalah dengan memodifikasi faktor-faktor risiko yang ada. Misalnya mengurangi berat badan, cukup minum, berhenti merokok, hindari minuman beralkohol, hindari stres atau depresi, dan cukup istirahat atau tidur. Perhatikan posisi tubuh yang benar pada saat duduk, berdiri, atau saat melakukan aktivitas. Saat berdiri lama, usahakan letakkan salah satu kaki secara bergantian lebih tinggi daripada kaki lainnya untuk mengurangi kelengkungan punggung yang berlebihan. Saat berjalan, berjalanlah dengan posisi tegak, rileks, jangan tergesa-gesa. Latihlah otot-otot perut dan otot-otot punggung Anda secara rutin. Hindari penggunaan sepatu dengan tumit yang tinggi. Pilih tempat duduk dengan busa yang jangan terlalu lunak dan punggung kursi sesuai dengan lekuk atau lengkung punggung kita. Dalam arti seluruh punggung harus sebanyak mungkin kontak dengan kursi. Bila duduk lama, usahakan meletakkan salah satu kaki lebih tinggi dari kaki yang lainnya secara bergantian. Pilihlah alas tidur atau kasur yang cukup keras, jangan yang empuk, yang dapat mempengaruhi kelengkungan tulang belakang. Hindari olahraga beregu atau olahraga permainan satu lawan satu karena akan meningkatkan stres pada punggung. Olahraga yang dianjurkan adalah renang, karena renang dapat memperkuat otot-otot di daerah punggung. Cegah dan obatilah osteoporosis atau keropos tulang. Ada beberapa hal yang dapat sahabat lakukan bila mendadak mengalami nyeri pinggang di rumah. Yang pertama adalah segera hentikan aktivitas yang memicu nyeri pinggang. Duduk atau berbaring dan carilah posisi yang dapat mengurangi nyeri. Mintalah bantuan untuk mengambilkan kompres dingin dan kompreskan pada bagian punggung bawah yang sakit, kurang lebih selama 10-15 menit. Minumlah obat-obat pengurang rasa sakit yang ada di rumah atau yang dapat dibeli tanpa resep dokter, seperti misalnya paracetamol. Perhatikan dosis pemakaiannya. Jika setelah minum obat rasa sakit tidak berkurang, carilah pertolongan dokter untuk mendapatkan pengobatan yang sesuai. Tirah baring dengan posisi terlentang dan kedua lutut ditekuk dan diganjal bantal di bawah lutut. Itu akan mengurangi rasa sakit pada pinggang Anda. Tirah baring sebaiknya tidak lebih dari 2 hari. Segera lakukan aktivitas ringan setelah tirah baring. Misalnya berjalan dalam jarak pendek pada lantai yang rata. Jangan lakukan naik turun tangga di dalam rumah. Lakukan relaksasi otot-otot punggung, misalnya duduk dengan nyaman sambil mendengarkan musik yang lembut dan tarik napas yang dalam. Demikianlah sahabat Iktus beberapa hal yang perlu sahabat ketahui mengenai nyeri pinggang ini. Semoga bermanfaat dan Tuhan memberkati sahabat sekalian. Saya Dr. Hadi Kurniawan, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, hanya di 96.5 FM Iktus Sahabat Anda.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus Sahabat Anda.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Morning blessing, morning is a wonderful blessing.

0: Masih kembali lagi di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing. Ya, saya ingatkan lagi untuk sahabat Iktus yang ingin bergabung pagi hari ini, bisa langsung saja WhatsApp ya di 081745 0596. Kita akan melanjutkan lagi perbincangan kita pagi hari ini ya. Mr. Joe, saya mau tanya lagi dan penasaran nih ya, mewakili orang tua di luar sana yang sedang mendengarkan kita pagi hari ini ya. Bagaimana sih Mr. Joe sebagai guru Kristen gitu ya? Bagaimana guru-guru di sekolah menanamkan nilai Kristus gitu ya? Bukan hanya lewat pelajaran, tapi juga dalam keseharian gitu. Dan sebenarnya apa sih tantangan terbesar yang dihadapi oleh guru nih dalam menjaga istilahnya tetap konsisten gitu? Soalnya sekarang itu kan apa-apa serba instan ya, Mister ya. Semuanya tuh kayaknya anak-anak sekarang tuh pengennya udah cepet kilat ngelihat semuanya tuh sat-sat gitu kayak. Kurang sabar bisa dikatakan gitu ya Mr. Joe ya.
1: Jangankan anak-anak Kak Ella, orang dewasanya juga kurang sabar ya.
0: Betul. Karena kita kayak penuh banget ya, kayak semuanya tuh hektik sekali, setiap hari harus dikejar dengan entah mengapa semakin banyak konten-konten. Kenapa sih sekarang tuh banyak banget orang-orang punya kecemasan tak terduga gitu ya.
1: Kecemasan tak terduga. bahasanya berat ya. Tapi betul yang Kak Ella sampaikan begitu ya. Jadi kita memang hidup di era yang mungkin kita gak pernah nyangka akan ada di era seperti ini sih. To be honest. Jadi memang beberapa waktu yang lalu Tritunggal mengadakan pelatihan AI beberapa kali ya. Seingat saya ada 3 rangkaian begitu ya. Pelatihan AI. Ya. Mengapa? Karena ya kami menyadari bahwa AI ini tidak hanya mengubah cara kita berelasi, cara kita bekerja. Tapi juga mengubah budaya kita loh. Termasuk yang tadi Kak Ella sebutkan, praktis ya, budaya praktis muncul, kemudian tidak suka proses karena terlalu lama begitu ya. Sekarang anak-anak belajar ya ketik aja di apa Gemini gitu ya, atau ChatGPT atau apa ya, terus dia berpikir dengan proses sekian detik saya sudah dapat jawaban. Ya, saya tidak mau menunggu lama begitu. Itu memang didesain demikian. Lalu kemudian media sosial, kalau saya boleh singgung sedikit begitu ya. Kenapa short reels yang pendek-pendek itu lebih disukai begitu ya? Ya mungkin karena ya sudah pendek, tapi kan menyebabkan yang namanya attention span-nya pendek juga nih Kak. Anak-anak tuh jadi enggak suka ya. Dan gak sukanya ini ternyata pengaruh ke banyak hal. Ya, kalau dia gak suka pelajarannya, dia merasa kalau boleh saya scroll aja.
0: Skip aja deh gurunya.
1: Saya skip aja gitu ya. Saya gurunya gak suka juga saya skip aja gitu ya. Pelajarannya gak suka, saya skip aja. Baca Alkitab, bagian yang gak suka karena menegur dia, saya skip juga. Nah, ini bahaya nih ya. Jadi memang kalau bisa dibilang begitu ya, kenapa yang jadi core itu adalah gurunya, karena memang guru yang bersentuhan dengan siswa. Ya, kalau di sekolah Tritunggal kami punya core values kami ya, sudah sejak lama kami jadikan sebuah landasan keyakinan, itu adalah love, respect, discipline, integrity gitu ya. Jadi kita belajar mengasihi, kita belajar menghormati orang lain, respect begitu ya, respect gurunya, respect temannya, ya mengasihi pasti karena Allah adalah kasih, itu nomor satu. Lalu kemudian dia belajar disiplin. Nah ini tantangan banget dah ya. Kami nggak bilang kami paling bagus, enggak, tetapi kami konsisten berusaha melakukan itu. Ya karena disiplin ini sesuatu yang langka mungkin ya sekarang ya. Disiplin ini menjadi sebuah orang suruh tekun itu susahnya minta ampun begitu ya. Lalu terakhir integritas, artinya memang anak-anak diajari bahwa hidupmu di sekolah, di luar ya sama saja sebetulnya ya. Jadi sesuatu yang dia harus pertahankan, sesuatu yang dia bisa nyatakan dengan nilai kebenaran. Jadi kalau dia mengerjakan tugas, apakah ini milikmu? Ya ini milik saya. Kalau bukan milikmu ya kamu sampaikan ini bukan milikmu, kamu kerjakan bersama temanmu dan lain sebagainya. Sehingga memang hal-hal itu yang dilakukan begitu ya. Sekali lagi saya selalu berusaha kembali kepada sekolah itu tidak terbatas kepada satu individu ya. Izinkan saya tuh berapa waktu lalu tuh saya tuh lagi baca-baca satu buku lagi gitu ya, menarik sekali. Jadi dulu tuh ada sebuah jargon sebuah jargon katanya it takes a village to raise a child gitu ya. Kalau di orang di dunia pendidikan itu pasti tahu ya. Intinya adalah untuk mendidik seorang anak itu perlu satu desa gitu ya. Kalau zaman dulu tuh satu desa okay. itu mengasuh anak ya.
0: Satu ya, desa ya.
1: Satu desa. Jadi Mister Joe, ya? Jadi maksudnya tuh bukan berarti semua
0: bahan. Semua orang. Iya, iya, oke, oke.
1: Tetapi
0: okay.
1: maksudnya adalah anak itu bertumbuh, masa depan anak itu dibentuk oleh satu lingkungan. Mamahnya, yeah. papahnya, neneknya,
0: yeah,
1: ya, kakaknya, adiknya, pamannya, tetangganya, orang di warung,
0: yeah, ya, yeah, okay.
1: mungkin kepala RT-nya dia pernah ketemu gitu yeah, kan, yeah, yeah. teman-teman sebayanya. Artinya apa? Artinya tidak single entity, tidak orang tua pure. Nah, yang menarik itu adalah di satu penelitian Harvard tahun 2024 begitu ya, dia bilang begini, sekarang ini di kota besar fenomenanya village-nya hilang, desanya hilang. Kenapa? Okay. Karena kehidupan individualistis, kita tinggal di rumah yang ibaratnya kita jarang berelasi dengan orang lain. Akhirnya anak itu dibentuk dengan entitas tunggal. Masalahnya kadang-kadang entitas tunggalnya juga bukan papa mamanya. Nah ini gawat ini ya.
0: Ya gimana kalau papa mamanya sibuk kerja?
1: Papa mamanya gitu sibuk ya? Kerja dan betul. Akhirnya entitasnya tidak ada. Mohon maaf misalnya lebih banyak bersama asisten rumah tangga. Dia melihat cara supirnya berelasi orang lain, cara tukang betul, tamannya. Nah ini
0: betul betul.
1: Dan akhirnya orang tua seperti ini tidak terlalu berpikir soal bahwa masa depan anak itu dibentuk oleh seluruh komunitas itu. Ya padahal itu penting banget. Makanya kalau di sekolah Kristen Tritunggal salah satu frase atau keyword yang kami gunakan adalah komunitas, Kak Ella. Komunitas pembelajar, karena community-nya pengaruh. Jadi dia melihat setiap guru, dia melihat teman, dia melihat koster, dia melihat satpam gitu. Jadi komunitas itu penting banget begitu ya. Dan karena itu memang menjadi modal dia bisa melihat karakter-karakter tadi. Jadi karakter tadi itu dibentuk, muncul, dia lihat anak-anak dan dia bisa alami gitu,
0: okay.
1: di sekolah.
0: Baik, Mr. Joy, ini kita luruskan dulu ya. Jadi untuk mungkin papa mama, jadi aku gak boleh kerja nih. Bukan gitu ya, bukan
1: boleh
0: gitu.
1: Banget, kalau gak kerja banget. Gimana bisa bayar?
0: Iya, betul-benar. Ya gimana ya sahabat Iktus ya. Ini maksudnya Mr. Joy adalah bagaimana

Nah, pentingnya orang tua memilih sekolah itu seperti itu, sahabat Iktus. Bukan berarti tidak boleh bekerja, tapi bagaimana kita bisa menyeimbangkan di rumah seperti apa, berarti di sekolah kita harus mempertimbangkan sekolah lingkungan yang baik untuk anak kita. Seperti apa kelanjutannya, jangan kemana-mana. Nanti kita kembali lagi di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing.

0: Ya Sobat Iktus, masih kembali lagi di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing. Ini sangat menarik topik kita pagi hari ini ya. Bagaimana sih kita mempersiapkan anak-anak kita supaya bertumbuh tidak hanya cerdas secara intelektual gitu ya. Gak hanya cerdas nilainya, tapi juga bagaimana bertumbuh di dalam Kristus. Nah, kalau tadi kita sempat menyinggung sampai-sampai Tritunggal itu, sekolah Tritunggal itu mengadakan pelatihan AI tadi ya,
1: Mr.
0: Jo ya.
1: Ya.
0: Nah, ini memang apa ya? Saya pernah dengar, saya punya teman yang bercerita pada akhirnya sekarang ini saking tidak adanya orang, maksudnya yang dia percaya, kalau Mr. Jo bilang sekarang tuh entah kenapa orang-orang tuh lebih suka untuk hidup sendiri. Maksudnya sendiri itu dalam artian tidak bertetangga,
1: yes,
0: tidak sudah sibuk dengan dunianya sendiri, sampai akhirnya dia ini ngobrolnya pakai itu.
1: Nanyain
0: curhatnya bener loh Mr.
1: Curhatnya
0: Jo.
1: Curhatnya ke AI gitu ya.
0: Curhatnya ke AI. Nah, gimana nih di era digital yang sekarang ini ya, yang penuh dengan bisa dibilang banyak, tidak dikatakan semua itu negatif, itu tidak ya Mr.
1: Betul.
0: Jo ya. Kita bisa menggali informasi di sana. Media sosial juga sudah sangat ramai sekali. Nah, bagaimana seorang siswa atau seorang siswa ini bisa tetap bijak dalam bersosial media misalnya, atau berpusat okay. nih gimana caranya menumbuhkan rasa untuk ingin tahunya tuh bukan tentang yang di duniawi gitu,
1: yes,
0: ya.
1: Yes.
0: Tapi bagaimana tetap berpusat pada Kristus nih Mr. Jo?
1: Oke, okay, thank you ya. Jadi memang ini sebuah dinamika yang kita tidak bisa hindari. Nomor satu yang saya perlu sampaikan kepada sahabat itu semua, AI itu sebuah budaya yang tidak bisa dihindari. Itu dulu ya. Artinya okay. kalau kita lari dari kenyataan bukanlah solusi.
0: Oke.
1: Okay. Ya, lari dari kenyataan bukanlah solusi. Mengapa? Karena cepat atau lambat, diizinkan atau tidak, anak-anak kita akan berelasi dengan AI. Ya, jadi misalkan yang paling mudah, kalau anak-anak kita terbiasa melihat video tertentu, AI akan memunculkan video-video yang mirip dengan itu. Kan itu sendiri sebuah produk AI juga. Ya, dia membaca algoritma, ya, dia membaca pola. Semakin sering anak itu ngobrol dengan misalkan ChatGPT atau misalkan Gemini gitu ya, Gemini akan mempelajari personality dari si anak, akan cenderung menyetujui apa yang disampaikan si anak dan seterusnya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi nomor satu kita harus sadar dulu ini nggak bisa dihindari ya, inevitable. Lalu yang kedua, kalau nggak bisa dihindari bagaimana? Ya dihadapi kan begitu ya, dihadapi dengan bijak begitu ya, dihadapi dengan bijak. Penting untuk kita menyadari bahwa AI itu kan ciptaan.
0: Betul.
1: Ya, jadi media sosial juga sama ciptaan. Sehingga anak-anak harus sadar kalau tadi disampaikan, anak-anak cerita nih sama media sosial, cerita sama AI. Pertanyaannya begini, bukan soal dia boleh atau tidak, tetapi lebih kepada kenapa dia harus cerita kepada AI.
0: Oke.
1: Barangkali salah satu jawabannya adalah karena dia tidak menemukan rasa aman, Kak. Dia tidak menemukan rasa aman dari komunitas yang nyata. Dia tidak menemukan rasa aman dari komunitas dari manusia-manusia nyata begitu. Yeah. Ya, karena mungkin AI nggak pernah marah, ya. AI nggak pernah menegur, AI tidak pernah menghakimi dia kalau dia salah, okay. begitu ya. Dan dia tidak merasa mendapatkan kasih yang tulus. Nah, itu sebabnya saya sampaikan bahwa kenapa Tritunggal menempatkan love itu nomor satu. Karena kita mau sampaikan bahwa sebagus apapun mesin, itu tidak bisa menggantikan sebuah relasi yang natural. Relasi yang otentik.
0: Yeah.
1: Relasi yang genuine. Nah, itu yang kita ajarkan kepada para guru-guru, para staff. Ya, you should possess that. Jadi kamu harus punya itu. Kamu harus punya kasih yang otentik gitu ya. Tentunya dibangun karena dia punya hubungan dengan Tuhan begitu ya. Itu sebabnya di Tritunggal kegiatan yang disebut spiritual formation itu kami cukup kuat begitu ya di sana, karena itu menjadi landasan ya, chapel, devotion, bahkan biblical worldview itu masuk ke dalam mata pelajaran. Jadi tidak ada mata pelajaran yang sebenarnya kami meyakini kebenaran itu semua berasal dari Tuhan. Ya, jadi anak-anak tahu nih ya, anak-anak tuh dilingkupi dengan atmosfer kekristenan. Ya, tujuannya apa? Supaya dia merasakan kasih yang tulus tadi itu. Ya, kalau anak gitu ya, dapat kasihnya yang tulusnya cukup, dia nggak akan lari. Dia nggak akan nyari yang lain, nggak akan gitu ya. Dia betul, dia tetap akan berrelasi dengan AI seperti tadi Kak Ella sampaikan, dengan medsos untuk informasi, untuk kebutuhan dia menggali sesuatu yang dia perlu, misalnya untuk tugas, untuk proyek atau untuk menolong orang, ya. Tetapi dia tidak akan menjadikan itu sebagai sumber utama dan satu-satunya, tidak akan. Ya kenapa? Apalagi kalau sumber pemuasan emosi ya. Bahaya ya. Dulu tuh pernah ada film nih, Kayla gak tahu, Kayla nonton gak, judulnya Her ya. Her itu lucu itu ya. Jadi itu film seorang pria yang jatuh cinta kepada AI. Zaman itu belum ada AI, tapi prediksi jatuh cinta kepada AI dalam bentuk handphone. Jadi dia fall in love with his handphone gitu. Okay. Dulu saya pikir ini iseng doang nih, Hollywood gitu ya. Jadi kenyataan gitu. Sekarang udah banyak nih anak-anak yang mungkin daripada ngomong sama papa mamanya, daripada ngomong sama guru-gurunya, ah udahlah saya di kamar aja tadi kata Kayla gitu. Nah ini fenomena yang perlu kita sadari ya. Anak-anak harus tahu mereka ada di tempat yang aman, safe place. Ya makanya sekolah itu harus menjadi tempat yang hangat, tempat yang lembut. Bukan gak boleh menegur ya Kak. Kalau salah anak gak mengerjakan PR terus kita gak tegur, ya jangan juga gitu ya. Tetap kita tegur, tetapi anak-anak tahu ya bahwa mereka dikasihi. Nah ini ya, kalau mereka tangki kasihnya cukup begitu ya, full, karakternya tuh nanti terbentuk dengan sempurna, terbentuk dengan baik, terbentuk dengan sehat. Nah ini yang ya kami usahakan di dalam komunitas sekolah. Kami sadar betul dalam situasi sekarang orang tua juga kadang punya waktu yang terbatas ya. Kerja juga misalkan ada yang 8 to 5, ada yang 8 to 8 mungkin.
0: Gitu ya. Bisa jadi, yang gitu betul ya.
1: Jadi memang waktunya, tapi kami selalu sarankan sebisa mungkin everyday spend your time with your kids ya. Maksudnya sempat ngomong lah sama anak-anaknya, ngobrol. Tetapi waktu yang terbatas ini izinkan kami sekolah mengisi Kak. Ya, kami sekolah mengisi tentunya harus sama dulu nih visinya.
0: Nah,
1: ya, visi misinya apa yang diharapkan orang tua nih sama dengan yang sekolah bisa tawarkan. Nanti kami akan bantu. Kami enggak pernah bisa menggantikan peran orang tua, tidak pernah. Tidak ada sekolah yang boleh menggantikan peran orang tua ya. Itu peran tunggal, peran unik dari Tuhan. Tetapi sekolah bisa membantu, berpartner,
0: mengisi gitu ya.
1: Betul Kak, thank you. Mengisi supaya ruang-ruang yang kurang tadi kita bisa lengkapi ya. Fokusnya siapa? Fokusnya anak.
0: Nah gitu, itu dia. Jadi ini sebenarnya tidak hanya PR untuk sekolah ya sebenarnya, yes, Mr. Joe ya, tapi juga untuk orang tua. Bagaimana orang tua di rumah itu seperti apa nih, pulang kerjanya sempat ngobrol gak sama anak-anak?
1: Betul.
0: Kalau Mr. Joe bilang kok sampai dia sampai ngobrol sama AI gitu ya, kadang-kadang orang tuanya juga ngobrolnya sama AI juga gimana dong. Tapi memang benar kalau misalkan sekarang itu orang nyari, mungkin karena itu ya. Kalau Mr. Joe tadi bilang membaca algoritma.
1: Betul.
0: Nah, orang jadi keasikan gitu ya, misalnya, kok dia tahu sih? Kayak gitu ya, Mr. Joe ya.
1: Dan nampaknya mereka perhatian dengan saya.
0: Nah.
1: Orang lain tidak sebegitu perhatiannya tuh. Guru
0: kok
1: saya
0: bisa?
1: Cuek. Saya kadang tuh suka dengar gitu ya cerita misalnya anak-anak sekolah gitu ya, yang biasanya rame terus tiba-tiba dia kayak seperti shutdown gitu ya, tiba-tiba diem. Nah, guru tuh harus peka.
0: Ada gitu yang seperti itu.
1: Ada seperti itu. Karena mungkin dia tiba-tiba misalnya mendapatkan kata-kata yang gak enak dari temannya. Dia ada masalah di rumahnya. Nah, guru-guru harus care. Guru-guru harus care dan kasih yang pure itu, kasih yang otentik itu, itulah yang dibutuhkan anak sebenarnya. Karena kalau enggak ya, dia tetap butuh kan? Gitu. Jadi kebutuhan itu dia harus penuhi. Secara natural manusia punya kebutuhan itu, butuh dikasihi. Ya. Kalau nggak dikasih, ya karakternya akan rusak begitu ya. Nah, dia akan cari kan, karena butuh.
0: Iya.
1: Nah, ketika dia cari dan dia nggak menemukan itu di rumah, dia akan cari di komunitas terdekatnya. Di mana? Sekolah.
0: Sekolah.
1: Sekolahnya nggak ngasih juga, ya sudah. Dia mungkin cari di teman-temannya, cari di komunitas lain, cari di AI kalau dia
0: AI,
1: introvert.
0: Betul.
1: Gitu ya. Karena apa? Karena dia butuh kepuasan itu. Nah, kalau itu dibiarkan, dia akhirnya tidak merasakan lagi bahwa dia membutuhkan relasi yang asli. Nah, ini yang kita harus hindari.
0: Ya. Yang harus dijaga betul-betul ya.
1: Yang harus dijaga betul-betul ya. Oh, saya pengen anak-anak tuh menyadari bahwa relasi yang otentik tuh menyenangkan gitu. Jangan sampai dia sudah mulai bilang bahwa enggak asik ngobrol sama manusia. Woi, gawat nih Kayla.
0: Gawat bener. Menciptakan dunianya sendiri nanti ya Mr. Joe ya.
1: Iya.
0: Oke deh Sobat Tiktus, semakin menarik perbincangan kita pagi hari ini. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing.
2: Bu Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh Bu.
3: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
2: Walah Bune, ojo jadul gitu toh Bu.
3: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
2: Lah enaknya di radio mana Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh Bu.
3: Ya di radio itu 96.5 FM Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
4: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 00181006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596. Tuhan memberkati kita.
1: Morning blessing, morning is a wonderful blessing.

0: Masih kembali lagi di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing. Ya, saya kembali mau bertanya sama Mr. Joe nih.
1: Boleh, Kak.
0: Nah, ini gimana sih Mr. Joe? Kalau dari tadi kan memang betul-betul sekolah Kristen Tritunggal ini mengedepankan atau benar-benar concern banget nih dengan yang namanya bertumbuh dalam Kristus. Nah, gimana cara mengimbangi antara tuntutan akademik zaman sekarang dan pembentukan karakter rohani ini?
1: Iya.
0: Gimana caranya nih menyeimbangkannya?
1: Betul. Ya, jadi memang seperti yang tadi kalau sahabat Ihtus dengar di pertama, memang akademiknya kita perlu ya. Jadi kalau ada yang bertanya, wah di sekolah Tritunggal berarti isinya cuma belajar karakter doang,
0: Iya, enggak juga.
1: Kalau seperti itu Bapak Ibu enggak akan ada yang juara Olimpiade dong dari Tritunggal. Padahal ada banyak gitu ya, setiap tahun juga ada. Enggak akan ada yang masuk ke kampus-kampus ternama baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Ya, dari lulusan Tritunggal. Artinya apa? Artinya akademiknya tetap penting. Begitu ya. Nah, bagaimana menyeimbangkan? Memang di sekolah Kristen Tritunggal itu kami punya satu program unggulan nih, Kak Ella. Satu program unggulan yaitu namanya The Boys Brigade ya. The Boys Brigade itu adalah gerakan kepanduan Kristen. Kalau zaman saya dulu waktu saya sekolah gitu ya, itu pramuka lah gitu ya. Tetapi ini pramukanya Kristen gitu ya.
0: Gimana tuh maksudnya? Pramukanya Kristen jadi
1: The Boys Brigade ini umurnya bahkan jauh sebelum kegiatan kepanduan dari Lord Baden-Powell itu muncul sebetulnya. Ya, itu muncul. Lalu kemudian mulai bergerak dan masuk ke sekolah-sekolah Kristen, gereja dan lain sebagainya. Sebenarnya secara kegiatan ya bisa jadi mirip begitu ya. Tetapi kita memasukkan prinsip-prinsip Alkitabiah ke dalamnya. Ya, jadi ketika kemarin nih anak-anak nih camping nih kelas 9 gitu ya. Campingnya itu mereka tuh gak cuman belajar bikin tenda, belajar bikin tenda, ada games dan lain sebagainya. Tapi mereka tuh ngerti kenapa sih mereka melakukan itu. Kenapa sih mereka harus disiplin dalam hidup. Kenapa mereka harus belajar bangun pagi gitu ya. Nah, yang menarik juga adalah kita tuh, saya sambungan sama yang tadi ya. Mereka juga belajar melayani. Nah, kadang-kadang kita tuh lupa begini loh ya. Kebutuhan manusia itu gak cuma dikasih, Kak Ella. Kalau tadi kita lihat, kita bahas di sesi yang sebelumnya, anak-anak tuh butuh kasih nih.
0: Betul.
1: Butuh dikasihi, butuh didengarkan, butuh diperhatikan.
0: Butuh diisi tangkinya,
1: setuju gitu ya. Tapi kita gak boleh lupa, manusia itu diciptakan juga punya satu kebutuhan lain, yaitu mengasihi. Ketika tangkinya penuh dia tidak mengasihi, bahaya juga sebetulnya ya. Karena akhirnya dia terkumpul dalam dirinya sendiri, dia berpikir egois. Ya, it's all about me. Gitu ya. I am the center of the universe gitu kan. Nah, ini kan jadi lucu ya. Ini kan jadi lucu dan salah gitu ya. Ada enggak yang kayak gitu ya? Kalau dibiarkan bahaya juga ada juga. Itu sebabnya di sekolah Kristen Tritunggal kami punya program namanya The Boys Brigade. Itu adalah salah satu media, salah satu vehicle-nya kami, kendaraan begitu ya, untuk dia bisa melayani ya. Jadi di The Boys Brigade itu dia belajar melayani temannya ya. Kegiatan camping dia melayani temannya, waktu makan dia belajar melayani temannya, dia belajar memberikan pelayanan sosial ya. Ya, ada pelayanan sosial ke panti. Jadi ekspres dia belajar bahwa saya tuh nggak cuman belajar dikasihi loh,
0: tapi ya, saya juga mengasihi.
1: Saya juga belajar mengasihi. Nah, itu jadinya balance ya. Balance banget. Dia dapat semuanya lengkap. Nah, dan The Boys Brigade itu menjadi pelajaran wajib di sekolah Kristen Tritunggal. Jadi kalau tadi Kak Ella tanya, ini gimana menyeimbangkannya? Itu Kak. Jadi pendidikan karakternya itu kita dapat. Begitu ya. Di samping juga akademiknya juga tetap
0: jalan kuat, gitu
1: tetap
0: ya.
1: Tetap jalan ya. Jadi dua-dua ini bukanlah sebuah pilihan. Ya, kadang-kadang kita pilih, udahlah saya mau akademiknya doang gitu ya. Malah dulu tuh pernah ada satu kalimat siapa ya? Saya lupa, mungkin di salah satu seminar yang saya hadir atau saya pimpin, ada yang bilang gini, udah deh, yang penting anak saya baik. Nggak pinter nggak apa-apa gitu. Maksudnya kayaknya nggak deh ya, kita nggak diminta milih deh kayaknya gitu ya. Ya nggak apa-apa, yang penting anak saya karakternya baik, akademiknya kurang-kurang nggak apa-apa. Saya rasa nggak sih ya, saya rasa kita tidak perlu memilih, kita bisa dapat dua-duanya Kayla. Kita bisa dapat dua-duanya ya. Kenapa? Karena saya rasa dua-duanya diperlukan di dalam anak itu nanti bermasyarakat dalam kehidupan untuk jadi berkat. Betul. Seperti itu ya. Jadi memang harus seimbang, harus ya. Ini nanti akan ada banyak-banyak event, banyak acara. Ya kalau ini kan kemarin baru awal tahun ajaran nih.
0: Yeah,
1: nah, itu anak-anak camping tuh ada kelas 7 camping, kelas 9 camping gitu ya. Nanti beberapa waktu ke depan kami ada juga camping untuk kelas 12 ya gitu ya. Camping, retreat dan lain sebagainya. Tujuannya tetap sih Kak. Jadi kita enggak hanya isi akademiknya gitu ya, tapi juga pembangunan karakternya.
0: Nah itu dia ya sahabat Iktus ya. Memang sangat menarik ya sahabat ya. Kadang-kadang kalau Mr. Joe tadi mencontohkan, ada yang berpikir kalau ya sudah, yang penting anak saya kelihatan baik-baik saja gitu ya maksudnya ya. Yang penting nggak nakalin temennya. Kadang kan ada orang tua yang merasa cukup seperti itu gitu yes, ya, yeah. Mr. Joe ya. Tapi kalau misalkan bisa dapat yang dua-duanya bisa jalan dengan baik, dengan seimbang, kenapa tidak gitu ya. Nah, Mr. Joe, ada gak sih cerita-cerita maksudnya selama perjalanan sekolah Kristen Tritunggal ini yang memang agak berlawanan nih? Maksudnya ada kisah-kisah yang memang benar-benar menjadi contoh, ataupun ada juga pernah yang memang butuh perhatian khusus gitu, okay. Mr. Joe.
1: Oke, ya. Saya biasanya terkesan dengan jadi gini, saya meyakini bahwa yang biasa terekam di dalam memori anak-anak itu pengalaman.
0: Iya.
1: Ya. Jujur deh, Kayla misalnya, kalau saya tanya pelajaran waktu SMP mungkin lupa kali ya.
0: Pelajaran SMA mungkin lupa.
1: Tapi biasanya ada pengalaman yang lebih diingat.
0: Betul,
1: ya. Karena pengalaman itu kan melibatkan seluruh indera nih. Kayla ya, mata, telinga, ya mungkin kalau ada aroma ya. Begitu ya. Jadi memang keterlibatan seluruh indera itu menyebabkan pengalaman itu lebih terekam baik. Ya, sehingga kalau saya bisa cerita ya, biasanya anak-anak itu mengalami banyak kesaksian yang baik itu ketika mereka mengalami pengalaman belajar keluar. Misalnya, kita punya yang namanya live-in.
0: Live-in?
1: Ya,
0: jadi, itu di kelas berapa, Mr. Chief?
1: Ya, live-in itu biasanya kami lakukan di kelas 11 berarti ya.
0: Oke.
1: Terus ada yang kami namanya ministry trip. Ya, kami ada yang namanya ministry trip. Jadi dia pelayanan nih. Pelayanannya jauh, keluar pulau gitu. Pelayanan keluar pulau.
0: Keluar pulau.
1: Biasanya itu kami lakukan ke Kalimantan gitu ya.
0: Oh, okay.
1: Jadi ada yang pelayanan seperti itu juga, Kak. Tujuannya apa sih? Supaya mereka melihat dunia luar nih. Mereka melihat dunia luar dan satu, mereka belajar bersyukur ya. Kan Semarang kota ya, Kak, ya.
0: Iya, betul.
1: Mereka begitu lihat dunia luar, oh ternyata saya bisa mengasihi. Ya. Kadang-kadang tuh ada saya lihat anak-anak yang kayaknya biasa aja gitu ya. Kayaknya anaknya cuek gitu ya. Anaknya cuek. Ya anak-anak zaman sekarang lah, Kak. Zaman now, cuek. Tapi ketika mereka diberi kesempatan pelayanan, wah luar biasa loh, Kak.
0: Oh, iya?
1: Dia bisa melayani, dia bisa cerita ke orang apa orang-orang tua tuh yang tadi jompo gitu ya. Dia bisa pelayanan ke anak-anak, ngasuh anak-anak walaupun momennya enggak terlalu lama ya, biasanya cuman seharian gitu. Tapi saya melihat bahwa apa yang ditanamkan kepada mereka ketika di sekolah, mereka praktek. Begitu ya. Kalau akademik kan prakteknya kan ngisi ujian. Prakteknya ngisi ujian ya. Prakteknya tes gitu ya. Kan kalau pendidikan karakter kan pertanyaannya gimana cara kita mengukurnya kan?
0: Iya.
1: Cara mengukurnya adalah lewat mereka diterjunkan ke dalam kesempatan-kesempatan pelayanan, Kak. Ya, ada guru-guru pembimbing dan lain sebagainya, ada kesempatan pelayanan mereka, yuk kamu melayani. Apa yang bisa kamu pikirkan, apa yang bisa kamu layani ya? Bantu anak-anak cerita di sekolah-sekolah dan lain sebagainya. Nah ini buat saya selalu amazed, Kak. Karena memang saya melihat bahwa anak-anak yang kita rasa, ah ini gak bisa,
0: terlalu cuek.
1: Ah ini mana bisa orang dia. Enggak, Kak, bisa kok, Kak. Bisa. Mereka cuma butuh tempat yang tepat, Kak. Ya, kalau saya selalu menyebutnya adalah kalau analogi tumbuhan ya, mereka hanya butuh tanah yang tepat aja sih, Kak. Mereka butuh tanah yang tepat begitu ya.
0: Dan untuk bisa bertumbuh gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, ya, dan izinkan Tritunggal ini menjadi tanah juga bagi putra-putri Bapak Ibu, sahabat Iktus yang sedang memikirkan sekolah begitu ya, izinkan kami menjadi tanah ini begitu ya. Tanah yang tentunya kami bisa ceritakan apa yang bisa kami sajikan supaya anak-anak Bapak Ibu juga bisa tumbuh maksimal, mencapai potensinya, dan sekali lagi jadi berkat buat orang lain.
0: Oke, nanti setelah ini kita akan berbicara tentang kegiatan-kegiatan apa sih yang ada di Sekolah Kristen Tritunggal. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing.

0: Mer, kemarin posting-posting makanan terus. Udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
1: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Ramennya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
0: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
1: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura _ mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
0: Wah, gaskan yuk! Mau Takeimura Mie? Kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38, Semarang. WhatsApp 0817-199-900.
2: Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.

0: Masih kembali lagi di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing. Ya sahabat Iktus, kita mau tanya ya sama Mr. Joe, kira-kira kegiatan apa nih, informasi kegiatan terdekat untuk Sekolah Kristen Tritunggal nih.
1: Oke, tadi di awal kita memang sudah mengawali bahwa ini sekolah-sekolah sudah mulai ya, mulai mempromosikan, mulai menceritakan begitu ya ke publik mengenai sekolahnya. Dan sama sih ya, Sekolah Kristen Tritunggal juga kami sudah mulai. Ya kami sudah mulai, ya kami menyadari bahwa sekali lagi memilih sekolah ini tidak bisa dengan mudah begitu ya, tidak seperti memilih restoran gitu ya, kan gitu ya.
0: Tinggal masuk aja.
1: Tinggal masuk ya, masuk pilih menu begitu ya. Karena pilih sekolah ini kan ketika kita sign up, kita pilih periodenya panjang kayak lah.
0: Betul tidak ya? Bisa coba-coba.
1: Tidak bisa coba-coba. Ya untung saya enggak menyebutkan iklan kayak lah. Ya, tidak bisa coba-coba betul ya, karena kalau kita masukkan ke TK ya berarti mungkin at least 3 tahun misalnya ya, K1, K2, PG. Kemudian kalau kita misalnya masuknya ke SD berarti 6 tahun, SMP 3 betul. Tahun, SMA 3 tahun. Sehingga memang izinkan kami menceritakan apa yang jadi program kami, apa yang menjadi visi misi kami gitu ya. Paling gampang nanti paling terdekat itu adalah tanggal 8 Agustus, Kak. Jadi tanggal 8 Agustus itu memang akan ada open house, ada kami menyebutnya kadang open house, kadang parents meeting, tapi sebetulnya sama begitu ya. Prinsipnya adalah Bapak Ibu silakan datang ke sekolah kami begitu ya, untuk nanti melihat program-program kami, baik itu nanti ada TK, SD, SMP, SMA gitu ya. Dan bagi sahabat itu yang belum tahu, memang ada dua program ya yang kami punya. Jadi yang satu itu yang kami sebut bilingual program ya. Bilingual program itu berarti sebagian bahasa Indonesia, sebagian bahasa Inggris. Dan satunya lagi itu kami punya international program ya. Kalau international program itu program yang memang full berbahasa Inggris, Kak Ella, gitu ya. Jadi itu terutama ditujukan bagi orang tua yang mulai berpikir memproyeksikan anaknya untuk nanti bisa melanjutkan pendidikan di luar negeri ya, skala internasional itu boleh ya. Jadi dua program itu akan kami sajikan di tanggal 8 dan di tanggal 15 ya. Kalau Bapak Ibu lupa ya, silakan nanti pantengin aja IG kami gitu ya, Tritunggal CS ya. Instagram kami di Tritunggal CS ya. Atau juga bisa menghubungi hotline SKTT ya, nomornya bisa Bapak Ibu catat di 0857-7247-7880 ya. Itu silakan ya, bisa nanti hubungi WA dan lain sebagainya. Nanti ada petugas kami yang akan membantu Bapak Ibu.
0: Ini memang untuk penerimaan siswa tahun pelajaran 2027-2028 ya.
1: Yes, yeah,
0: Mr. Joe ya. Ini memang sudah dimulai sejak sekarang ini ya.
1: Luar biasa ya, Kak ya.
0: Luar biasa. Jadi, loh. Maksudnya
1: cepat sekali ya.
0: Cepat sekali. Orang baru ada masuk loh, Mr. Joe.
1: Ya. Jadi memang kami melihat dinamikanya memang demikian, Kak Ella. Ya, dinamikanya demikian. Terutama di kota-kota besar gitu ya, kami melihat bahwa antusiasme dari orang tua juga cukup tinggi untuk mulai mempertimbangkan ya, ini kira-kira anak saya tahun depan mau kemana dan lain sebagainya.
0: Betul,
1: memang ini sesuatu yang cukup baik begitu ya. Nah khusus buat misalnya jenjang yang tinggi, misalnya jenjangnya SMA begitu ya, atau upper secondary, kita nanti bulan Agustus sudah mulai roadshow, Kak. Sudah mulai roadshow ke kota-kota sekeliling Semarang.
0: Ya tetap sampai kan, luar kota
1: tetap Semarang
0: ya.
1: Kan kota besar ya, Kak. Betul. Ya maksudnya kami biasa keliling entah ke mungkin ke apa Pekalongan, Pati, Jepara begitu ya. Untuk apa ya yang dekat ada sih Salatiga, Ambarawa juga ya. Untuk apa? Untuk menceritakan ya kalau mereka kadang-kadang kan di kota-kota yang lebih kecil dari Semarang pilihannya enggak terlalu banyak, Kak.
0: Betul.
1: Untuk SMA Kristen yang cukup baik. Nah kami perlu cerita ya, kami perlu cerita bahwa kalau Bapak Ibu mau mempertimbangkan kota Semarang, ini ada nih Sekolah Kristen Tritunggal.
0: Kira-kira yang sudah komplit gitu, perlu dicatat loh sahabat Iktus. Memang menjadi sebuah pertimbangan. Kalau tadi akhirnya Mr. Joe mengatakan, kalau gak cuman bilingual aja, tapi ada internasionalnya juga. Orang tua zaman sekarang kan semuanya itu sudah terpikirkan bagaimana memang kebutuhan anak zaman sekarang itu tidak hanya tadi ya akademisnya, tapi juga bagaimana bahasa itu menjadi sangat penting gitu ya. Nah kalau tadi Mr. Joe, kita kembali sedikit ya, di sekolah dengan kegiatan-kegiatan tidak hanya pembelajaran tapi juga seperti membangun karakter di sana juga berarti ada ekstrakurikuler tetap ya Mr. Joe ya,
1: iya.
0: Dengan berbagai macam gitu ya Mr. Joe ya.
1: Ekstrakurikulernya banyak sekali.
0: Nah
1: Kak.
0: banyak sekali. Mungkin kan orang tua yang dengar lah ini belajarnya di sekolah ya oke, belajar secara tertulis gitu, ada juga karakternya. Nah ekstrakurikulernya tetap ada gitu ya Mr. Joe.
1: Ada ya. Kemarin itu kami baru ada fair bulan apa tuh ya, kami pakai multi purpose building, kami okay. Ada fair di mana stand-stand ekskul itu ada di sana. Jadi stand-stand ekskul ada di sana, anak bisa dengar dari mentornya, instrukturnya, langsung sign up di sana juga bisa karena ada yang lewat audisi. Misalnya kemarin yang sangat ramai nih panahan. Ya.
0: Itu baru atau memang sudah?
1: Kita sudah lakukan beberapa tahun ini Kak. Jadi, kita punya memang pelatihnya yang memang sudah certified juga begitu ya. Ya. Dan itu termasuk salah satu yang diminati begitu ya. Makanya audisinya ada begitu ya. Jadi tidak bisa semua karena tetap kan ada kuota supaya pembelajarannya maksimal.
0: Betul.
1: Ya, ada videografi, fotografi, bahasa asing,
0: musik catur, juga pasti ada.
1: Musik pasti ada, orkestra ya. Ada. Tahun lalu kita penampilan orkestra di acara saya lupa acaranya, cuman itu dari TK sampai dari SD sampai SMA gabungan. Okay. Itu acara besar juga. Jadi banyak sekali pilihannya karena kan kita juga menyediakan ya. Ini kan minat anak nih beda-beda nih Kak.
0: Betul.
1: Enggak selalu sama.
0: Betul.
1: Dan kita ingin arahkan gitu ya. Ya yang senang masak juga ada Kak. Cooking aja ada gitu.
0: Dapurnya ada enggak Mr. Jo?
1: Ada.
0: Nah, dapurnya aja ada loh sahabat Iktus. Jadi jangan takut, jangan ragu gitu ya. Mungkin ada juga orang tua yang berpikir, "Aduh Mr. Jo, kalau saya anak saya mungkin ya, kalau anak saya itu kayaknya lebih pintar ke bidang-bidang yang bukan akademis, gitu.
1: Iya.
0: Ada kan orang
1: olahraga,
0: olahraga juga ada.
1: Gitu ya. Kalau basket udah deh, Bapak Ibu pasti tahu deh ya.
0: Itu dari zaman saya sekolah dulu juga sudah terkenal, Mr. Jo.
1: Ya udahlah, saya nggak perlu cerita kalau gitu. Jadi olahraga juga ada gitu.
0: Ya. Jadi memang seperti itu ya, sahabat Iktus ya, jangan ragu untuk mendaftarkan anak Bapak Ibu ke sekolah Kristen Tritunggal. Lihat-lihat aja dulu, datang dulu seperti apa sekolahnya. Ada trialnya juga ya, Mr. Jo.
1: Betul,
0: ya?
1: Ada trialnya free. Silakan Bapak Ibu.
0: Dan itu sudah dibuka dari tahun ini.
1: Jadi Bapak Ibu tadi bisa langsung WA ke nomor yang tadi saya sebutkan ya.
0: Saya bacakan boleh ya Mr.
1: Boleh,
0: Jo
1: boleh,
0: ya.
1: Boleh,
0: ya di 0857-7247-7880. Itu ya sahabat Iktus ya, 0857-7247-7880. Ini karena waktu yang ternyata sudah hampir selesai Mr. Jo. Waktu juga yang memisahkan kita.
1: Ya,
0: yang terakhir yang saya mau tanyakan ke Mr. Jo nih, apa pesan yang ingin disampaikan untuk para orang tua atau mungkin tidak hanya orang tua, bisa jadi mungkin oma opa gitu ya yang sedang mendengarkan pagi hari ini. Apa pesannya untuk orang tua di seluruh Indonesia yang bisa mendengarkan kita pagi hari ini Mr. Jo?
1: Oke ya. Pesan saya mungkin saya ambil dari satu ayat yang terkenal yang saya yakin Bapak Ibu sudah pernah dengar begitu ya. Didiklah seorang anak menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya dia tidak akan lari dari jalannya itu. Masa anak tidak bisa diulang, Bapak Ibu ya. Tidak bisa, saya remedial anaknya, gak bisa.
0: Gak bisa,
1: waktunya sudah jalan terus ya. Artinya memang kita punya masa di mana kita bisa menanamkan sesuatu kepada anak-anak kita. Ya, pastikan kita menanamkan sesuatu yang akan berguna, bermanfaat, supaya anak-anak kita nanti di masa depan tidak hanya berguna bagi temannya, tapi juga dia bisa menjadi pemimpin yang berpusat pada Kristus.
0: Amin. Terima kasih sekali
1: ya,
0: untuk waktunya pagi hari ini Mr. Jo. Dan jangan lupa sahabat Iktus, jangan ragu, kalau masih ragu langsung datengin sekolahnya ya. Langsung lihat di sana seperti apa suasananya, seperti apa sih para guru di sana begitu mengasihi anak-anak, ya kan? Itu yang diperlukan. Yang penting lingkungannya seperti yang disampaikan Mr. Joe tadi. Oke deh, karena waktu juga yang memisahkan kita. Terima kasih sekali untuk sahabat Iktus yang sudah dengan setia mendengarkan Morning Blessing pagi hari ini. Jangan lupa untuk selalu stay tune di 96.5 FM dan tentunya di Morning Blessing setiap hari Senin hingga hari Sabtu pukul 7.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya Ella pamit.
1: Oke, ya. Saya pamit juga sahabat itu. Ya, terima kasih.
0: Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

0: Iya, iya.
1: Ayo terukan berapa? Bu, bu, wah, tanjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah, masa bentino diajari bapak kok ya jadi pinter ngoceh, no? Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yova Shalom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yova Shalom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
4: Banyak orang bekerja keras dalam hidup, tetapi hasilnya tetap kurang. Tetapi ada orang lain yang bekerja lebih santai, namun hasilnya jauh di atas cukup. Atau ada dua orang dari lingkungan yang sama, modal sama, tapi hasil sangat berbeda. Satu bangkrut, satu sukses luar biasa. Mengapa ini bisa terjadi ya? Mari temukan jawabannya dalam seminar Rahasia Pengubah Nasib, diselenggarakan oleh Yayasan Sosial Santa Maria. Bersama pembicara Saiful Anam, pakar hipnoterapi dari Indep Mental Wellness. Minggu 9 Agustus 2026 pukul 9.30 sampai selesai. Bertempat di gedung KPPKAS Jalan Imam Bonjol nomor 172 Semarang. Tiket Rp50.000 untuk anggota Yayasan Sosial Santa Maria, Rp75.000 untuk umum. Setiap pembelian tiket akan mendapatkan kupon diskon layanan hipnoterapi senilai Rp500.000 dari Indep Mental Wellness. Info dan pendaftaran hubungi Ibu Desi, Jalan Citarum Tengah E1 Semarang atau 024-354-4085, WhatsApp 081-1270-7680. Daftarkan segera diri Anda untuk mendapatkan rahasia pengubah nasib untuk kehidupan yang sesuai dengan impian Anda.

Selamat pagi sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saatnya kita akan bersama-sama mengikuti persekutuan usia lanjut yang akan dilayani Komisi Usia Lanjut GKI Peterongan Semarang. Selamat mendengarkan.

0: Shalom. Selamat pagi, Opa Oma, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sungguh bersyukur jika pada pagi hari ini dengan kemurahan, rahmat dari Tuhan, kita boleh ada, kita boleh kembali bersekutu
1: untuk memuji, memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Tema ibadah lansia pada pagi hari ini, akhir sebuah perjalanan, yang akan dibawakan oleh Pendeta Jerdi. Sebelum kita masuk di dalam akhir perjalanan kita, Bapak Ibu, marilah kita terus berjalan bersama Juru Selamat kita. Apapun keadaan yang kita alami, mari kita mau terus berjalan

Kita satukan hati, mari kita datang pada Tuhan, kita berdoa. Kemana Tuhan akan membawa kami? Kami mau terus mengikut Engkau, ya Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Bapa, inilah keberadaan kami. Segala daya upaya, keinginan, kemauan untuk terus mengikut Engkau akan kami usahakan supaya ada damai di sini, di hati kami, damai karena mengikut Engkau Sang Juru Selamat yang hidup. Dengan berbagai problem permasalahan hidup yang kami alami ya Bapa, serasa tidak mudah, terlebih ketika usia kami beranjak dari hari ke hari. Merasakan sekujur tubuh kami saja, kami sudah memikirkan banyak hal. Sakit di beberapa tempat, belum problem yang terjadi, menyangkut sanak saudara, orang yang kami kasihi. Berbagai masalah yang ada Bapa. Tapi kami tidak gentar, kami tidak takut, kami tidak khawatir sebab Tuhan ada di sini, di hati anak-anakmu, di hati setiap orang yang mengasihi Engkau dengan sungguh. Bapa, persiapkan diri kami untuk boleh memuji Engkau dengan benar, memuji Engkau dengan tulus keluar dari lubuk hati kami terdalam. Persiapkan kami untuk dengar firman yang kudus, yang boleh mengubahkan pola pikir kami, perilaku kami, tutur kata kami, hidup perpadanan dengan Engkau. Kuasai setiap diri kami Bapa, untuk hidup benar, hidup tenang, hidup terus mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Di tengah cuaca saat ini Bapa, kadang tubuh kami rentan, tapi kami tetap mau hidup sehat, hidup benar, mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapa. Penyertaan Tuhan sempurna buat setiap kami. Dan hanya di dalam nama Tuhanku Yesus, Sang Juru Selamat di hidup kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Langkah-langkah kehidupan

0: akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, pembacaan firman Tuhan oleh Ibu Chandra. Silakan.
1: Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa di dalam sorga untuk hidup dan kehidupan yang Kau berikan bagi kami, berkat kesehatan, kekuatan, kemampuan, sehingga Engkau menghadirkan kami di tempat ini. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang selalu ada dan hadir di dalam perjalanan hidup kami. Sungguh itu merupakan suatu kekuatan dan pengharapan bagi kami untuk menempuh perjalanan kami hingga pada akhirnya. Oleh sebab itu ya Bapa, tolong kami, mampukanlah kami untuk sekali lagi melihat tangan Tuhan yang selalu hadir, yang menuntun kami, menggandeng kami, memeluk kami di dalam perjalanan kami, bahkan Engkau menggendong kami saat kami tidak mampu untuk melakukan perjalanan, tetapi Engkau tetap ada untuk kami. Oleh sebab itu hadirlah di tengah-tengah kami, dan biarlah firman Tuhan yang akan kami baca dan dengarkan bersama sungguh kembali menguatkan iman kami hingga kami menang di dalam perjuangan hidup yang kami jalani. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan seluruh doa dan permohonan kami. Amin.
2: Bacaan hari ini diambil dari Matius pasal 13 ayat 26 hingga 43. Matius pasal 13 ayat 26 hingga 43. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Lalu datanglah hamba-hamba pemilik ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Jadi dari manakah lalang itu?" Jawab Tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Namun ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama."

0: sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diaduk ke dalam tepung terigu sebanyak 40 liter sampai mengembang seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya digenapi firman yang disampaikan melalui nabi, aku akan membuka mulutku menyampaikan perumpamaan, aku akan mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Sesudah itu Yesus meninggalkan orang banyak itu, lalu masuk ke rumah murid-muridnya, datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia, ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan, sedangkan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalu lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Jadi seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan dia, mengumpulkan dari dalam kerajaannya segala sesuatu yang menyebabkan orang berbuat dosa dan semua orang yang melakukan kejahatan, lalu mencampakkan mereka ke dalam tungku berapi. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Shalom saudara. Ya, senang sekali kita bisa berjumpa dan kembali saya bisa memimpin persekutuan dan berjumpa dengan Oma dan Opa di tempat ini setelah sekian lamanya saya absen di dalam jadwal persekutuan lansia. Sebuah tema yang menarik, akhir sebuah perjalanan. Ini merupakan sebuah renungan tentang masa senja di mana kasih karunia dan jalan pulang ke rumah Bapa kita di surga. Nah, saudara yang terkasih, berbicara tentang perjalanan, ya, berbicara tentang perjalanan kita pernah ya, ketika program retreat yang di Tawangmangu, apa yang pernah terjadi ketika kita naik bus, rasanya gimana yang ikut, tapi ya kalau yang gak ikut mungkin gak merasakan ya. Dalam perjalanan rasanya senang, sukacita, apalagi kalau hari hanya sudah mulai begitu kan. Kadang-kadang saudara dari jam 2 sudah jam 2 pagi sudah bangun, padahal berangkatnya mungkin jam 6, jam 7 begitu ya. Ya sangat dinikmati akan suatu tujuan yang hendak kita capai bersama. Awal daripada perjalanan, nanti di tengah jalan ya, kemudian ya mungkin ada yang nyanyi-nyanyi, ada yang kemudian cuma diam, ada yang cerita. Segala waktu atau perjalanan yang ada diisi dengan berbagai macam hal, dengan segala suasana yang ada di dalam hati. nanti sampai tiba di tujuan, beracara dan segala macam, lalu pada hari terakhir ketika pulang, ya masih senang juga karena masih berada di dalam bus begitu ya. Nanti kalau sudah sampai, yang terjadi apa? Boyoke pegel baru kerasa ya, badannya harus membutuhkan recovery untuk beberapa saat lamanya kembali berada di dalam keadaan semula. Tetapi ya menyenangkan begitu ya. Itulah perjalanan saudara. Demikian juga dengan hidup. Kita bisa melihat bahwa hidup yang kita alami mungkin mulai dari awal, dari kita kecil, kemudian ketika kita SD, SMP, SMA, dan kemudian kita muda, ya kita apa yang ada di dalam pemikiran kita, kita membangun hidup, kita membangun keluarga, ya, dan kemudian kita bekerja, kita punya anak, dan kita juga punya keinginan, cita-cita untuk dapat menikmati hidup kita ini dengan baik sampai ketika kita sudah punya anak dan pada akhirnya ada menantu dan cucu, kita juga pada akhirnya masih menikmati hidup ini beserta dengan cucu kita. Dan nanti kadang-kadang kita merasa sendiri ketika anak-anak, ya, menantu dan cucu itu sudah tidak lagi bersama-sama dengan kita, dan pada akhirnya kita cuma berdua. Dan seringkali juga ketika pasangan kita tidak ada, ya, membuat kita berada di dalam kesendirian. Nah, pada saat-saat dalam kesendirian itulah saudara, lalu kemudian next kita akan sampai pada sebuah permenungan. Pertanyaan-pertanyaan seringkali muncul di dalam diri kita. Apa yang sudah saya lakukan di dalam hidup ini? Ketika kesepian itu terjadi, ketika kesendirian itu ada di dalam diri kita, lalu ada banyak hal yang muncul di dalam pikiran-pikiran. Ada banyak hal yang dapat kita lihat dan kita rasakan di dalam kehidupan kita. Lalu pertanyaan-pertanyaan itu mengganggu kita dan bahkan membuat kita khawatir, dan kita bertanya kemudian bagaimana nanti akhir hidup saya, apakah masih berjalan dengan baik atau tidak. Nah, refleksi-refleksi itu muncul saudara, permenungan-permenungan itu muncul, dan pertanyaan-pertanyaan yang ada itu juga muncul di dalam diri kita. Ya, akhir-akhir ini apa yang ada, usia saya 58 tahun saudara, 2 tahun lagi saya pensiun. Itu kan berarti bahwa perjalanan hidup saya sudah mulai ya menjelang senja. Dan kalau diingat-ingat ketika saya masuk di sini, ketika itu muda, ketika itu idealis, ketika itu bersemangat, ketika itu ingin membuat segala sesuatu, program-program, acara-acara yang ada, sampai enggak ingat kesehatan, tidur di gereja ya bersama-sama dengan pemuda dan lain sebagainya. Saya masih ingat apa yang dikatakan Bok Sunyo, Jirdi, hidupmu masih panjang, jaga kesehatan. Nanti kamu suatu saat tidak kuat lagi, eman-eman. Nah, ketika saya jatuh kemarin, kemudian muncul hal-hal, pertanyaan-pertanyaan itu. Bagaimana dengan saya? Apa yang terjadi? Dalam situasi keadaan 7 bulan itu, saya merenung bagaimana nantinya dengan akhir hidup saya, dengan kondisi kesehatan yang kok seperti ini. Seharusnya masih bisa melakukan ini dan itu, pada akhirnya terbatas dan bergantung kepada sopir. Itulah yang terjadi saudara. Jadi lalu kemudian pertanyaan yang terjadi juga, apakah saya siap bertemu Tuhan? Ya, Jangan pikir kalau pendeta kemudian semuanya itu no problem, saudara. Ya, ada pergumulan-pergumulan yang ada. Nah, saudara, hari ini kita belajar tentang bagaimana kehidupan kita yang adalah sebuah ladang yang ditanam oleh Tuhan. Kita hidup dan berada pada sebuah ladang dan kitalah bulir-bulir gandum itu. Dan di dalam perjalanan hidup kita, hidup ini memiliki musimnya masing-masing. Saya katakan perjalanan hidup ini memiliki musimnya masing-masing. Ada masa muda, ada masa bekerja, ada masa membesarkan keluarga, ada masa ketika tubuh berada di dalam kondisi yang kuat, kita masih beraktivitas dan kita bisa masih melakukan dan menghasilkan banyak hal. Tetapi ketika mulai senja, tubuh sudah mulai melemah. Apa yang akan kita hadapi, apa yang akan kita jalani, suatu realitas yang tidak bisa kita tolak dengan diri kita, dengan tubuh kita. Tapi saudara, Tuhan tahu semua yang terjadi di ladang kehidupan ini. Tidak ada satu musim pun yang luput dari pandangannya. Tidak ada sedetik pun hidup perjalanan kita, apa yang terjadi di dalam hidup kita itu Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu semuanya dan Tuhan ada di dalam pergumulan kita. Oleh sebab itu kita bisa melihat bahwa di dalam kehidupan kita, di dalam dunia ini ada suatu realitas perjalanan hidup. Seperti ketika kita ditanam di ladang Tuhan, gandum itu bertumbuh, tetapi tidak hanya gandum yang bertumbuh. Di situ pun juga ada yang namanya ilalang. Dan itu berarti ada masa-masa yang berdinamika, banyak hal yang kita alami. Ada masa di mana sisi terang hidup kita itu terjadi, ada kebaikan, ada sukacita, ada masa sehat, masa keberhasilan, di mana kita bisa melihat kesetiaan daripada Tuhan juga ada di dalam hidup kita, tetapi juga ada sisi-sisi atau masa-masa sulit di dalam hidup kita. Kadangkala kita mengalami sesuatu yang buruk, yang jahat, yang menimpa kita padahal kita berupaya untuk menjalani hidup ini dengan baik. Ada sisi-sisi daripada kehidupan di mana air mata itu senantiasa menetes, di mana kita berlinangan air mata, tidak hanya tawa canda tetapi air mata juga hadir dalam hidup kita. Di mana ada keberhasilan tetapi di sana juga ada kegagalan. Di mana ada kebersamaan tetapi di sana juga ada rasa kesendirian, bahkan rasa kehilangan. Entah kehilangan orang yang kita kasihi, entah kehilangan teman-teman, entah kehilangan kesempatan, entah kehilangan harta benda atau kehilangan segala sesuatu yang ada dalam hidup kita sehingga kita berada di dalam kesendirian. Dan ketika kita berada di dalam kesendirian itulah kita merasa begitu kesepian. Namun saudara, perhatikan. Di dalam hidup kita, selama hidup kita, semuanya tumbuh bersama. Antara yang baik dan yang penuh dengan masa-masa gelap itu. Antara keberhasilan tetapi juga kegagalan. Antara tawa tetapi juga duka, antara keceriaan tetapi juga linangan air mata, ada rasa di mana kita senang tetapi juga ada rasa di mana kita merasa jenuh, bosan, dan badan ini terasa tidak seperti yang bisa kita inginkan. Ada saat-saat di mana segala sesuatu tidak selalu mudah. Tetapi lihatlah bahwa Tuhan melihat dan menyertai semuanya. Nah, lalu saya teringat ketika saya pernah saya ceritakan di sini, ketika saya melayani perjamuan kudus di Dr. Cipto itu, rumah lansia di Dr. Cipto itu, saya sampai melihat ada seorang opa yang berteriak-teriak, "Ya Tuhan, ambillah kiranya nyawaku hari ini. Ya Tuhan, aku mau mati aja." Nah, kadang-kadang pada satu titik tertentu kita berada di dalam keadaan demikian dan kita berteriak kepada Tuhan ingin menyelesaikan perjalanan ini. Cukup sudah Tuhan, capek saya. Kenapa sih Tuhan tidak ambil saja saya? Dan selama 33 tahun pelayanan pastoral kepada jemaat di GKI Peterongan, ada banyak jemaat yang demikian. Bahkan saya sendiri sampai bingung menghadapinya. Karena apa? Pak Pendeta, tolong doakan supaya saya mati aja. Dalam hati saya kejam amat, pendeta kok mendoakan supaya mati. Mati itu kan hak Tuhan, bukan hak saya. Begitu kan? Itulah yang terjadi, suatu kenyataan hidup. Bagaimana dengan situasi ini? Ketika kemudian ada hamba-hamba yang datang dan kemudian ingin mencabut lalang itu, apa yang dikatakan? Sang tuan itu berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut. Biarlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai." Artinya apa? Mengapa sih Tuhan membiarkan kita bernafas sampai hari ini? Mengapa sih Tuhan terus membiarkan kita berada di dalam pergumulan-pergumulan kita? Mengapa sih Tuhan tidak mengambil satu keputusan atau satu tindakan saja supaya semuanya selesai? Manusia kan pengennya begitu, ya sudahlah, enggak usah apa-apa, selesai aja, beres. Tuhan tetap bersabar. Ya, Tuhan tidak pernah tergesa-gesa, waktu Tuhan bukan waktu manusia. Dan oleh sebab itu, ketika hari ini kita masih diberikan usia, kita diberikan nafas, kita diberikan hidup bersama dengan bertumbuhnya ilalang, bersama dengan segala kehidupan, kesukaran, dan mungkin di usia-usia yang semacam ini, ya kesenangan itu cuma sedikit aja begitu yang dapat kita nikmati daripada ketika kita masih muda. Karena apa? Ketika kita masih muda, kita sukses, kita berhasil, kan banyak orang yang datang. Ada gula, ada semut, begitu kan? Tetapi ketika semuanya sudah tidak ada apa-apa, kita merasa sendirian, di mana teman-teman, begitu kan? Semuanya pada pergi. Nah, dalam situasi itulah Tuhan memberikan kesempatan, dan disitulah sebetulnya Tuhan memberikan sebuah anugerah di dalam kehidupan kita. Untuk apa? Mematangkan iman kita nanti pada waktunya. Itu berarti kita bertumbuh dan tanaman itu matang dan mulai berbuah. Dan disitulah kita akan melihat hasilnya. Nah, oleh sebab itu saudara, Tuhan ingin supaya nanti pada akhirnya, akhir dari perjalanan ini, kita bisa melihat dan menikmati. Dan kita bisa melihat apa yang berharga dari akhir sebuah perjalanan itu. Kalau menurut pandangan dunia, ketika kita berada di dalam satu kehidupan ataupun ya usia tua ini, usia lanjut, ya orang bilang, orang menilai bahwa ketika kita masih kuat, masih sehat, ya masih bisa ini, nah itulah yang senantiasa memiliki penghargaan. Tetapi kita bisa melihat juga bahwa di dalam pandangan dunia, seringkali usia lanjut itu adalah usia yang dimana dianggap sudah tidak produktif, tidak bisa menghasilkan apa-apa karena kekuatan fisik sudah mulai memudar. Lalu seberapa banyak besar sih kepemilikan kita, harta kita? Dulu kita ketika muda bekerja, kita mengumpulkan banyak. Tetapi di akhir hidup kita, kemudian semuanya itu mulai berkurang, berkurang, berkurang. Dan ya kita juga menjadi khawatir, apa yang akan terjadi dengan hidup kita besok. Pandangan dunia juga ketika kita sudah mulai memasuki usia pensiun, memasuki segala kehidupan yang tidak memiliki jabatan dan itu hanyalah masa lalu. Ya, di sana juga kita dilihat sebagai ya apa yang bisa dilakukan. Tetapi lihat, pandangan dunia yang membawa kita kepada sesuatu pandangan yang pesimis, yang membuat kita pada akhirnya seolah-olah tidak punya apa ya optimisme, semangat di dalam hidup. Justru kita lihat di dalam Tuhan ada sesuatu yang memberikan terang. Ketika secara fisik mungkin kita sudah lemah, tetapi secara hati Tuhan menguatkan kita dan membuat iman kita semakin percaya kepadanya. Ketika mungkin dulu kita mengandalkan segala harta benda, kita mengandalkan segala sesuatunya, sekarang kita mengandalkan Tuhan dan kita hidup bersama dengan Tuhan, bertobat. Dan ketika dulu kita mengandalkan jabatan dan kekuasaan dan segala sesuatu, dan ketika kita tidak punya itu, dunia memandang kita remeh. Tetapi di dalam Tuhan kita bisa melihat bahwa iman kita dari waktu ke waktu melekat hanya kepada Kristus. Di mata Tuhan, iman yang setia dari tubuh yang lemah jauh lebih berharga daripada kekuatan tanpa Tuhan. Dan kadang-kadang kalau kita tidak mengalihkan iman kita, kita tidak fokus kepada perjalanan hidup kita, kita hanya melihat pada hal-hal yang susah di dalam hidup kita, yang terjadi di dalam diri kita apa? Paling sebuah pertanyaan, saya sudah tua, apalagi yang bisa saya lakukan? Saya sudah tua, tidak punya pengaruh apa-apa. Saya sudah tidak punya jabatan, tidak akan pernah bisa memberikan sumbangsi apa-apa. Saya tidak bisa berperan untuk memberikan apa-apa. Itu yang terjadi, saudara. Mungkin saudara, oma dan opa merasa hanya bisa diam dan tidak lagi kuat seperti dulu. Tetapi ingatlah tentang perumpamaan biji sesawi yang kita baca tadi. Biji itu sangat kecil, tetapi di tangan Tuhan ia tumbuh menjadi pohon yang besar, tempat burung-burung bersarang, ya, dan di sanalah justru dia menjadi naungan dari banyak burung-burung itu. Justru disitulah dia menjadi berkat dan membawa berkat bagi banyak orang. Hewan-hewan, burung-burung yang berada di pohon itu, yang bersarang, berteduh. Jangan pernah merasakan hidup ini sudah tidak berarti, saudara. Jangan merasa bahwa kita ini kecil. Serahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memimpin, menolong, menguatkan, memampukan. Saudara adalah ciptaan Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Dia tidak akan membiarkan hidup kita berada di dalam keadaan yang tidak bisa berbuat apa-apa. Dan dia tidak akan pernah meninggalkan kita sampai sedemikiannya. Tidak, saudara. Makanya dia menyebut dirinya Bapa. Dan mengajarkan kita berdoa untuk memanggil dia siapa? Bapa. Karena dia yang bertanggung jawab, dia yang memelihara, dia yang menciptakan kita. Nah, oleh sebab itu saudara, di dalam diri saudara dan saya, oma dan opa, kita mempunyai satu kekuatan yang tersembunyi. Kita lihat bahwa biji sesawi itu kan sesuatu yang sederhana, yang kecil, dan dia berubah menjadi pohon yang begitu besar, yang penuh dengan berkat yang dihasilkan. Apa-apa yang masih tersisa di dalam diri kita yang mungkin dipandang tidak berarti, oh saudara, sadarlah bahwa itu luar biasa pengaruhnya. Ketika kita, saya tidak bisa berjalan Pak Jerdi, saya cuma bisa berada di tempat tidur. Ya, saya cuma bergantung sama orang lain. Lalu apakah saudara tidak berarti? saudara tidak mempunyai sesuatu yang sangat besar pengaruhnya yang dapat saudara berikan sumbangsih. Tidak, saudara masih ada doa yang setiap kali kita panjatkan di dalam kesedihan.

Saudara membutuhkan doa pendeta, pendeta juga membutuhkan doa dari saudara. Dan saya bersyukur bahwa sakit saya didukung oleh ribuan jemaat GKI Peterongan. Doa yang dipanjatkan itu mengubah segalanya, meskipun lambat tetapi pasti. Itu yang saya rasakan. Dan doa ini bisa menjadi benteng kekuatan bagi siapapun. Yang kedua, apa yang bisa kita? Ya, nasihat dan cerita pengalaman. Ketika kita bercerita tentang pengalaman hidup kita, itu kan menjadi satu pembelajaran yang membekas selamanya bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, terlebih bagi cucu kita. Kita bisa membandingkan bagaimana generasi sekarang dengan generasi dulu, bagaimana kita berjuang untuk semuanya itu. Di sana juga kita bisa memberikan nasihat dan menceritakan apa yang ada. Dan ketika kita juga memiliki kesabaran, itu menjadi satu kesaksian iman yang paling nyata, saudara. Dan ketika saya mengunjungi orang-orang yang kadang-kadang mereka berada di dalam penderitaan yang amat sangat, saudara, dan mereka masih tetap beriman dan mereka masih tetap percaya kepada Tuhan, tidak menghujat Tuhan, tidak marah terhadap Tuhan, saya katakan itu luar biasa. Siapa yang mampu untuk bertahan sedemikian di dalam sakitnya? Dan itulah iman yang paling nyata, saudara. Tidak mengeluh dan berserah. Sakit ya sakit. Saya pernah ketemu Pak Markus yang dulu Simoplas itu ya, yang punya Simoplas, ketika makan di Gudeg Mataram gitu. Saya belum jatuh, saudara. Suatu malam, malam-malam jam 10 begitu ya, lalu tiba-tiba kok datang dia. Saya dulu pikirnya dia cuma, yang saya tahu adalah dia punya HNP leher seperti saya dan sudah dioperasi begitu ya, di Jakarta, Rumah Sakit Siloam. Dan saya pikir sudah baik. Ya, itu memang baik. Tetapi ketika saya ketemu, dia sudah pakai korset dan juga yang belakangnya penyangga besi ditarik dan itu. Dan saya tanya, kenapa Pak Markus? Dan disitulah sambil ngobrol dia cerita, saya ini kena kanker tulang di tulang belakang saya dan sudah patah berapa disambung-sambung. Dan istrinya setia menemani, memberikan. Dan ketika dia cerita, tidak ada, dia bilang, Pak Jerry, kalau rasa sakit itu 99% sakit, tetapi saya kuat, saya masih mampu. Dan dia bersaksi. Sekali-kali, saudara, panggil dia untuk sebuah kesaksian. Kondisinya, wah, dari duduk berdiri aja sakit, apalagi masuk mobil. Dan istrinya yang selalu mendampingi. Saya bilang ini luar biasa. Dan ketika saya jatuh dan sakit sekali, saya bilang ini belum apa-apa daripada dia mungkin, yang setiap hari sakit itu tidak berhenti. Tetapi kenapa dia kuat, tetapi kenapa dia mampu? Saya janji, Om, nanti kapan-kapan kesaksian deh, gitu ya. Ya mungkin kalau saudara ada acara renungan ini kesaksian, panggillah Pak Markus itu. Dan dia akan cerita, dia bersaksi di mana-mana. Oleh sebab itu, saudara, kita bisa melihat bahwa ya apa yang ada di dalam diri kita, kesabaran itu juga akan menjadi kesaksian nyata. Dan ketika kita masih tersenyum, itu memberikan ketenangan dan penghiburan kepada orang lain. Oleh karena itu, saudara, kita harus melihat bahwa masa tua adalah panen yang penuh dengan anugerah. Di dalam Matius 13 ayat 43 itu bagian akhir, pada waktu itu orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Tubuh fisik kita mungkin semakin lemah, kesepian mungkin melanda, dan orang mungkin lupa akan jasa kita. Tetapi akhir perjalanan orang percaya bukanlah kehancuran dan atau kegelapan,
tetapi akhir

0: Perjalanan adalah kemuliaan. Itu sebuah pengharapan, sebuah yang akan kita dapatkan kelak di akhir perjalanan hidup bagi orang yang sabar bertumbuh di ladang Tuhan antara gandum dan ilalang. Nah, oleh karena itu akhir perjalanan bukan sebuah titik akhir, melainkan kita akan melewati sebuah pintu. Oleh sebab itu hidup ini seperti seorang yang pulang dari perjalanan panjang. Saat muda langkah kita cepat penuh ambisi, saat tua kita mulai melambat dan kita mungkin butuh tongkat. Namun kita pulang ke rumah Bapa dan kita memasuki pintu, dan di sanalah kita menikmati sebuah kehidupan yang kekal. Dan ada satu hal yang membuat hati kita tenang. Kita tahu bahwa rumah itu sudah dekat, dan kematian bagi orang yang percaya hanyalah melangkah masuk melewati pintu itu. Makanya pendampingan saya terhadap beberapa anggota jemaat itu, ya, kesaksian mereka, Pak siapa itu yang punya mebel itu, ya, ketika kritis saya dampingi dia menuju Elizabeth. Dan di dalam perjalanan dia bilang, Pak Jirdi, saya melihat ada sebuah seperti kerajaan putih indah di tengah padang gurun. Ya, lalu Pak Gunawan itu juga bilang, saya pegang kunci nih Pak Jirdi, saya ada kunci pintu. Dan pintu itu seperti pintu kerajaan surga yang gede. Nah, orang-orang yang punya iman bisa melihat itu, saudara. Dalam artian, itu satu anugerah karunia yang diberikan untuk melihat bagaimana hidup yang mereka jalani. Oleh sebab itu, tetaplah bertahan, tetaplah terus melangkah, dan jangan putus asa untuk mencapai akhir dari perjalanan ini. Oleh sebab itu, kita bisa melihat bahwa akhir perjalanan adalah pulang ke rumah Bapa. Bukan sekedar berhenti berjalan, tetapi pulang ke tempat di mana kita dinantikan oleh Tuhan. Ya. Di sana Tuhan menantikan kita, menyambut kita. Oleh sebab itu kan di dalam perumpamaan itu dia dengan para pelayan itu, Tuhan Yesus kan berkata, marilah masuk ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi di sana kita akan bahagia bersama. Tuhan Yesus telah menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya, dan di sana tidak ada air mata melainkan sukacita kekal bersama dengan Allah, dan panen Tuhan telah tiba. Semuanya selaras kok dengan apa yang dikatakan Alkitab. Tuhan berkata, aku akan pergi dan menyediakan tempat bagimu. Nah, oleh sebab itu, saudara, ketika kita mengetahui ini, apa yang bisa kita lakukan? Inilah 5 langkah menikmati masa senja. Yang pertama, tetaplah percaya. Walau tubuh melemah, tetapi peganglah akan janji Tuhan setiap hari. Dia tidak meninggalkan kita, dia tetap memelihara kita. Yang kedua, berdamailah dengan masa lalu. Ketika kita punya luka-luka, ketika kita punya sesuatu yang ada di dalam hati kita, ya, kepahitan-kepahitan, serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Lepaskanlah kepahitan dan mengampunilah, saudara. Karena di dalam pengampunan itulah kita justru menjadi kuat. Dan yang ketiga, yang dapat kita lakukan di dalam hidup ini, doakanlah keluarga ataupun orang-orang yang kita kenal ataupun komunitas kita. Jangan lepas daripada doa itu setiap hari. Yang keempat, sadarilah bahwa kita mempunyai nilai di dalam diri. Kita ini tetap berharga, bahkan kita ini bagaikan biji matanya. Kita tetap dipelihara oleh Tuhan. Kehadiran kita adalah berkat bagi dunia. Jikalau Tuhan masih memperkenankan saudara ada sampai saat ini, itu berarti Tuhan ingin berkat-berkat itu mengalir dari dalam diri saudara, meskipun harus menghadapi pergumulan. Dan yang terakhir, ini yang penting, siapkan hati untuk bertemu dengan Tuhan. Bukan dengan rasa takut, bukan dengan rasa yang penuh dengan dendam, bukan rasa dengan kepahitan. Beda kok. Orang yang datang kepada Tuhan dengan banyak persoalan yang belum terselesaikan, dengan kemarahan, dengan ketakutan, dan dengan kepahitan, itu akan beda dengan orang yang datang kepada Tuhan tuh dengan semuanya beres, imannya, hatinya. Itu dari raut mukanya kelihatan ketika dia ada di dalam peti. Dia seolah-olah tidak meninggal, tetapi tidur yang panjang. Nah, oleh sebab itu saudara, dengan iman yang ada, kita menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan, dan biarlah saudara akan mampu untuk terus berjalan hingga pada akhirnya. Seperti kata Rasul Paulus, aku menang dan aku memperoleh mahkota kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami bersyukur untuk perjalanan dan langkah kami sampai hari ini. Itulah hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Kuatkanlah setiap kami, orang-orang yang memasuki masa lanjut usia senja. Dan biarlah Engkau yang senantiasa memberikan penghiburan kekuatan di tengah-tengah kelemahan kami, di tengah-tengah ketakutan kami, di tengah-tengah kesepian kami, di tengah-tengah kesendirian kami. Teguhkanlah dan hiburkanlah hati kami, dan ingatkan bahwa hidup kami tetap berharga di mata Tuhan. Dan tolong kami ya Tuhan untuk dapat setia sampai akhir, hingga kami didapati sebagai gandum yang Engkau kumpulkan di dalam kerajaan-Mu, yang menghasilkan bulir-bulir yang penuh dengan kebaikan. Dan Tuhan, kami ingin berdoa bagi setiap oma dan opa yang hadir di tempat ini. Terima kasih untuk hari-hari yang ada. Terima kasih untuk segala yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam kehidupan mereka. Pemeliharaan yang tiada pernah berakhir. Kami juga ingin berdoa bagi Ibu Suwarno atau Tante Tiang yang kemarin berulang tahun di usia yang ke-92. Terima kasih untuk kasih Tuhan, berkat Tuhan yang tiada berkesudahan. Dari waktu ke waktu, Tuhan tetap memimpin, memberkatinya dengan kesehatan dan kekuatan. Biarlah di dalam kesemuanya ini, Engkau tetap menuntun, bahkan menggendong anak-Mu ini dalam menjalani hari-hari yang ada. Tidak lupa kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang lemah tubuh ataupun berada di dalam sakit, Ibu Li Kim Nyo. Tuhan tolong dia akan kelemahan tubuhnya, kiranya Tuhan juga berkati. Kami juga berdoa bagi saudari Milka yang pasca operasi klep jantung, kiranya di dalam kesembuhannya ia semakin disempurnakan. Kami juga berdoa bagi Bapak Andreas, suami dari Bu Susi, yang sekarang dalam proses penyembuhan pasca operasi tulang. Kiranya Tuhan yang terus memampukan dia. Tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa, dan tolonglah juga Bu Susi di dalam segala upaya-upaya untuk terus melayani dan membantu Pak Andreas. Juga Bapak Kamdono yang berulang tahun, kiranya Tuhan tetap menolong dia, menyertai seperti tahun-tahun yang lalu. Biarlah Tuhan ada bersama-sama dengannya dan tidak akan pernah meninggalkan dia. Biarlah kasih dan sukacita itu selalu melingkupi setiap anak-anak Tuhan ini, baik dalam suka maupun duka. Kami juga berdoa bagi pembekalan aktivis school pada hari ini yang dipimpin oleh Bapak Elia. Kiranya Tuhan tolong agar di dalam pembekalan tersebut kami semakin hari diperlengkapi untuk dapat melayani dengan lebih baik lagi jemaat Tuhan, khususnya di komisi lanjut usia ini. Terima kasih ya Bapak untuk waktu dan pertemuan yang boleh kami dapatkan, nikmati hari ini. Biarlah berkat Tuhan boleh kami bawa pulang, dan itu menguatkan kehidupan kami, diri kami dari hari ke hari. Sambut dan dengar doa sembahyang kami ya Bapak. Dan kami mau menyerahkan semuanya itu hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penolong kami yang hidup. Amin.
1: Pendeta Cerdi, doa penutup dan berkat.
0: Dan ya Tuhan, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami, di mana kami boleh merespon akan setiap hal yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dan ketika kami hendak pulang, kembali di dalam perjalanan hidup kami, di dalam rutinitas kami, aktivitas kami, apapun yang kami lakukan dan kerjakan, kiranya Tuhan sendiri yang menolong kami dan memberkati kami. Dan oleh sebab itu, saudara, pulanglah dengan damai sejahtera, masukilah kehidupanmu, dan biarlah kasih Tuhan selalu hadir di dalam perjalanan saudara, di samping, kiri, muka ataupun belakang. Dia adalah Allah yang selalu melindungi saudara, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang sampai selama-lamanya. Amin.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
3: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
4: Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
3: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
4: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
3: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
4: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.
5: FM, Iktus sahabat Anda.
6: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Anda ada di mana? Pernahkah Anda memperhatikan bahwa saat menelpon seseorang melalui ponselnya, Anda sering bertanya, kamu ada di mana? Entah itu anak Anda yang masih remaja yang memberi kabar kepada Anda, suami Anda yang sedang berada dalam perjalanan bisnis, atau seorang teman yang lama tidak Anda dengar kabarnya. Anda pasti ingin tahu di mana mereka berada. Jadi, secara naluriah Anda bertanya, kamu ada di mana? Sebaliknya, jika Anda menerima telepon dari teman di ponsel Anda, Anda ditanya, kamu tahu aku ada di mana? Mengetahui seseorang sedang berada di mana, menumbuhkan rasa mengenal dan hubungan yang bersifat pribadi. Andy Crouch dalam tulisannya untuk Christianity Today mengatakan, modernitas banyak dibangun di atas teknologi kehadiran. Dari telepon seluler hingga televisi dan perjalanan udara, kita menjadi bagian dari jaringan perangkat yang membuat kita seolah-olah berada di tempat yang tidak sebenarnya kita berada, atau yang membawa kita ke tempat lain dengan kecepatan yang akan dianggap ajaib oleh para leluhur kita. Bukan hanya teman dan sanak saudara kita yang bertanya, kamu ada di mana, atau kau tahu aku ada di mana? Allah juga mendapat pertanyaan yang sama. Baik dalam tragedi pribadi, masa sulit dalam hidup Anda, atau sesuatu yang Anda gumuli, Anda langsung bertanya, Tuhan, engkau ada di mana? Apakah engkau tahu aku ada di mana? Yang sebenarnya ingin Anda ketahui adalah, apakah engkau benar-benar mengendalikan keadaan? Dan dapatkah aku mengandalkanmu untuk membawaku melalui masa yang sulit ini? Sementara kita cenderung mengira bahwa hanya orang yang tidak dewasa yang bertanya, Tuhan, apakah engkau ada di sini? Pada kenyataannya bahkan para orang-orang kudus yang tentunya dewasa pun, yang mengalami kesulitan, mengalami tragedi serta kehilangan yang tidak mereka sangka-sangka, berseru dalam kegelapan di saat hati mereka mencari-cari jawaban. Waktu istrinya meninggal karena kanker, pendeta Inggris yang terkenal Joseph Parker terjerumus ke dalam ateisme selama berhari-hari, bertanya kepada dirinya sendiri, bagaimana mungkin Allah yang Maha Kasih dapat membiarkan seseorang menderita sebagaimana istrinya yang ia sayangi itu. Teman saya, seorang yang imannya sudah dewasa selama bertahun-tahun, merasakan hal yang sama ketika para dokter mengatakan bahwa operasi yang mereka anggap perlu itu disertai dengan risiko kegagalan. Waktu istrinya meninggal, ada yang padam di dalam dirinya. Tuhan, di manakah engkau di saat aku memerlukanmu? Jeritnya. Setelah terjadinya tragedi 11 September di World Trade Center dan Pentagon, ratusan ribu orang bertanya, Tuhan, di mana engkau berada? Tidak, saya tidak setuju dengan jawaban yang agak sinis bahwa Allah telah berpaling karena orang-orang New York telah meninggalkannya. Namun saya mengakui bahwa Allah tidak pernah berjanji akan membebaskan umatnya dari realita kelam yang menyertai kehidupan di dalam dunia yang jahat dan penuh dosa ini. Suatu saat, saya ditanya oleh seorang Yahudi di Israel, di manakah Allah ketika 6 juta orang Yahudi mati di kamp-kamp konsentrasi pemerintahan Hitler? Dengan tidak bermaksud untuk bersikap tidak hormat atau konfrontatif, saya menjawab bahwa Allah ada di tempat yang sama ketika anaknya mati di tangan para serdadu Romawi di luar tembok Yerusalem, yaitu di hari Yesus berseru, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? William Law, seorang Puritan yang lahir di tahun 1686, lama sebelum ada ponsel dan komunikasi instan, menulis, maka dari itu, kapanpun Anda mendapati diri Anda merasa tidak nyaman atau mengeluh atas apapun yang merupakan dampak dari pemeliharaan Allah atas diri Anda, Anda harus menganggap diri Anda menyangkal hikmat atau kebaikan Allah. Waktu Anda bertanya, Tuhan, apakah Engkau tahu aku ada di mana? Berdiam dirilah dan dengarkan. Dia tahu nama Anda, di mana Anda berada, apa yang Anda pikirkan, dan di mana letak penderitaan Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

The Station of Salvation 96.5 FM. Dimanapun Anda berada, inilah informasi jelang siang untuk Anda.

Selamat pagi sahabat Iktus, jumpa kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini, Sabtu 25 Juli 2026. Informasi yang pertama kami sampaikan dari suaramerdeka.com. Info mengenai perakiraan cuaca kota Semarang dan Jawa Tengah untuk hari ini, Sabtu 25 Juli 2026, akhir pekan masih dominan cerah. Menurut situs resmi BMKG, cuaca di kota Semarang Sabtu 25 Juli 2026 diperkirakan masih dominan cerah sepanjang hari. Angin bertiup dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan mencapai 5 hingga 13 km per jam dengan suhu berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 34-75%. Untuk Pantura Barat seperti Brebes, Pekalongan, Tegal, dan Pemalang, cuaca diperkirakan cerah sepanjang hari. Angin bertiup dari barat daya dengan kecepatan mencapai 5 hingga 13 km per jam dengan suhu berkisar antara 20 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 35 hingga 86%. Untuk wilayah Merapi meliputi Sleman, Boyolali, Magelang, dan Salatiga, cuaca diperkirakan sebagian besar cerah sepanjang hari. Angin bertiup dari tenggara menuju timur laut hingga barat laut dan kecepatan mencapai 2 hingga 13 km per jam dengan suhu berkisar antara 15 sampai 26 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 43 hingga 97%. Untuk Pantura Jawa Tengah bagian timur atau sekitar Gunung Muria seperti Kudus, Pati, dan Rembang, cuaca cerah sepanjang hari. Angin bertiup dari barat laut dengan kecepatan mencapai 6 hingga 14 km per jam dengan suhu berkisar antara 19 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 40 sampai 87%. Sementara di wilayah Jawa Tengah Selatan seperti Cilacap, Purbalingga, dan Banyumas, cuaca diperkirakan sebagian besar cerah sepanjang hari.

tumbuh rapat menahan abrasi. Di sudut lain, warga mulai terbiasa memilah sampah sebelum diangkut petugas. Sementara di wilayah yang kerap diterjang banjir rob, masyarakat telah memiliki sistem kesiapsiagaan menghadapi bencana. Beragam perubahan itu salah satunya adalah peran dari proses panjang yang dijalani Yayasan Bina Karta Lestari atau Bintari, sebuah organisasi lingkungan yang selama ini hampir 4 dekade memilih bekerja dalam senyap bukan mengejar sorotan. Bagi mereka, penghargaan terbesar bukanlah trofi, melainkan ketika masyarakat mampu melanjutkan perubahan tanpa lagi bergantung pada pendamping. Organisasi yang berdiri pada 15 Februari tahun 1986 itu lahir di sebuah keresahan. Kala itu pencemaran limbah industri di kawasan Tugu Rejo Semarang merusak sungai dan tambak masyarakat. Sejumlah akademisi, mahasiswa profesional dan pemerhati lingkungan bergerak bersama mendampingi warga memperjuangkan hak atas lingkungan yang sehat. Gerakan tersebut menjadi titik awal berdirinya Bintari. Menurut Ketua Yayasan Bintari Ferry Prihantoro, pada masa awal fokus organisasi ini adalah advokasi pencemaran lingkungan serta peningkatan kapasitas terkait analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Meskipun memasuki dekade 1990-an hingga awal 2000-an, pendampingan masyarakat semakin diperluas. Kini kiprah Bintari berkembang dari tingkat tapak hingga advokasi kebijakan di tingkat kabupaten, provinsi, bahkan nasional. Direktur Pelaksana Bintari Amalia Wulansari mengatakan pendekatan yang mereka lakukan selalu dimulai dari masyarakat.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

Masih di info jalan siang, informasi masih dari Suara Merdeka, diperiksa 10 jam Febri resmi ditahan. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jambitsus Kejaksaan Agung atau Kejagung Febri Ardiansyah resmi ditahan penyidik Korps Adiaksa dalam dugaan korupsi, kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Penahanan dilakukan setelah Febri diperiksa Kejagung dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Ia terlihat digiring petugas keluar tempat diperiksa gedung di Gedung Kejagung Jakarta Selatan ke arah mobil tahanan sekitar pukul 23.05 WIB. Menurut Febri, dirinya belum cukup dilakukan penahanan karena alat bukti masih dalam pemeriksaan. Sebelumnya, Kejagung memeriksa Febri pada siang kemarin. Dia memenuhi panggilan pemeriksaan tim 9 Kejagung yang dikhusus di kasus dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU.

Masih dari Jakarta, kami sampaikan buat Bupati Kuansing diduga kumpulkan uang untuk Menhut. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menduga Bupati Kuantan Singingi nonaktif Suhardiman Ambi sempat mengumpulkan uang hingga 46.500 dolar Singapura untuk Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan uang tersebut mulanya dikumpulkan dalam bentuk rupiah dari kepala desa ataupun camat serta koperasi unit desa yang beranggotakan para petani. Uang-uang yang terkumpul dalam rupiah ini kemudian dikonversi dalam bentuk dolar Singapura yang totalnya mencapai 46.500 dolar Singapura. Walaupun demikian, Budi mengatakan KPK masih mendalami apakah uang tersebut diberikan sepenuhnya kepada Raja Juli atau tidak. Menurutnya, KPK baru mendapatkan informasi saat memeriksa Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, Kuan Sing Zabrisal atau Zul sebagai saksi kasus tersebut pada 8 Juli 2026 membawa uang yang telah diberikan kepada Raja Juli adalah sebesar 12.500 dolar Amerika. KPK juga mendalami pertemuan antara Suhardiman Ambi saat menjabat Bupati Kuantan Singingi dan Ketua DPRD Kuan Sing Zabrisal, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan sejumlah pejabat Kementerian Kehutanan.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
3: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
4: Mana ayah tahu, sana tanya ibu aja.
3: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
0: Ini loh, ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
3: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
0: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
3: Pantesan, ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
0: Itu dia, ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
3: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio itu sih ya?
0: Itu sudah tahu.
5: Yo ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Masih di info jelang siang dari Semarang, kembali kami sampaikan wisata malam murah di Semarang yang lagi hits 2026 lengkap kuliner legendaris favorit anak muda kota atas. Kota Semarang tidak pernah benar-benar tidur. Saat matahari mulai tenggelam, suasana malam di kota Atlas justru makin hidup dengan deretan wisata murah, kuliner legendaris hingga spot nongkrong estetik yang ramai dipadati anak muda. Menariknya, wisata malam di Semarang tidak selalu mahal. Banyak tempat yang bisa dinikmati hanya dengan modal uang belasan ribu rupiah. Bahkan cocok untuk healing tipis-tipis akhir pekan bareng teman, pasangan maupun keluarga. Mulai dari kawasan kota lama yang penuh nuansa vintage angkringan legendaris, hingga kuliner malam yang viral di media sosial, semuanya menjadi magnet tersendiri bagi warga maupun wisatawan luar kota Semarang. Nah sahabat Iktus, berikut rekomendasi wisata malam murah di Semarang lengkap dengan kuliner legendaris favorit anak muda yang wajib masuk daftar kunjungan Anda. Kota lama, yang pertama adalah Kota Lama Semarang, wisata malam estetik favorit anak muda. Kota Lama menjadi salah satu destinasi wisata malam paling populer di kota Atlas ini. Kemudian Simpang 5, ikon malam kota Atlas yang tak pernah sepi. Kalau bicara wisata malam murah di Semarang, nama Simpang 5 jelas wajib masuk daftar area ini yang selalu ramai sejak sore hingga tengah malam. Tahu gimbal Pak Edi, kuliner legendaris yang selalu diburu ya, yang ada di Taman Indonesia Kaya. Kemudian juga untuk angkringan Belenduk, nongkrong murah dengan nuansa vintage kota lama. Konsepnya sederhana tapi suasana hangat dan penuh vibes malam kota malam. Nasi kucing, sate usus, wedang jahe hingga kopi arang menjadi favorit pengunjung yang ingin nongkrong murah sampai larut malam. Budget Rp25.000 sudah cukup untuk nongkrong santai sambil menikmati suasana klasik kota lama. Pecinan Semarang, surga kuliner malam yang selalu ramai. Kawasan Pecinan Semarang juga menjadi destinasi wisata murah malam yang wajib sahabat kunjungi. Mulai dari lumpia, nasi ayam, wedang tahu hingga aneka jajanan tradisional dapat sahabat santap di sana. Nasi ayam Bu Wido, kuliner malam legendaris Semarang, ini juga wajib Anda kunjungi. Dan masih banyak lagi sahabat bisa berwisata di kota Semarang.
1: Bu, Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh Bu.
2: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
1: Walah Bune, ojo jadul gitu toh Bu.
2: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
1: Lah enaknya di radio mana Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh Bu.
2: Ya di radio itu 96.5 FM Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Iktus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus Pak.
3: Butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya, hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 08

Masih di info jelang siang dari Temanggung, dari Suara Merdeka, 87.000 peserta BPJS PBI dinonaktifkan bertahap. Dinas Sosial Kabupaten Temanggung terus melakukan pemutakhiran data peserta BPJS menerima bantuan iuran PBI sesuai kebijakan pemerintah pusat. Hingga pertengahan 2026, puluhan ribu peserta telah dinonaktifkan sebagai bagian dari penyesuaian kuota yang ditetapkan pemerintah. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Temanggung, Galih Sulistyo Ariwibowo, kemarin 23 Juli mengatakan penyesuaian dilakukan secara bertahap berdasarkan data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN serta kuota PBI yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

0: Suara Merdeka masih saya ambilkan informasinya. Hari Anak Nasional 2026 Kemendikdasmen ajak anak belajar lewat permainan tradisional. Belajar tidak selalu harus berlangsung di dalam kelas atau terpaku pada layar. Di tengah suasana bermain, anak-anak juga dapat mengenal budaya, mengembangkan kemampuan, dan membangun kebersamaan melalui pengalaman yang menyenangkan. Semangat itu terlihat dalam peringatan Hari Anak Nasional atau HAN 2026 yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Kamis 23 Juli 2026 mengusung tema Semua Setara, Riang Bersama. Kegiatan tersebut menghadirkan ruang bermain inklusif melalui berbagai permainan tradisional, aktivitas berbasis sains, teknologi, teknik, seni, matematika, dan eksplorasi alam. Salah satu kegiatan utama dalam peringatan tersebut adalah Main Raya Anak Nusantara. Ruang bermain ini dirancang sebagai pengalaman belajar yang memungkinkan anak-anak bermain, berkreasi, berinteraksi sekaligus mengenal kembali berbagai permainan tradisional. Informasi ini menutup perjumpaan kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan sahabat dan selamat berakhir pekan.
1: Di mana saja Anda berada, Anda telah mengikuti informasi

96.5 FM, itu sahabat Anda. Ketemu kembali kita di acara berikutnya. Inilah Happy Family menemani aktivitas sahabat kurang lebih 1 jam ke depan hingga pukul 10.30. Aneka tips seputar kehidupan kita sehari-hari akan kami bagikan menemani Anda. Dan dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: Yul, Yul.
1: Eh, terus kan apa? Bu, bu. Wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah wong saben dino diajari bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Sahabat Iktus, bila Anda mengalami patah tulang hanya karena terpleset atau terantuk suatu benda, atau merasakan tubuh Anda semakin pendek atau makin bungkuk, dan sering mengalami nyeri tulang di seluruh tubuh, maka perlu diwaspadai karena hal itu merupakan pertanda osteoporosis atau keropos tulang. Apakah ada cara untuk mencegah penyakit keropos tulang atau osteoporosis ini? Sahabat, berikut ini ada beberapa saran yang dapat Anda terapkan agar tidak mengalami penyakit keropos tulang ini. Yang pertama adalah sadar akan kejadian keropos tulang yang mengancam. Dengan menyadari adanya bahaya keropos tulang yang mengancam, Anda akan peduli terhadap kesehatan tulang Anda. Yang kedua adalah menjaga asupan kalsium dan vitamin D yang cukup, karena kalsium merupakan unsur pembentuk tulang dan gigi. Yang ketiga adalah yang perlu kita perhatikan agar kita terhindar dari keropos tulang ini adalah selalu hidup aktif. Jangan cuma duduk dan tidur. Dengan aktivitas yang baik, tulang akan lentur dan kepadatannya terjaga. Lakukan pula olahraga secara teratur agar dapat memperkuat tulang dan menambah kepadatan massa tulang. Yang keempat adalah hindari alkohol dan rokok, serta kurangi konsumsi kopi dan minuman bersoda. Demikian juga kurangi konsumsi daging merah, karena semuanya dapat menghambat penyerapan kalsium. Dan ketika Anda punya faktor risiko osteoporosis, konsultasikan dengan dokter Anda, lakukan pemeriksaan kepadatan tulang, dan jika kepadatan tulang berkurang dari hasil pemeriksaan tersebut, atau Anda menderita osteoporosis, maka konsumsilah obat secara teratur sesuai anjuran dokter. Kesehatan tulang seringkali terabaikan, karena rasa sakit umumnya baru terasa bila tulang sudah rapuh atau ketika tulang dinyatakan keropos. Keropos tulang seringkali disebut sebagai silent disease atau penyakit yang diam-diam menyerang, karena terjadi tanpa tanda-tanda atau gejala. Oleh karena itu, teruslah perhatikan kesehatan tulang Anda, jagalah tulang Anda, maka mereka akan menjaga Anda. Saya Dr. Hadi Kurniawan, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi untuk Iktus Sahabat Anda.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus Sahabat Anda.

Batiktus, hari kemarin hari 24 hari Jumat ya, 24 Juli kita baru saja memperingati Hari Kebaya Nasional. Nah, berhubungan dengan kebaya para wanita cantik. Nah, kali ini saya juga ingin bagikan tips bagaimana sih agar tetap awet dan cantik untuk bisa merawat kebaya kesayangan Anda. Nah, sahabat, kebaya kan merupakan salah satu pakaian tradisional Indonesia yang bernilai seni dan budaya tinggi. Dari dulu hingga saat ini, kebaya pun telah dijadikan koleksi antara atasan favorit wanita yang wajib di lemari pakaian ada dan menjadi andalan dalam berbagai acara formal seperti lamaran, kondangan, atau pernikahan hingga wisuda. Sehingga gak heran ya kenapa banyak wanita selalu membuat kebaya baru setiap memiliki acara spesial. Dalam perawatannya, kebaya memerlukan penanganan secara khusus agar tetap awet dan tidak mengalami penurunan kualitas. Agar tetap awet, cantik, dan tahan lama, ada beberapa tips dalam merawat kebaya. Nah, yang pertama, kita harus rendam kebaya dengan deterjen maksimal 10 menit ya. Sahabat tidak bisa merendam kebaya selama sahabat mau merendam pakaian kotor lainnya. Cukup rendam kebaya dalam jangka waktu maksimal 10 menit saja. Merendam kebaya terlalu lama justru akan membuat warna kebaya sahabat cepat kusam atau luntur ya. Lalu yang kedua, cuci dengan tangan. Meskipun beberapa kebaya dapat dicuci menggunakan mesin, sebaiknya kebaya full payet dicuci secara manual untuk menghindari kerusakan pada payetnya. Gunakan air hangat dan sabun yang lembut untuk mencuci kebaya. Hindari menggosok payet terlalu keras ya. Cukup gosok secara lembut dengan tangan, terutama pada area yang memiliki payet yang longgar. Kemudian bilas sampai bersih dan jemur di tempat yang teduh. Nah, setelah selesai mencuci, langkah selanjutnya adalah pembilasan kebaya. Nah, bilas kebaya dengan air dingin hingga semua busa deterjen hilang. Ingat, jangan memeras kebaya terlalu kuat untuk meniriskan airnya. Sebab cara tersebut bisa membuatnya kusut dan berubah bentuk. Nah, untuk pengeringan sebaiknya dilakukan secara manual dengan menjemurnya di tempat yang teduh. Jangan menggunakan mesin pengering karena dapat membuat warna atau hiasan kebaya menjadi pudar dan rusak. Ya, nanti saya akan bagikan lagi tips merawat kebaya agar tetap awet dan cantik ya. Nah, kita akan simak kembali lagu berikut ini, Kembali Pulang milik Frankie Siombing dan Jatuh Cinta dari Yesua Abraham.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
5: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
4: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
5: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
4: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
5: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
6: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

masih seputar kebaya. Kalau kemarin kita memperingati Hari Kebaya Nasional, kali ini kita cara merawat kebaya agar tetap awet dan cantik gitu ya. Nah, siapa sih yang gak punya kebaya? Hampir semua punya ya, karena setiap event tuh kadang-kadang harus pakai kebaya lah gitu ya. Dan sebagai Indonesia, rakyat Indonesia, kita bangga memiliki kebaya. Nah, tadi kita bagikan tips dalam merawat kebaya. Yang pertama tadi kita rendam kebaya dengan deterjen, jangan kelamaan, maksimal 10 menit. Cuci dengan tangan ya, tidak usah pakai mesin, nanti cepat rusak. Apalagi kalau ada payetnya gitu ya. Kemudian bilas sampai bersih dan jemur di tempat yang teduh, jangan langsung terkena sinar matahari langsung gitu ya. Kemudian karena apa? Karena tadi nanti mudah apa kusut dan berubah bentuk serta pudar hiasannya atau warnanya, gampang pudar gitu ya. Kemudian pakai air dingin. Jadi pastikan kebaya tidak dicuci menggunakan air panas, karena langkah ini dapat merusak seratnya. Sebaiknya pakai air dingin dan celupkan kebaya ke dalam air selama beberapa menit sebelum dicuci. Lalu langkah berikutnya, jangan memeras atau memuntir kebaya. Kan kalau diperas dipuntir gitu ya. Nah, ketika Anda menjemur kebaya, jangan memeras atau memuntir kebaya layaknya memeras pakaian biasa. Untuk proses pengeringan, cukup biarkan kebaya sahabat mengering dengan sendirinya tanpa perlu diperas. Untuk meniriskan airnya, cara lainnya adalah dengan membentangkan kebaya sahabat di atas bentangan handuk, lalu gulung keduanya secara perlahan sambil ditekan tanpa memerasnya. Supaya air pada kebaya meresap ke handuk, pakai gulungan handuk dan kebaya di teras ya, dan biarkan hingga kering sendiri. Jangan gantung kebaya di tempat yang panas. Jangan gantung kebaya agar bentuknya tidak berubah juga. Pasalnya yang kebaya, khususnya kebaya payet, itu bersifat berat, jadi nanti akan merusak. Jadi lebih baik digantung pakai gantungan anduk itu ya. Kemudian noda kebaya hilangkan dengan air jeruk nipis. Nah, jika kebaya sahabat terkena noda, cobalah bersihkan dengan menggunakan air jeruk nipis ya. Kita gosok bagian yang terkena noda dengan air jeruk nipis, biarkan hingga meresap, lalu rendam dengan air. Nah, dengan cara ini noda yang bersarang di kebaya sahabat bakal hilang seketika, sebab air jeruk nipis itu mengandung zat yang bisa mengikis bercak noda dan memelihara warna bahan pakaiannya. Langkah selanjutnya, hindari terlalu sering mencuci kebaya, sahabat Iktus ya. Merawat kebaya yang tepat, pertama yang harus diperhatikan adalah jangan terlalu sering mencuci. Perhatikan berapa lama sahabat menggunakan kebaya tersebut. Apakah waktu pemakaian kebaya tidak seharian penuh dan tidak terkena keringat, maka kebaya tidak perlu dicuci. Cukup angin-anginkan saja. Ya, tergantung jam dan berkeringat tidak gitu ya. Tapi kalau kebanyakan di Indonesia ya mesti keringetan ya. Nah, kita cukup angin-anginkan saja kebaya di tempat yang teduh. Kalau memang hanya sebentar pakainya dan belum berkeringat gitu ya, kebaya yang terlalu sering dicuci justru warna kainnya akan cepat pudar. Selain itu, serat dari kain itu akan semakin rapuh dan bisa berujung pada kerusakan. Maka dari itu tidak perlu terlalu sering mencuci kebaya gitu ya. Nah, kemudian setrikalah di suhu rendah. Kalau kebaya sudah kering, sahabat bisa menyetrikanya menggunakan suhu rendah agar kainnya jadi halus. Jangan lupa pakai alas setrika yang bersih, lalu hindari setrika bagian kebaya yang ada payet atau hiasannya agar tidak rusak. Kemudian jangan menyemprot parfum ke kebaya. Biasanya sahabat terbiasakan untuk menyemprot parfum ke seluruh permukaan baju. Hal ini jangan sampai sahabat lakukan dengan kebaya sahabat. Tekstur warna kebaya itu akan rusak jika terus-menerus terkena zat yang terkandung dalam parfum. Jadi alangkah baiknya sahabat semprotkan parfum di bagian tubuh yang bisa menyebarkan bau parfum secara alami. Misalnya di bagian tengkuk ya, pergelangan dan lain sebagainya. Ketoh kita tidak selalu pakai parfum di momen-momen setiap hari yang langsung ke badan. Ada beberapa yang alergi ya, mending disemprotkan gitu aja, atau pakai deodoran khusus.

khusus untuk tubuh Anda gitu ya. Lalu simpan dengan benar ya, kebaya ya, setelah kebaya benar-benar kering, sudah disetrika, simpanlah dengan benar agar tetap terjaga keindahannya. Gunakan gantungan baju yang lembut atau bungkus kebaya dengan kain katun bersih untuk mencegahnya terkena debu atau kotoran. Jauhkan kebaya dari benda-benda yang berbau atau berwarna yang bisa mengubah warna atau bau pada kebaya tersebut. Ya, itulah kalau sahabat memiliki kebaya yang cantik ya, agar tetap awet dan cantik, tentunya langkah-langkah yang kami bagikan bisa dilaksanakan. Oke, sahabat, kapan mau berkebaya?

0: adik cepat dibawa tasnya. Nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707

Sebuah lagu terakhir, Kasih Karunia dari Melita Sidabutar, akan menutup perjumpaan kita di Happy Family untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan sahabat. Tepat pukul 11.30 nanti kita akan jelang acara Firman untuk Anda. Sampai jumpa dan selamat menikmati acara kami selanjutnya.

Sahabat Iktus dimanapun sahabat berada, puji Tuhan pada siang hari ini berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Andronikus Budiono dari GSC Antiokhia Jalan Metoho Raya nomor 60. Puji Tuhan pada siang hari ini, mari kita akan merenungkan firman Tuhan supaya menjadi kekuatan bagi jiwa kita dalam mengiring dan melayani Tuhan. Baik, sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih buat siang hari ini kami beri kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan memberkati sahabat Iktus dimanapun mereka berada. Biarlah lewat firman Tuhan pada siang hari ini kami semua diberkati oleh Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang putus asa diberi pengharapan, yang susah dihiburkan, dan yang sakit boleh mendapatkan kesembuhan. Berkat-Mu atas firman-Mu dari awal sampai selesainya. Pakailah hamba-Mu yang menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan siang hari ini saya ingin mengajak kita semuanya untuk merenungkan firman Tuhan supaya kita tetap memiliki kekuatan dan pengharapan kepada Tuhan. Tema khotbah saya pada siang hari ini adalah berharap kepada Tuhan. Mazmur pasal 9 ayat 19 dikatakan, sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, dalam dunia ini begitu banyak orang mengalami kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Bahkan hari-hari ini kondisi keadaan dunia sedang tidak baik-baik karena memang goncangan sedang terjadi. Itu sebabnya marilah kita tidak melihat persoalan masalah yang sedang terjadi, tetapi mari kita membangkitkan iman kita, membangkitkan pengharapan kita semakin kuat kepada Tuhan. Sebab di dalam ayat firman Tuhan pada siang hari ini, pemazmur mengajar kepada kita bahwa bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Dalam ayat ini ada satu janji Tuhan buat kita semuanya. Mengapa kita berharap kepada Tuhan? Sebab Tuhan yang berjanji. Dikatakan bukan untuk selamanya orang miskin, orang sengsara dilupakan oleh Tuhan. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun Saudara berada berpikir, saya sedang mengalami kesengsaraan, saya sedang mengalami situasi yang sulit dalam hidup ini. Memang dunia ini seringkali tidak berpihak, tidak adil kepada orang-orang yang miskin dan orang yang sengsara. Tapi bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan mempedulikan orang-orang yang keadaannya seperti itu. Mazmur 33 ayat yang ke-18. Sungguh, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Pemazmur mengajak kita semuanya mengingat bahwa Allah itu peduli kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mau berharap kepada Tuhan. Bahkan di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga, Tuhan Yesus berjanji. Dikatakan demikian, 1 Petrus 1 ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Dalam ayat ini Tuhan Yesus menjanjikan kepada setiap orang yang percaya kepada-Nya, yaitu pengharapan akan hidup yang akan datang. Siapa yang sungguh-sungguh percaya, bertobat, sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, dia mengalami kelahiran baru, dia akan mengalami, memperoleh keselamatan, dia akan memperoleh pengampunan dosa, dia diangkat menjadi anak Allah, bahkan dikatakan dalam ayat ini, dia akan dibangkitkan ya untuk memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Bapa di surga. Ini sebuah anugerah yang besar bahwa pengharapan kepada Tuhan itu tidak mengecewakan. Tetapi dalam ayat ini juga mengajar kepada kita bahwa pengharapan itu bukan hanya untuk hidup yang akan datang, tetapi pengharapan untuk masa kini. Di dalam ayat selanjutnya, ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah
karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bapak Ibu, sahabat Iktus, kita bersyukur bahwa pengharapan kita bukan hanya pengharapan akan hari esok, tapi pengharapan kita pada masa kini Tuhan berjanji untuk memelihara hidup kita. Untuk itu kita tidak perlu khawatir dengan situasi apapun yang sedang terjadi, sekalipun perubahan begitu cepat, perubahan terjadi di mana-mana. Kalau Bapak Ibu kelahiran tahun 70-80, kita bisa melihat di tahun 90-an orang bisnis abstrak foto di pinggir jalan dengan lampu itu begitu laris ketika ada pendaftaran masuk sekolah atau kuliah. Tapi kita tidak ada lagi produk seperti itu, usaha seperti itu. Dulu kita bisa melihat bagaimana usaha wartel begitu laris dan bisa menghasilkan keuntungan. Tetapi hari-hari ini sudah tidak ada. Artinya apa? Artinya situasi keadaan dunia begitu cepat berubah. Ya, usaha-usaha yang dulunya begitu jaya tetapi hari-hari ini mengalami kemunduran bahkan tutup. Tetapi bagi orang percaya, bagi orang-orang yang berharap pada Tuhan, kita yakin Tuhan juga akan memelihara hidup kita. Sekalipun dunia berubah, tapi orang yang berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, pasti dipelihara oleh Tuhan. Itu sebabnya mari sahabat Iktus, jangan khawatir, tetaplah memiliki pengharapan yang kuat, yang kokoh dalam situasi apapun, sebab Tuhan tidak pernah mengecewakan. Yang kedua, yang penting untuk kita semuanya, mengapa kita berharap kepada Tuhan? Berharap kepada Tuhan itu harus diajarkan. Orang tua yang percaya kepada Tuhan harus mengajarkan kepada anak keturunannya untuk mereka berharap kepada Tuhan. Sebagai guru kepada jemaat, sebagai pendeta kepada jemaat, maka jemaat juga harus diajarkan untuk berharap kepada Tuhan, bukan berharap kepada manusia, berharap kepada apa yang dilihat di dunia ini. Di dalam Mazmur 78 ayat 5, Mazmur 78 ayat 5 dikatakan demikian, telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka. Umat Israel, mereka juga harus mengajarkan kepada anak keturunannya. Nenek moyang mereka mengajarkan kepada anak keturunannya supaya anak keturunan mereka ya diperintahkannya untuk memperkenalkan kepada anak-anak mereka betapa pentingnya berharap kepada Tuhan. Ayat 6, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka. Ayat yang ketujuh, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintah-Nya. Jadi, untuk berharap kepada Tuhan, kita punya tanggung jawab sebagai orang tua mengajarkan kepada anak-anak supaya mereka bersandar dan berharap kepada Tuhan. Itu tidak dibiarkannya saja. Sebagai hamba Tuhan, kita juga mengajarkan kepada jemaat supaya mereka berharap kepada Tuhan, bukan berharap kepada manusia dan kepada kekuatannya sendiri. Jadi, dalam segala situasi, kita mengajarkan kepada anak-anak kita, mungkin walaupun itu hal yang sepele, yang kecil, tetapi kita ajarkan anak-anak untuk berdoa, meminta kepada Tuhan, supaya mereka mengerti bahwa segala sesuatu kita harus bersandar kepada Tuhan, bukan bersandar kepada manusia, pada kekuatan kita, kepada kekuasaan atau jabatan. Jadi, mari kita harus terus dengan tekun mengajarkan kepada anak-anak, kepada keluarga, supaya mereka terus bersandar kepada Tuhan. Sebab memang berharap kepada Tuhan tidak terjadi secara otomatis, ya. Dan itu harus diajarkan secara serius, seperti yang diajarkan firman Tuhan. Umat Israel, mereka harus mengajarkannya kepada anak keturunan mereka secara turun-temurun. Dan hal yang sangat penting buat kita semuanya,
Pengharapan itu harus didasarkan kepada firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 82. Mazmur 119 ayat 82. Habis mataku merindukan janjimu, aku berkata, bilakah engkau akan menghibur aku? Jadi kita berharap bukan kepada apa yang dilihat oleh manusia, apa yang kelihatan. Semua yang ada di dunia bisa tergoyahkan, bisa terguncangkan. Tetapi pengharapan kita yang tidak terguncangkan, yaitu kepada firman Tuhan. Pengharapan kita harus didasarkan pada firman Allah. Sebab memang firman Tuhan itu sangat bisa dipercaya dan bisa diandalkan. Firman Tuhan tidak akan pernah berubah, pasti digenapi. Seperti pemazmur mengatakan, aku merindukan janjimu, ya. Aku menginginkan firmanmu, aku percaya kepada firmanmu. Satu kali seorang anak muda disuruh ayahnya untuk membajak sawah. Ya, tetapi ketika anak muda ini membajak sawah, ternyata dia membiarkan sapinya ini makan rumput, sambil makan rumput yang ada di samping kanan kiri, sehingga tidak fokus. Ketika hasil bajakannya ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh ayahnya, sehingga bisa tidak menghasilkan sawah yang baik, sehingga bisa melenceng ke kiri, melenceng ke kanan, dan tidak karu-karuan. Itu sebabnya sang ayah membuat patok supaya sapi itu hanya di dalam patokan itu, ya. Mereka dibatasi supaya hanya mengerjakan lingkungan yang ada di sawah itu, tidak ke kiri ke kanan. Demikian juga harapan harus didasarkan kepada yang tidak berubah, ya, harus fokus. Dan yang tidak berubah di dunia ini hanya satu, yaitu Tuhan dan firman-Nya. Mazmur 119 ayat yang ke-116. Mazmur 119 ayat 116. Topanglah aku sesuai dengan janjimu, supaya aku hidup, dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Bapak Ibu, sahabat Iktus, dimanapun saudara berada, supaya saudara tidak goyah, tidak putus asa, dan tidak kecewa, maka kita harus mengisi hati pikiran kita dengan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan. Bahkan dari kecil anak-anak harus dilatih membaca firman. Dari anak-anak muda sampai orang dewasa, firman Tuhan itu harus dibaca, firman Tuhan harus didengarkan, firman Tuhan dihafalkan, firman Tuhan direnungkan, bahkan harus dilakukan. Sebab firman Tuhan itu kebenaran, dan kita bisa berpegang teguh kepada janji Tuhan. Tuhan tidak pernah berubah, dan kita terus yakin firman Tuhan adalah janji Tuhan yang pasti digenapi. Jadi berharaplah kepada Tuhan, sebab Dia pasti menggenapi semua janjinya. Yang ketiga, berharap kepada Tuhan itu ada buktinya. Bukti seseorang berharap kepada Tuhan. Apa bukti kalau saudara dan saya punya pengharapan kepada Tuhan? Mazmur 43 yang kelima. Mengapa engkau tertekan, hei jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepada-Nya, penolongku dan Allahku. Dari ayat firman Tuhan yang kita baca pada siang hari ini, bukti seseorang punya pengharapan kepada Tuhan, hidupnya, hatinya, jiwanya dipenuhi dengan rasa syukur. Dikatakan, sebab aku bersyukur lagi kepada-Nya. Orang yang berharap kepada Tuhan, dia akan tetap bersyukur dalam segala keadaan. Mudah sekali kalau semuanya berjalan dengan lancar, keluarga sehat, usaha maju, hidup penuh dengan sukacita, kita bersyukur, mudah, ya. Tetapi bila kita dihadapkan dengan situasi yang penuh dengan tantangan, pergumulan, persoalan, bahkan kondisinya serba belum ada apa yang kita butuhkan, seringkali kita tergoda untuk bersungut-sungut, ya, menjadi marah. Tetapi orang yang punya pengharapan kepada Tuhan, dikatakan dalam Mazmur ini, sekalipun jiwaku tertekan, sekalipun jiwaku gelisah, aku mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Mazmur 71 ayat 14, tetapi aku senantiasa mau berharap
dan menambah puji-pujian kepadamu. Tanda bukti seorang yang berharap pada Tuhan, dia akan menambah puji-pujian kepada Tuhan. Ketika keadaan menekan, keadaan sedang tidak baik-baik saja, anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, bukannya bersungut-sungut, bukannya marah-marah, tetapi menambah puji-pujian kepada Tuhan. Di tengah situasi segenting apapun dan seberat apapun, kita harus terus menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Kita masih ingat satu kisah ketika Paulus dan Silas di penjara, tengah malam mereka memuji menyembah Tuhan. Mereka tidak terbelenggu karena penderitaan. Mereka tidak menjadi bersungut-sungut dan marah, tetapi malah memuji Tuhan di tengah malam. Sahabat itu yang dikasihi Tuhan, apapun kondisimu dan keadaanmu pada hari ini, tambahlah puji-pujian kepada Tuhan. Tambah lagi memuji menyembah Tuhan. Jangan dikurangi, jangan mulai malas memuji menyembah Tuhan. Ya, di rumah tidak memuji Tuhan, ke gereja karena banyaknya masalah diajak menyanyi tidak menyanyi. Ya, tetapi kita harus semakin giat dan tambah semangat untuk memuji menyembah Tuhan. Mazmur 71 ayat yang ke-15, mulutku akan menceritakan keadilanmu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari, sebab aku tidak dapat menghitungnya sepanjang hari. Boleh kita mengawali di pagi hari dengan pujian penyembahan. Boleh kita mengawali di hari-hari kita untuk menjalani hari-hari kita dengan menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Karena kita yakin Tuhan yang kita sembah, yang bersama dengan kita, yang melindungi kita, yang menyertai kita. Jadi kita tidak perlu khawatir untuk menjalani hari-hari kita, karena Tuhan menjadi tempat pengharapan kita. Jadi pemazmur ini memusatkan perhatiannya kepada Tuhan, memusatkan perhatiannya kepada kekuatan dan kemampuan Tuhan, bukan pada masalah dan pergumulan dan kesulitan yang dihadapi. Setiap kita pasti punya masalah, masalah keluarga, masalah anak-anak, mungkin juga masalah kesehatan kita, masalah ekonomi, masalah kebutuhan, atau masalah apa saja. Tetapi siang hari ini firman Tuhan mengatakan, kalau Bapak Ibu pendengar Iktus dimanapun saudara berada, punya pengharapan kepada Tuhan, maka kita tidak boleh berhenti untuk terus menaikkan puji-pujian penyembahan kepada Tuhan. Efesus 5:19 dikatakan, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersolah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ayat yang ke-20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Bapak Ibu pendengar Iktus dimanapun sahabat Iktus berada, mudah bagi kita untuk mengucap syukur kalau semuanya dalam keadaan baik-baik. Tapi ketika kita dihadapkan dengan pergumulan persoalan, seringkali itu menjadi satu tantangan tersendiri. Beberapa waktu lalu kami harus mencari tempat kontrakan karena pastori dan ruang tempat kami tinggal itu kami renovasi dan kami membuat gedung untuk ruang sekolah minggu tingkat 2, bawah untuk pastori dan atas untuk ruang serbaguna. Kami sangat kesulitan awalnya mencari tempat kontrakan. Saya sudah mencari beberapa tempat, saya sudah berusaha dengan istri saya keliling dari kampung ke kampung di daerah Gayam Sari, Sambirejo, Metu dan sekitarnya. Mungkin lebih dari 10-15 rumah kami tanyakan. Ada yang bisa tetapi anak saya tidak setuju. Sampai satu ketika saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini punya jemaat dan rumahnya nganggur, tidak digunakan. Ya. Dan itu sangat dekat dengan tempat kami tinggal. Paling hanya 3 menit ya, naik sepeda motor. Dan puji Tuhan, lewat hamba Tuhan ini kami boleh diperkenalkan dan ketika kami transaksi kami diizinkan ya untuk tinggal kurang lebih 6 bulan di situ untuk supaya pembangunan bisa diselesaikan.
Kami mengucap syukur ya, karena Tuhan menolong begitu luar biasa. Kami keliling kemana-mana gak dapat, tapi detik-detik di mana kami harus meninggalkan pastori karena segera akan dirobohkan, kami berjumpa dengan seorang anak Tuhan yang begitu baik. Ya, awalnya kita disuruh bayar, tetapi ternyata uangnya dikembalikan untuk penyelesaian pembangunan. Wow, ini luar biasa ya. Ketika kita mengucap syukur, kita berharap kepada Tuhan, Tuhan selalu menyediakan tepat pada waktunya. Untuk itu, bagian yang keempat, yang terakhir, untuk sahabat Iktus dimanapun berada pada siang hari ini, berharap kepada Tuhan itu harus dilakukan dengan bertekun. Bertekun dalam berharap kepada Tuhan. 1 Korintus 13:13 dikatakan demikian. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Sahabat Iktus, dimanapun Anda berada, ketika kita meninggalkan dunia ini menghadap Tuhan, kita tidak akan membawa apa-apa loh. Enggak membawa harta, enggak membawa keluarga, membawa teman, enggak. Semua yang saudara kumpulkan, semua yang saudara raih, baik gelar, pendidikan, titel, kekuasaan, itu kita tinggalkan. Tetapi ada tiga hal yang sangat penting yang harus dibawa sampai kita mati, dipanggil oleh Tuhan. Yaitu apa? Iman, kasih, dan pengharapan. Dan ini tidak boleh goyah. Kita harus tekun memiliki pengharapan itu. Seperti diajarkan oleh firman Tuhan dalam Ibrani 10:35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Perhatikan, jangan melepaskan kepercayaanmu, imanmu. Artinya apa? Kita harus bertekun, sebab orang yang bertekun dalam pengharapan, dia akan menerima upah. Ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Perhatikan, kita butuh ketekunan sampai janji Tuhan tergenapi. Ya, ayat selanjutnya 37-39. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia akan datang, sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Nah, inilah dibutuhkan ketekunan. Ya, kita bukan orang-orang yang mengundurkan diri, kita yang meninggalkan iman pengharapan kita kepada Tuhan. Bukan, tetapi sahabat Iktus adalah orang-orang yang bertekun, dan kita butuh ketekunan untuk memperoleh apa yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Sebab sangat sedikit lagi waktu itu, ya, bahkan Tuhan tidak akan menangguhkan kedatangannya. Dunia boleh bergoncang, dunia boleh bergolak, dan segala alam jagat raya ini boleh mengalami berbagai macam gonjang ganjing. Tetapi bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dia tidak akan pernah goyah. Mazmur 42 yang kelima dikatakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saudara dalam keadaan tertekan? Apakah hari-hari ini engkau sedang gelisah, dipenuhi dengan kekhawatiran, kecemasan, keputusasaan, kebingungan, bimbang, ragu, dan segala macam hal yang menekan hidup saudara? Tetapi pada siang hari ini, firman Tuhan mengingatkan, berharaplah kepada Tuhan, Dia penolong yang bisa diandalkan. Mungkin sebagai orang dewasa, kita mencemaskan anak keturunan kita, bagaimana nanti masa depan mereka, bagaimana teman hidupnya, bagaimana keturunan mereka. Mungkin anak-anak muda juga cemas akan masa depannya, kuliahnya, sekolahnya, pekerjaannya, teman hidupnya, ya. Bagaimana nanti aku mendapat pekerjaan? Atau bagi saudara yang punya usaha, saudara sedang mengalami ketakutan dengan keadaan dunia yang penuh ketidakpastian. Atau di antara saudara sedang mengalami sakit yang sudah berkali-kali diobati, dan saudara merasa
Bagaimana aku bisa mengalami kesembuhan? Atau saudara butuh tempat tinggal, atau teman hidup, atau hal yang lain? Pada siang hari ini, mari bangkitkan lagi pengharapan kita kepada Tuhan. Sebab pengharapan kepada Tuhan tidak akan mengecewakan. Dia yang berjanji, dia pasti menggenapi. Dan ketika kita berharap kepada Tuhan, harus dilatih sesuai dengan janji firman Tuhan. Dan berharap kepada Tuhan, dipenuhi dengan rasa syukur, puji-pujian. Berharap kepada Tuhan harus dilakukan dengan penuh ketekunan. Kiranya Tuhan memberkati ketika kita menjalani hari-hari kita pada hari ini. Ada satu lagu yang beberapa waktu lalu sungguh menjadi berkat buat kita semuanya. Mungkin saudara bertanya seperti lagu yang dinyanyikan, jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan? Melewati tangisan rasa sesak di dada, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Tetaplah punya pengharapan kepada Tuhan, sebab Dia bisa dipegang teguh. Tuhan memberkati.

Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk nasihat firman-Mu pada siang hari ini. Bila ada di antara sahabat Iktus, dimanapun mereka berada, sedang mengalami ketakutan, kecemasan, kebimbangan, kebingungan, biarlah pada siang hari ini Tuhan tolong, Tuhan hadir dan membangkitkan iman pengharapan mereka kepada Engkau. Sebab kami percaya pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Engkau sudah berjanji dan janjimu itu ya dan amin. Engkau tidak pernah berdusta. Setiap firmanmu pasti digenapi. Berkati umatmu di kota Semarang, berkati gerejamu di kota Semarang, berkati para hamba-hamba Tuhan di kota Semarang. Kami membawa di hadapanmu supaya kami tetap tekun dan berharap kepada Tuhan saja dan bahkan kepada dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

masih kami temani Anda di 96.5 FM dari Jalan Muga Selempat nomor 9 di Kota Semarang. Baru saja kita simak acara firman untuk Anda yang disampaikan oleh Pendeta Budiono, tentunya mendi berkat tersendiri buat kita semuanya. Dan saatnya saya akan hantarkan sahabat di suasana istirahat siang di Kota Semarang yang cukup panas hari ini. Hingga pukul 13 kami menemani sahabat Iktus. Pastikan sahabat tetap bersama kami di 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Yesus Kau Terindah dari Andividi bersama Lifeline Music.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
3: Orang bekerja keras dalam hidup, tetapi hasilnya tetap kurang. Tetapi ada orang lain yang bekerja lebih santai, namun hasilnya jauh di atas cukup. Atau ada dua orang dari lingkungan yang sama, modal sama, tapi hasil sangat berbeda. Satu bangkrut, satu sukses luar biasa. Mengapa ini bisa terjadi ya? Mari temukan jawabannya dalam seminar Rahasia Pengubah Nasib, diselenggarakan oleh Yayasan Sosial Santa Maria, bersama pembicara Saiful Anam, pakar hipnoterapi dari Indep Mental Wellness. Minggu 9 Agustus 2026 pukul 9.30 sampai selesai. Bertempat di gedung KPPKAS Jalan Imam Bonjol nomor 172 Semarang. Tiket Rp50.000 untuk anggota Yayasan Sosial Santa Maria, Rp75.000 untuk umum. Setiap pembelian tiket akan mendapatkan kupon diskon layanan hipnoterapi senilai Rp500.000 dari Indep Mental Wellness. Info dan pendaftaran hubungi Ibu Desi, Jalan Citarum Tengah E1 Semarang, atau 024-354-4085, WhatsApp 081-1270-7680. Daftarkan segera diri Anda untuk mendapatkan rahasia pengubah nasib untuk kehidupan yang sesuai dengan impian Anda.

0: Ner, kemarin posting-posting makanan terus. Udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
1: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Ramennya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
0: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
1: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura _ mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
0: Wah, gaskan yuk. Mau Takeimura Mie? Kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38 Semarang. WhatsApp 0817 199 900.

Masih di info etalase, bagi sahabat Iktus yang membutuhkan beberapa produk yang kami infokan melalui Radio Iktus seperti minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping. Tersedia di Radio Iktus dalam kemasan besar maupun kecil, cukup dioleskan di bagian yang sakit. Anda bisa memesannya melalui Radio Iktus. Kemudian juga tersedia obat gosok Wong Feng Hung. Ada beberapa kemasan sahabat Iktus, ini ramuan dari China. Kemasan yang besar, kemudian ada yang tanggung dan kecil. Tersedia juga khusus untuk anak-anak. Silakan Anda bisa memesan di Radio Iktus untuk obat gosok Wong Feng Hung. Kemudian juga ada Alkitab, tas Alkitab, Alkitab untuk lansia maupun untuk widing, dan Alkitab terjemahan baru. Bisa dibeli di Radio Iktus pada jam kerja. Tersedia juga air minum Moses galon dan juga yang lainnya Anda bisa memesan. Kemudian ada juga BioL, penguras WC tanpa sedot. Hubungi WhatsApp Iktus di 081-745-0596. Atau sahabat membutuhkan publikasi berkenaan dengan acara-acara Anda, produk Anda, kebutuhan karyawan-karyawati, maupun juga informasi pendidikan, atau mungkin sahabat membutuhkan talk show berkenaan program Anda, Anda bisa menghubungi Radio Iktus dan kami siap membantu Anda.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
5: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
4: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
5: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
4: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
5: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

atas kemurahannya. Radio siaran Ictus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Ictus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Ictus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio Ictus dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Ictus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 00181 006 atas nama Yayasan Radio Siaran Ictus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508, WhatsApp 081-745-0596.

masih bersama kami di 96.5 FM di Info Etalase di kesempatan siang hari ini. Kami sampaikan buat sahabat-sahabat Iktus yang belum bisa mengikuti ibadah secara langsung di gereja karena suatu dan lain hal, Radio Iktus masih menyiarkan ibadah secara on air setiap hari Minggu pukul 9 pagi hingga pukul 10 pagi dilayani oleh GKI Karangsaru. Untuk sore hari pukul 18 hingga pukul 19 atau pukul 7 malam bersama GKMI Gloria Patri. Sedangkan pukul 19 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dilayani Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Nah, sahabat bisa mengikuti secara on air baik melalui radio secara streaming ya di www.iktusfm.com atau sahabat bisa googling Radio Iktus ya, bisa dicari atau melalui aplikasi Radio Garden. Nah, sahabat, Anda bisa bergabung bersama kami untuk beribadah dari rumah saja. Nah, bagi sahabat Iktus yang mungkin baru stay tune, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Semoga Anda terhibur dengan serangkaian lagu-lagu indah yang kami hadirkan di suasana siang hari ini.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae to, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak to, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

请大家继续收听在 96.5 FM Ictus 好的朋友。 Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah. Tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Sampai itu jumpa lagi di program Happy Oriental Time Tong Fang Fal Sekuang. Ya, di siang hari ini Sing Ji Liu Itian Te San Tien. Ya, sahabat itu bersama dengan saya Ragil Pamungkas, senang sekali menemani sahabat itu ya. Untuk saja buat sahabat itu saya informasikan juga bahwa di program Happy Oriental Time ini di 96.5 FM ada di hari Kamis dan juga hari Sabtu ya, Sing Ji Se Sing Ji Liu Itian Te San Tien. Jadi buat sahabat itu ya, ini bisa diinfokan kepada teman-teman kita semuanya agar kita bisa saling menyapa dan juga saling bisa reunian di suasana yang luar biasa buat kita semuanya. Oke sahabat itu, sebelum kita berbincang-bincang, kita akan dengarkan satu lagu yang akan hadir dari album Edward Chen, sebuah lagu pujian Ingin Bersamamu ya. Kasih Tuhan melimpah buat kita semuanya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7076.

Baik, sebagai itu masih di program Happy Rental Time Talk Wala Sekuang ya, di siang hari ini lagi senang sekali. Seperti itu sih ya, saat ini cuaca panas ya, tapi angin.

Ya, Cingsi, tentu saja hari ini luar biasa buat sahabat itu ya, karena kasih Tuhan itu luar biasa buat kita semuanya. Baik, di siang hari ini saya juga ingin menyapa-nyapa buat sahabat itu yang luar biasa ya, buat Bapak Gatot apa kabar, dan Bapak Catur, Bapak Lin Yudi Setiawan, halo, dan juga Ibu Indah Wahyu, juga Bapak Joko Hidayat apa kabar, buat Ibu Metri Vena atau Bu Mika, hai, buat Bapak Ibu Sri Yuda, halo halo halo, dan Ibu Yustina. Juga sahabat Natalia Happy, Natalia Happy ya, dan juga sahabat Yuvika Devi Santoso, apa kabarnya? Buat Ibu Lani di Rejo Sari Gumuk ya, dan juga Ibu Ruth. Dan juga buat Bapak Lastio, hai Pak Lastio, saya tunggu chatnya Pak ya, biar tambah seru ya. Dan juga buat Bapak, buat Ibu Hadi Prasetyo ya di Terengguli, apa kabar? Buat Ibu Ragil Pranoto di Pekunden, halo Ibu. Buat keluarga Legowo, apa kabar? Dan juga Ibu Sukma, hai. Buat sahabat Aryo Seto dan sahabat Naomi Sinta Pasila ya. Dan juga buat Ibu Sri Halinengseh di Tanah Mas. Juga buat Ibu Esti Cahyaningsih dan juga Bapak Bobi Hartono, apa kabar? Buat sahabat Agung Wibowo, halo halo halo. Dan juga buat Ibu Yanti Katarina dan juga Ibu Wijayanti di Raden Patah, hai Ibu. Dan juga sahabat Ruda Mayanti ya, dan sahabat Cindy Febrina. Juga buat Ibu Tin Indrayani di Plewan dan juga Ibu Sukirman ya, Sri Sukirman, dan juga buat Ibu Lani, halo halo halo halo. Buat Ibu Helen Wenor di Gubuk Prodadi ya, gimana nih Gubuk Prodadi, ini panas atau sejuk-sejuk saja ya. Dan juga buat Bapak Biono dan Ibu Lina Setiawati, dan juga buat Ibu Ivan Hardian Cahyo. Juga buat Bapak dan buat Ibu Yusa Titik Kusumawati dan Ibu Deborah Budi Agung dan Ibu Erni Christian dan juga Sobat Susanti. Hai. Hai hai hai hai semuanya ya. Wow, luar biasa, kasih Tuhan itu luar biasa. Baik, tadi alunan lagu yang luar biasa, di mana kasihnya, kesetiaan kita dan kerinduan kita seperti rusa merindukan air ya. Begitu juga jiwaku yang selalu rindu akan Engkau Tuhan. Memang bersama dengan Tuhan itu hatinya kita akan damai sejahtera. Jadi sahabat itu bisa diawali setiap pagi ya, bangun pagi berdoa mohon pada Tuhan agar Tuhan menuntun kehidupan saudara dan semua satu keluarga ya, biar diberkati oleh Tuhan. Karena dengan kita berserah pada Tuhan, Tuhan akan menuntun kehidupan kita semuanya. Tuhan itu tahu ya, maha tahu apa yang terjadi. Dikala sahabat-sahabatku menangis, Tuhan pun tahu. Dikala sahabat-sahabatku minta, Tuhan pun akan dengar ya, atau berdoa juga dengar. Dikala sahabatku percaya penuh pada Tuhan, Tuhan akan bekerja. Dan dikala Tuhan, sahabat-sahabatku tuh bersyukur pada Tuhan, diberkati semuanya. Wow, keren ya. Jadi Tuhan kita tuh keren ya. Kita tuh punya Tuhan yang luar biasa ya sahabat itu ya, di mana Tuhan itu mengasihi semua orang yang mencintainya, yang berserah kepadanya. Ya. Jadi kehidupan ini jangan pernah menjauh dari Tuhan ya. Seperti lagu tadi, jiwaku merindukanmu Tuhan dan jiwaku senang ya, di mana Tuhan begitu hadir dalam kehidupan kita semuanya. Buat sahabat itu ya, suasana boleh panas ya, tetapi hati kita tetap harus jernih, pikiran kita harus jernih, dan tubuh kita harus juga relax dalam kehidupan ini. Jangan terlalu tegang pikiran kita dan hati kita, supaya kehidupan itu bisa berjalan dengan lancar dan dijauhkan dari segala penyakit ya, dan rasa dengki iri. Wow ya, kalau dengki iri itu yang membuat penyakit datang. Oke, sampai itu sebelum kita berbincang-bincang kembali, kita akan dengarkan satu lagu yang akan hadir buat sahabat itu, sebuah lagu dari Teresia Teng ya, sebuah lagu yang luar biasa. Lagu ini enak sekali ya, lauke, lagu lama tetapi holding ya, bagus banget. Sebuah lagu berjudul Dian Mimi. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Ki Mangunsarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

kemurahannya. Radio siaran Ictus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Ictus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Ictus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio Ictus dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Ictus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Ictus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Bagi sebagian itu masih di program Happy Oriental Time. Tunggu apa lesek huangnya di siang hari ini. Senang banget ya. Sebab itu tadi kita dengarkan bersama sebuah lagu Itung Tesin ya. Itung Tesin itu hati, sin hati ya. Hati yang mengembara ya. Lagu ini begitu menyentuh ya. Dimana menceritakan tentang seorang yang tentu saja berpacaran. Tapi dia juga mengatakan bahwa kehidupan ini seperti karcis yang ada di kereta, jika disobek itu sudah jadi orang lain. Jadi dia berpacaran tapi kayaknya nggak begitu akrab. Jadi mereka mengharapkan apakah masih ada jodoh dalam kehidupanku, dia begitu ya. Dan tadi lagunya itu sedih sekali ya, seperti itu sih ya, dimana lagu-lagu Mandarin itu kalau mengatakan sesuatu yang membuat perasaan kita tersentuh dengan kata-kata dan juga intonasi lagunya yang membuat menyentuh dalam kehidupan ini terasa sekali ya. Walaupun mungkin sahabat itu sih ya, kita gak begitu tahu artinya, tetapi dengan ungkapan tadi ya, itu

Nah. Ya dia mengatakan seperti itu ya, dimana kalau kehidupan itu memang memang ya seperti itu, seperti itu sih aja. Dan setiap orang pun berbeda-beda masalahnya ya, dimana kalau ada orang yang mengatakan bahwa kehidupan itu merasa nyaman-nyaman saja ya, karena hatinya pas sukacita ya. Tadi kan cencing bewo teja seicang-cang tipyo keng sekayo hao can kai lu ceng tuo lo ling wei yi ke mo seng ceyang pyo tang tuo sao tien ceyang ku tu tuo sao nian chong tian yu wei dao ji tian dao xian zai wo zai fa chue. Oh, lu kuo ti ren, wo chao yi wang ji. Jing guo de si, yi sui feng er ji.

Iya. Ya ini lagu loke ya, tapi enak banget ya didengerin. Dan memang kata-katanya mengatakan seperti itu sih ya. Jadi kehidupan ini memang pilihan ya. Kalau kita punya satu masalah, ya sudahlah masalah itu segera diselesaikan. Dan kita harus jalan ya, karena kita harus bangkit dari satu kehidupan ya. Jangan terus dibawa berlarut-larut ya, karena kalau dibawa berlarut-larut yang rugi adalah diri kita sendiri. Ya tadi sekedar lagu ya mengingatkan kita bahwa permasalahan itu pasti orang itu ada. Mungkin ya, mungkin orang itu punya segala-galanya. Tetapi di dalam cinta mereka gagal, itu banyak juga. Mungkin juga orang dalam bercinta itu berhasil tetapi tidak memiliki segala-galanya. Nah itu dari sahabat-sahabat bisa memilih mau yang dipilih yang mana ya. Ya kan? Bahkan ada orang mengatakan bahwa hidup berkelimpahan tapi seperti di neraka, ya kan ada seperti itu ya. Tapi hidup yang sederhana menjadikan kita di, seperti di surga. Memilih yang mana sahabat itu ya, silakan ya dari sahabat itu ya. Ya kalau harta begitu banyak tapi seperti di neraka itu kan susah banget ya. Berarti kehidupan yang dilakukan setiap kali banyak sekali apa ya. Penderitaan, ya penderitaan bukan di dirinya sendiri tapi juga menderita orang lain, ya kadang-kadang seperti itu sih ya. Ada orang yang ingin menang-menang sendiri dan pengen supaya apapun menjadi miliknya, tapi orang lain nggak boleh. Ada begitu juga ya. Padahal seperti itu, kalau satu orang memiliki segala-galanya, orang lain nggak punya, apa yang terjadi kehidupan ini? Anda akan ketakutan. Ketakutan hartanya nanti bagaimana, bagaimana, bagaimana, bagaimana, begitu seperti itu ya. Ya paling enak adalah kehidupan yang berkecukupan tetapi tetap hidup dengan sederhana seperti itu ya. Karena kehidupan sederhana itu membuat kita lebih tenang, membuat kita lebih nyaman ya, daripada kita berkelimpahan tetapi ketakutan tiap hari terjadi. Mungkin mau tidur pun bingung ya sahabat itu ya. Gimana ini hartaku nanti diketahui A, C, A, C, B, C, C. Oh ada begitu ya. Tapi ada juga orang yang tidurnya nyenyak ya, tenang. Mau milih yang mana itu kehidupan ya sahabat itu ya. Jadi silakan mau milih yang mana. Oke sampai tadi dengan membahas lagu Hitung Tesin tadi ya. Dimana kehidupan itu ada seperti itu sahabat itu ya. Ada juga lagu Mandarin mengatakan tentang Changfu ya. Kalau Changfu ini indah banget sahabat itu ya. Nanti saya putarkan juga ya. Changfu ini menggambarkan tentang seseorang yang saling mencinta ya. Dimana mereka sampai laule sampai tua pun mereka tetap bersyukur, mereka tetap saling mengasihi, mereka saling melengkapi. Nah ini kehidupan yang menjadikan tenang ya, kehidupan yang menjadikan lebih apa ya, lebih nyaman seperti itu sih ya. Itu sebuah lagu Changfu tadi, nanti saya putar juga ya. Dan lagu ini memang indah banget kalau saya lihat di video itu, menggambarkan tentang seorang kakek dan nenek ya. Dimana mereka tuh masih diberikan kesehatan, mereka masih bisa berkebun, berkebun ya. Sang nenek nyiramin, sang kakek itu memetik buah-buahannya, memetik panenannya, wah luar biasa ya. Kalau kehidupan seperti ini pasti tenang jiwanya, pasti mereka akan damai dan penyakit akan kabur, karena penyakit bingung ya. Ini imunnya kok bagus banget karena hatinya bahagia ya. Nah seperti ini ya. Imunnya kok kuat sekali, gimana nih penyakit mau masuk kan bingung ya. Tapi kalau orang yang suka arogan, orang yang suka marah-marah, orang yang suka menghina orang lain ya, wah imunnya jadi drop, penyakitnya datang semuanya. Memang saat itu mungkin kelihatan enggak ya, tetapi dalam waktu pendek mereka akan mengalami satu masalah yang akan terjadi karena tubuhnya digerogoti oleh kemarahan, digerogoti oleh satu keadaan yang membuat mereka tidak nyaman. Oke sampai itu saya juga menyapa-nyapa kembali ya buat Ibu Imelda Karuniawati, apa kabarnya? Buat sahabat Inawati, halo.
buat Ibu Susanto dan buat Ibu Novita Dewi Sukito, juga buat Ibu Megawati dan Bapak Nyuwitono. Hai, buat Ibu Andi Suryanto Indar dan juga buat Ibu Marfuah. Juga buat Bapak Suparmin, halo halo halo. Buat Bapak Ibu Asikin Sujati, apa kabar? Buat Bapak Edi, buat Ibu Arianti dan juga Bapak Timotius Jumari, halo. Dan juga buat Ibu Lantip Istiningrum, apa kabar? Ya lama banget gak pernah ketemu ya, tapi luar biasa, saya doakan sehat terus Bu ya. Dan juga buat Bapak Sharon Prasastyo, hai. Buat sahabat Wira Prasetyo, halo halo halo. Buat sahabat Mika Handoko, apa kabar? Buat Ibu Sohtan Siang, Siang Luan, ya hai. Buat Bapak Tanhananta Putra dan sahabat Ruth Intan Sari, halo halo halo. Buat sahabat Lili Budi Santoso dan juga buat Ibu Hari Nugro, apa kabar? Buat Bapak Pendeta Yohanes Irawan dan juga Ibu Kusbandiah di Banyumanik, apa kabarnya? Buat Ibu Budi Astono dan Oma Charlie, halo. Buat Ibu Suparman dan Bapak Ibu Chong Kwe Sin, hai. Buat sahabat Ling Juniati dan Dr. Hadi Kurniawan, apa kabar? Selalu sukacita ya. Dan juga buat Ibu Farida Widodo, buat sahabat Oh Koh In dan juga Bapak Kianto, halo halo halo. Buat sahabat Yufika Devi, buat Bapak Edi dan Ibu Suprayitno dan juga keluarga Gideon Mujianto di Bima. Juga untuk Bapak Gunawan Wijaya dan Ibu Esterwati Adi Widya dan Bapak Nugroho Budi Cahyo, apa kabar? Buat Bapak Daniel Kusminarso dan Bapak Bambang Priambodo, halo halo halo halo. Baik, semuanya yang luar biasa, sebelum kita ngobrol lagi ya, saya putarkan lagu Changfu ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Sahabat Iktus, nyeri pinggang atau dikenal pula dengan istilah nyeri punggung bawah, atau dalam bahasa Inggrisnya kita kenal dengan istilah low back pain, merupakan keluhan umum yang pernah dialami oleh hampir semua orang. Setiap hari beribu-ribu orang mengalami keluhan nyeri pinggang. Dari berbagai penelitian didapatkan sekitar 60-80% penduduk di dunia ini pernah mengalami nyeri pinggang semasa hidupnya. Nah, sahabat, untuk mencegah terjadinya nyeri pinggang ini, ada beberapa hal yang dapat sahabat lakukan. Antara lain adalah dengan memodifikasi faktor-faktor risiko yang ada. Misalnya, mengurangi berat badan, cukup minum, berhenti merokok, hindari minuman beralkohol, hindari stres atau depresi, dan cukup istirahat atau tidur. Perhatikan posisi tubuh yang benar pada saat duduk, berdiri, atau saat melakukan aktivitas. Saat berdiri lama, usahakan letakkan salah satu kaki secara bergantian lebih tinggi daripada kaki lainnya untuk mengurangi kelengkungan punggung yang berlebihan. Saat berjalan, berjalanlah dengan posisi tegak, rileks, jangan tergesa-gesa. Latihlah otot-otot perut dan otot-otot punggung Anda secara rutin. Hindari penggunaan sepatu dengan tumit yang tinggi. Pilih tempat duduk dengan busa yang jangan terlalu lunak dan punggung kursi sesuai dengan lekuk atau lengkung punggung kita. Dalam arti seluruh punggung harus sebanyak mungkin kontak dengan kursi. Bila duduk lama, usahakan meletakkan salah satu kaki lebih tinggi dari kaki yang lainnya secara bergantian. Pilihlah alas tidur atau kasur yang cukup keras, jangan yang empuk, yang dapat mempengaruhi kelengkungan tulang belakang. Hindari olahraga beregu atau olahraga permainan satu lawan satu karena akan meningkatkan stres pada punggung. Olahraga yang dianjurkan adalah renang, karena renang dapat memperkuat otot-otot di daerah punggung. Cegah dan obatilah osteoporosis atau keropos tulang. Ada beberapa hal yang dapat sahabat lakukan bila mendadak mengalami nyeri pinggang di rumah. Yang pertama adalah segera hentikan aktivitas yang memicu nyeri pinggang. Duduk atau berbaring dan carilah posisi yang dapat mengurangi nyeri. Mintalah bantuan untuk mengambilkan kompres dingin dan kompreskan pada bagian punggung bawah yang sakit, kurang lebih selama 10-15 menit. Minumlah obat-obat pengurang rasa sakit yang ada di rumah atau yang dapat dibeli tanpa resep dokter, seperti misalnya paracetamol. Perhatikan dosis pemakaiannya. Jika setelah minum obat rasa sakit tidak berkurang, carilah pertolongan dokter untuk mendapatkan pengobatan yang sesuai. Tirah baring dengan posisi terlentang dan kedua lutut ditekuk dan diganjal bantal di bawah lutut. Itu akan mengurangi rasa sakit pada pinggang Anda. Tirah baring sebaiknya tidak lebih dari 2 hari. Segera lakukan aktivitas ringan setelah tirah baring. Misalnya berjalan dalam jarak pendek pada lantai yang rata. Jangan lakukan naik turun tangga di dalam rumah. Lakukan relaksasi otot-otot punggung, misalnya duduk dengan nyaman sambil mendengarkan musik yang lembut dan tarik napas yang dalam. Demikianlah sahabat Iktus beberapa hal yang perlu sahabat ketahui mengenai nyeri pinggang ini. Semoga bermanfaat dan Tuhan memberkati sahabat sekalian. Saya Dr. Hadi Kurniawan, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, hanya di 96.5 FM Iktus Sahabat Anda.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus Sahabat Anda.

Baik, seperti itu masih di program Happy Oriental Time Tengah Walase Kuang ya, di sore hari ini ya, sudah lebih dari jam 2. Buat sampai itu tadi sebuah lagu Zhang Fu ya, Zhang Fu dukungan ya. Ini liriknya sepertinya seperti ini ya, mungkin ya kata-katanya artinya ya. Itu mengatakan pertama kali, Aini ya sayang, tak peduli dunia tak abadi, jangan sedih. Karena aku menjagamu ketika kita tak kuat lagi. Di alam lain kita akan bersama lagi ya. Di waktu itu mengatakan seperti itu ya, sahabat itu sih, di mana cinta yang begitu kekal. Sekian lama aku genggam tanganmu, mulai kini hadapi badai bersama. Saat hujan ku memayungimu, baju robek kau jahit untukku. Sekejap mata bertahun telah berlalu, wajahku penuh bekas kehidupan, matamu penuh dengan kerutan. Ya, di wajah mata itu begini ya. Kecantikanmu abadi di hati. Sayang, kutemui, kutemani kau selamanya. Berjanji di kehidupan ini, kita akan saling mencintai sampai akhir. Kita akan selalu bersama. Sayang, tak peduli dunia tak abadi, jangan sedih karena aku menjagamu. Wow. Bersama itu yang luar biasa ya, di mana kata-katanya dalam bahasa Indonesia seperti itu tadi ya, Zhang Fu. Dan kalau saya melihat sih luar biasa ya, Zhang Fu. Dan lagu ini banyak sekali dinyanyikan di tempat wedding-wedding ya, karena lagu ini menggambarkan tentang cinta yang begitu luar biasa, tentang kekuatan cinta yang begitu indah sekali dalam kehidupan. Selain itu, kembali saya menyapa sahabat ya, sahabat Trisiana Watiwit, apa kabarnya, selalu sukacita dan bahagia ya. Dan juga buat Ibu Ana Pinastika, halo. Buat sahabat Firdos Puji, apa kabar? Buat sahabat Rodi Harsono, buat sahabat Yos Cahyantoro dan Ibu Tin Indrayani. Ya, semuanya selalu bahagia dan diberkati oleh Tuhan. Sama itu tadi menggambarkan lagu-lagu yang luar biasa ya, di mana cinta itu kalau tulus ya akan menjadikan kebahagiaan yang luar biasa. Jadi tidak pernah melihat kekurangan orang lain, tapi saling melengkapi dalam kehidupan ini. Memang ada juga sih dalam kehidupan kadang-kadang diatur ya, diatur dalam mereka berdua. Ini tugasmu, ini tugasmu, ini tugasmu, ini tugasmu. Ya, seperti itu sih ya. Sepertinya kayak orang kerja aja. Tetapi seperti itu, apabila dalam kehidupan itu bisa saling melengkapi, lengkapilah. Karena di dalam kehidupan itu tidak ada manusia yang sempurna. Manusia itu banyak sekali kekurangannya. Tetapi karena dua menjadi satu, akan melengkapi di dalam kehidupan berumah tangga. Ya, seperti lagu yang pernah mungkin sahabat itu dengar ya, Tulang Rusuk. Akan mengatakan begini, tulang rusuk yang lama hilang. Yang wanita mengatakan, kini ku datang mendampingimu. Ya kan? Tulang rusuk yang lama hilang, kini ku jadi penolongmu. Ya, dalam kehidupan ini memang saling tolong-menolong. Kalaupun rusuk pria yang dulu hilang satu dan kembali menjadi seorang wanita, istrinya. Ya, luar biasa sahabat itu sih ya. Jadi kehidupan itu janganlah mengatakan ini pekerjaanmu, ini tugasmu. Tetapi lengkapi dalam kehidupan bersama akan lebih indah. Karena dalam kehidupan ini kalaupun kita gak mau mengerjakan apa-apa, itu sangat sedih sahabat itu sih ya dalam kehidupan. Gimana coba sahabat itu saya bayangkan, dimana kalau kita tuh tidak mau melakukan apa-apa, hanya tidur, bangun, makan, tidur, apa yang terjadi? Pasti pikiran akan jadi tidak karu-karuan, badan juga gak karu-karuan ya, gak enak rasanya. Tetapi kalau Anda bangun pagi melakukan aktivitas dengan baik dan menyapa suasana dengan penuh kasih dan cinta, dan tentu saja suasana akan menjadi indah. Anda bersyukur pada Tuhan kalaupun bisa melakukan hal seperti ini ya, karena tidak semua orang bisa ya, tapi kalau ada bisa melakukan itu bersyukur pada Tuhan dan berterima kasih. Diberi satu talenta, Anda kerjakan, diberi dua talenta. Dua talenta dikerjakan jadi tiga talenta. Akhirnya semua bisa dikerjakan.
ya, dimana kalau hidup seperti itu akan merasa damai. Tetapi kalau Anda menuntut-nuntut, ya apa yang harus Anda lakukan, apa ya, ah itu yang susah ya, karena ada yang ada emosi, yang ada sakit hati, yang ada menjadikan penyakit banyak yang datang di dalam tubuh Anda. Tetapi kalaupun Anda melengkapi, mengasihi, ya seperti pada waktu orang pacaran ya, dimana saling menggebu-gebu, tidak ada kata salah buat sang Iron. Oh, aduh ya kan. Jadi semuanya itu serba indah ya, datang disambut dengan baik. Gimana tadi di jalan? Aman ya, puji Tuhan ya. Dan di rumah gimana? Senang ya, puji Tuhan. Jadi semuanya itu hasilnya tuh baik dan baik ya. Walaupun mungkin ada kendala, tapi kan tidak diceritakan ya. Tadi lancar saja sampai di sini dengan selamat, puji Tuhan. Ya itu seperti itu sih, dimana kalau bisa menata seperti itu, kehidupan akan menjadi lebih nyaman dan lebih indah ya. Baik, sama itu sebelum kita ya ngobrol-ngobrol lagi, kita dengarkan satu lagu yang akan hadir bersama itu, sebuah lagu Shaway. Lagu ini menggambarkan tentang sukacita seorang anak kecil yang begitu luar biasa dan menjadikan kehidupan itu nampak indah dan nampak penuh dan harapan yang luar biasa. Saya mau tetap stay tune 96.5 FM, itu sahabat Anda, sebuah lagu Shaway.

Baik, sobat itu yang luar biasa di sore hari ini, ya tentu saja di sore hari ini senang banget ya menemani sobat itu. Dan di sore hari ini pula lagi juga berpamitan, sekali lagi saya doakan buat seluruh sobat itu semuanya sehat, semuanya bahagia, dan rezekinya tambah lancar. Tuhan selalu memberkati kita semuanya. Sampai jumpa di hari Sabtu depan. Ciao, ciao, ciao, Yesus cufuni.

Pendengar yang dikasih Tuhan, salam sejahtera. Saya Pendeta Santiani Manurung hadir menemani saudara untuk merenungkan firman Tuhan dengan judul Tanda Salib yang berdasarkan Matius 12 ayat 38 sampai 42. Adapun nats yang akan kita renungkan bersama terambil dari Matius 12 ayat 40b. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Udin merasa tidak puas. Ia baru saja mengikuti seminar motivasi dan berharap mendapatkan solusi segera bagi bisnisnya yang sedang terpuruk. Udin berdoa, melakukan apa yang ia anggap benar, bahkan mencoba berbagai metode spiritual. Namun keajaiban yang dinantikan tak kunjung datang. Kekecewaan merayap dalam hatinya. Mengapa doaku tidak dijawab? Bukankah aku sudah memenuhi semua syarat? Udin berpandangan bahwa Allah akan bertindak jika ia melakukan hal-hal spektakuler yang memancing kuasa Allah. Yesus berhadapan dengan orang-orang yang hendak mengendalikan Allah melalui syarat-syarat manusiawi. Walaupun Yesus telah melakukan banyak mujizat, mereka tetap tidak percaya karena hati mereka keras dan pemahaman mereka tentang karya Kristus keliru. Yesus menolak memberi tanda spektakuler karena tanda yang utama adalah salib. Melalui salib dan kematiannya, nyata keterlibatan Allah dalam menghadapi ketakutan terbesar manusia, yaitu maut. Kebangkitannya membuka jalan baru bagi perubahan hidup manusia. Waspadalah jika kita mulai mendikte Allah. Ini merupakan bentuk tinggi hati yang dapat memunculkan banyak dosa lain. Sikap iman yang benar adalah menatap salib dengan pertobatan. Bagian kita adalah menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus. Jangan membalik posisi dengan menuntut Yesus mengikuti keinginan kita. Kesombongan rohani adalah pengabaian yang berbahaya. Refleksi hari ini mengatakan, apakah sekarang ini kita sedang mengikuti Yesus atau mendiktenya?

Renungan yang telah saudara dengarkan dapat saudara baca dari buku Renungan Wasiat. Jika saudara ingin memperolehnya, saudara dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 0812-8188-9191. Tuhan memberkati saudara.

sahabat Iktus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik, dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Iktus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini, supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Iktus kesayangan kita.

Sambadiktus, selamat berjumpa kembali di acara Warta Mimbar untuk edisi hari ini, di mana kami akan sampaikan beberapa informasi kegiatan gereja, khususnya ibadah minggu di beberapa gereja di kota Semarang setiap hari Sabtu pukul 15 hingga pukul 16. Tapi sebelumnya kita akan menikmati lagu berikut ini. Selamat mendengarkan.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: kok belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak morkai toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioles ke kipiye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, geharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Sahabat Iktus, untuk warta mimbar yang pertama kami sampaikan, di kesempatan kali ini kami mengundang sahabat Iktus untuk bergabung dalam ibadah minggu melalui on air melalui 96.5 FM yang dilayani beberapa gereja di kota Semarang. Untuk setiap hari minggu mulai pukul 9 pagi akan dilayani oleh GKI Karangsaru. Ibadah minggu sore hari pada pukul 6 sore melalui on air 96.5 FM akan dilayani oleh GKMI Gloria Patri. Dan ibadah minggu pukul 19 atau pukul 7 malam dilayani Gereja Stadion Semarang dalam bahasa Mandarin. Nah sahabat, selamat mengikuti ibadah minggu melalui Radio Iktus ya, 96.5 FM.

rumah itu jangan suka dengerin musik pakai headset, apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu nggak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan.

0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
1: Pastikan Anda bersama kami di 96.5 FM

Fanatikus, kembali kami sampaikan untuk Info Warta Mimbar edisi hari ini berkenaan ibadah Minggu 26 Juli 2026 di beberapa gereja di Kota Semarang. Dari GIA Jemaat Dr. Cipto yang ada di Jalan Dr. Cipto nomor 147 Semarang, kebaktian pertama pukul 7 pagi dilayani Pendeta Antonius Yulianto. Kebaktian kedua pukul 9 pagi dilayani Pendeta Famaharto Sandroto. Kebaktian ketiga pukul 11 siang dilayani Pendeta Wahyu Suprianto. Dan kebaktian keempat pukul 5 sore dilayani Pendeta Andreas Budianto. GKT Mataram, Jalan MT Haryono nomor 512 Semarang. Kebaktian pertama pukul 7 pagi, kebaktian kedua pukul 10 pagi, dan kebaktian ketiga pukul 5 sore dilayani Pendeta Anam Penny Asih. GKI Karangsaru, Jalan Karangsaru nomor 2 Semarang. Kebaktian pertama pukul 6 pagi, kebaktian kedua pukul 9 pagi, dan kebaktian ketiga pukul 5 sore dilayani Saudari Eva Celia Otniel STH. Dan disiarkan melalui Radio Iktus 96.5 FM pada pukul 9 pagi. GKI Taman Majapahit, Jalan Taman Majapahit EE 52 Semarang. Kebaktian pukul 8.30 dilayani Pendeta Rinta Kurniawati. GKI Peterongan, Jalan Kompol Maksum nomor 310 Semarang. Kebaktian pertama pukul 6 pagi, kebaktian kedua pukul 8.30, dan kebaktian ketiga pukul 5 sore dilayani Pendeta Krisnadi Putra. GKI Peterongan Bajem Karanggawang, Jalan Karanggawang Baru, kebaktian pukul 8 pagi, dilayani Bapak Elia Budiwiono, Emin. GKRI Roti Hidup Komplek Diamond Anjas Moro, kebaktian pukul 7 pagi, dilayani Ibu Martin Herlina. GBI Hosana, Jalan Nia 1, nomor 3, Semarang. Kebaktian pertama pukul 7 pagi, kebaktian kedua pukul 6 sore dilayani Pendeta Hosea Editiono. GBI Semarang Indah, Semarang Indah F1, nomor 8, Semarang. Kebaktian pukul 8 pagi dilayani Pendeta Muda Samuel Lloyd Prayitno. GSCA Antiokia, Jalan Medohoraya, nomor 60, Semarang. Kebaktian pertama pukul 7.30 dan kebaktian kedua pukul 6 sore dilayani Pendeta Budiono. Gereja Stadion, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 3 Semarang. Kebaktian pertama pukul 6.30, kebaktian kedua pukul 8.30 dilayani Pendeta Ponco Trihandoko. Kebaktian ketiga pukul 10.30 dilayani Evangelis Liu Pengfei dalam bahasa Mandarin dan disiarkan melalui Radio Iktus 96.5 FM pada pukul 7 malam. Gereja Stadion Cabang Pelamongan, tempat ibadah SD Dian Wacana, Jalan Pelamongan Indah 1 nomor 6 Semarang. Kebaktian pukul 8 pagi dilayani Evangelis DS Riahulu. Sahabat itu, sebelum kami sampaikan info warta mimbar selanjutnya, kita akan simak terlebih dahulu lagu berikut ini.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0815

Banyak orang bekerja keras dalam hidup, tetapi hasilnya tetap kurang. Tetapi ada orang lain yang bekerja lebih santai, namun hasilnya jauh di atas cukup. Atau ada dua orang dari lingkungan yang sama, modal sama, tapi hasil sangat berbeda. Satu bangkrut, satu sukses luar biasa. Mengapa ini bisa terjadi ya? Mari temukan jawabannya dalam seminar Rahasia Pengubah Nasib, diselenggarakan oleh Yayasan Sosial Santa Maria. Bersama pembicara Saiful Anam, pakar hipnoterapi dari Indep Mental Wellness. Minggu 9 Agustus 2026 pukul 9.30 sampai selesai. Bertempat di gedung KPPKAS Jalan Imam Bonjol nomor 172 Semarang. Tiket Rp50.000 untuk anggota Yayasan Sosial Santa Maria, Rp75.000 untuk umum. Setiap pembelian tiket akan mendapatkan kupon diskon layanan hipnoterapi senilai Rp500.000 dari Indep Mental Wellness. Info dan pendaftaran hubungi Ibu Desi, Jalan Citarum Tengah E1 Semarang atau 024-354-4085, WhatsApp 081-1270-7680. Daftarkan segera diri Anda untuk mendapatkan rahasia pengubah nasib untuk kehidupan yang sesuai dengan impian.

di Warta Mimbar, kami sampaikan informasi ibadah Minggu 26 Juli 2026 di beberapa gereja di Kota Semarang. Berikut ini dari GKMI Semarang, Jalan Pemuda nomor 75 Semarang. Kebaktian pertama pukul 6.30, kebaktian kedua pukul 9 pagi, dilayani Pendeta Emeritus Yeni Mustika Sari Suryo. GKMI Sola Gracia, Jalan Sompok Lama nomor 56 sampai dengan 58 Semarang. Kebaktian pertama pukul 7 pagi, kebaktian kedua pukul 9 pagi, dan kebaktian ketiga pukul 6 sore, dilayani Pendeta Sugiarto. GKMI Gloria Patri, Jalan Sumber Mas Raya nomor 29 sampai dengan 31 Semarang. Kebaktian pukul 8 pagi dilayani Pendeta Chang Kuifa dan disiarkan melalui Radio Iktus 96.5 FM pada pukul 6 sore. GKPB Terang Hidup Ruko Pemuda Blok A12 Jalan Pemuda Semarang. Kebaktian pertama pukul 9 pagi, kebaktian kedua pukul 11 siang dilayani Pendeta Christopher. Gereja Kemah Injili Eklesia Jalan Supriyadi nomor 12 Semarang, kebaktian pukul 8 pagi dilayani Pendeta Jones Lukas. GBTKAO Jemaat Ngesrep Jalan Profesor Sudarto 50 Ngesrep Semarang. Kebaktian pertama pukul 6.30, kebaktian kedua pukul 9 pagi dilayani Pendeta Henoh Edi Haryanto. Dan kebaktian ketiga pukul 5 sore dilayani Bapak Didit Arianto. GITJ Semarang Jalan Satria Selatan H3 nomor 259 Semarang. Kebaktian pukul 8 pagi dilayani Pendeta Setiawan Adi Nugroho. GBI Mugas Jalan Mugas Dalam 5 nomor 36 Semarang. Kebaktian pukul 7 pagi dilayani Pendeta Yudhistira Dandi. GIA Tanah Mas Jalan Delta Mas Raya A16 Semarang. Kebaktian pertama pukul 8 pagi, kebaktian kedua pukul 5 sore dilayani Pendeta Handoyo Lim. GIA Pandian Lamper, Jalan Pandian Lamper 4, nomor 14 Semarang. Kebaktian pertama pukul 6 pagi dilayani Bapak Rio dan kebaktian kedua pukul 5 sore dilayani Bapak Daniel Wicaksono. IFCL Semarang, tempat ibadah Menara Doa Pollux Paragon Mall, Jalan Pemuda Semarang. Kebaktian pukul 9.30 dilayani Pendeta Muda Thomas Chandra. Sahabat, demikian tadi info Warta Mimbar untuk edisi hari ini. Selamat beribadah dan selamat melayani di gereja Anda masing-masing. Tuhan memberkati.

Tuju dateng suargi, margi ingkang dipun tentuaken dening Allah piyambak kangge tiang-tiang ingkang pitados dateng sabdanipun. Para kadang kita ketah pepisahan sakmenika, nanging ampun kesupen kangge terus mirengaken adicara punika, adicara margi ning karahayon. Wekdal kita pepisahan sumangga dipun renungaken Sabtu Allah ingkang dados ketentuan perkawis perdamaian so pangapuraning dosa tanpa penumpahan darah mboten wonten pangapuraning dosa. Nah panjenengan wonten pitakenan perkawis punapa ingkang dipun pireng saged ngubungi kawula ing nomor 08133377386. Matur nuwun.

0: Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Shalom, saya Pendeta Robert Lewis, selalu mendengarkan 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0813-1213-5859.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak?
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioles ke kipiye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

0: Iya, iya.
1: Ayo terukan berapa? Bu, bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh bu.
2: Alah, lah masa bentino diajari bapak kak, ya jadi pinter ngoceh no. Eh pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali kesana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan pak.
0: Betul bu, klinik Yova Shalom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yehova Shalom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi.

muda yang dikasihi Tuhan, kembali lagi berjumpa dalam Youth for Christ. Tema perenungan kita hari ini adalah Antikythera Mechanism, dan bahan perenungannya diambil dari Pengkhotbah 1 ayat 9. Tapi sebelum kita mendalami firman Tuhan itu, mari kita bersatu di dalam doa. Syukur padamu ya Tuhan atas setiap anugerah yang telah Tuhan beri kepada kami hari demi hari. Dalam setiap pergumulan kami, Tuhanlah yang senantiasa jadi kekuatan dan pertolongan kami. Dan oleh karena itu ya Tuhan, biarlah pada saat ini pun firman-Mu jadi pelita atas hati kami, membuat kami makin mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Dan kiranya ya Tuhan, dalam segala keterbatasan kami, Roh Kudus-Mu lah yang berkarya atas kami, sehingga kami bukan hanya dapat mengerti, tapi juga memelihara apa yang jadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami menjadi hidup yang terarah hanya kepada Engkau saja ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, kami serahkan perenungan kami ke dalam tangan penyertaan-Mu. Di dalam nama Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pengkhotbah 1 ayat 9 berkata demikian, apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Nah, rekan muda yang dikasihi Tuhan, kita mungkin merasa bahwa

salah satunya adalah Antikythera Mechanism. Antikythera Mechanism berasal dari abad 100 sebelum Masehi yang ditemukan di Yunani. Alat mekanis yang digunakan untuk menghitung pergerakan benda langit termasuk juga gerhana. Antikythera dianggap sebagai komputer analog pertama di dunia yang prinsip kerjanya serupa dengan kalkulator mekanis modern. Nah, melalui ayat Alkitab dalam Pengkhotbah 1 ayat 9 itu tadi, Pengkhotbah menunjukkan betapa terbatasnya sebetulnya pengetahuan manusia itu, betapa terbatasnya pencapaian duniawi itu, sehingga segala sesuatu yang fana di bawah matahari terus berulang dan berulang. Sekilas hal ini menunjukkan seolah-olah ada pesimisme atau pandangan yang skeptis terhadap siklus kehidupan yang menunjukkan bahwa hal-hal di duniawi bersifat monoton atau terus sama dari waktu ke waktu, berulang, tidak ada yang benar-benar baru. Tapi di balik itu, apa yang disampaikan oleh penulis Pengkhotbah adalah ia hendak menyampaikan bahwa pencapaian manusia itu tidak berujung dan tidak bisa menghasilkan kepuasan yang sejati. Kebaruan yang sejati hanya dapat ditemukan ketika kita ada dalam hubungan dengan Tuhan yang memberi makna yang kekal. Nah, rekan muda yang dikasih Tuhan, firman hari ini mengingatkan kita kembali bahwa sebagai manusia kita tidak akan pernah mencapai sebuah kepuasan dari hal-hal duniawi. Itu tidak berujung dalam kehidupan kita. Hanya firman Tuhan sajalah yang dapat membawa kebaruan dan kepuasan di dalam hidup kita, memberikan arti dan tujuan yang melampaui keterbatasan dunia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam kehidupan keseharian kami, seringkali kami menemukan ketidakpuasan dalam kehidupan kami. Mengejar sesuatu hari demi hari, dan begitu terus berulang dalam perjalanan kehidupan kami. Tapi firman Tuhan melalui Pengkhotbah tadi mengingatkan kami bahwa kepuasan yang sejati, kebaruan yang sejati ada bukan dalam hal-hal yang duniawi, tapi ketika kami berelasi dengan Engkau, memahami firman-Mu, dan kemudian diubahkan oleh firman itu. Oleh karena itu ya Tuhan, kini kami mau menyerahkan diri kami ke dalam tangan dan kehendak-Mu, sehingga kami terus dituntun menuju kebaruan dan kepuasan batin itu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.

0: 오라오라오라 무대야
1: The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Hai, shalom, selamat sore sahabat Iktus dan Zoomer semuanya. Jumpa kembali ya bareng Febrian di sini di program acara Zoom Zona Orang-Orang Muda Dahsyat Men. Oke, senang banget ya bersyukur di sore hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Senang banget ya Febrian di sore hari yang senja yang cerah ya di sore hari ini. Cocok banget ngopi atau ngeteh bareng-bareng orang spesial gak sih ya. Nah, kali ini kita mau nyapa dulu nih Zoomer semua. Gimana ya kabarnya? Semoga selalu sehat, baik dan sehat selalu begitu ya. Untuk Zoomer semuanya yang mungkin hari ini sedang weekend begitu ya, sambil nongkrong ataupun menikmati senja bersama teman-teman atau keluarga atau semua spesial gitu ya. Dan kita bakal nemenin Zoomer semua dari jam 5 sore sampai jam 6:30 malam ya. Spesial di hari Sabtu ini kita akan muterin lagu mix ya, lagu top mancanegara dan juga lagu Indonesia yang bikin sore hari Zoomer semua semakin seru dong pastinya. Untuk yang mau gabung, kirim salam ataupun request boleh banget ya, Febrian tungguin. Anda langsung gabung aja ke nomor WA kami ya di 081-745-0596. Dan jangan lupa juga pantengin terus ya Instagram kami di @iktusfm. Oke, kita back to song dulu kali ya sambil nunggu Zoomer semua dan sahabat Iktus yang mungkin mau request atau kirim salam di sore hari ini boleh banget ya. Kali ini sudah disiapin satu lagu dari Nicky dengan judul Every Summertime, spesial untuk Zoomer semuanya. Stay tune terus di 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
3: Ih, lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
4: Aku ambil ya.
3: Tapi kan itu bukan sampah kita.
4: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
3: Iya ya, jadi bersih.
4: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
3: Ayo dulu-duluan. Ya, dapet. Langsung buang deh.
5: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
6: Lihat, ambil, buang. Siap!
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
8: Duh, Pak, pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
9: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
8: Loh, Ma, Pak, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya gak bakal kedinginan kali.
9: Loh, serius deh?
8: Iya, Pak. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
10: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
11: Hey Zoomers, ada yang baru nih.
12: Di Zoom setiap Senin ada Asian Song loh. Pas banget buat Zoomers yang suka sama lagu-lagu Korea, Jepang, dan Asia lainnya.
13: Setiap Rabu, Zoomers juga bisa nikmatin lagu-lagu hits Indonesia.
12: Kalau Jumat, Zoomers bisa nikmatin indie pop, apalagi karya anak lokal. Semarang punya
13: blastis. Jadi, ikutin terus ya Zoom setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 sampai 18.30.
12: Hanya di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Zoom,
14: sonora orang-orang muda, dasyatnya.

96.5 FM itu sahabat Anda. Oke, satu lagu dari Tulus dengan judul Teh Hijau ya sudah diputerin nih untuk sahabat Iktus dan Zoomer semuanya di sore hari ini. Oke. Nah, seperti biasa ya, di segmen kedua kali ini Febrian akan memberikan informasi terkini ya tentang lalu lintas di Kota Semarang ya di hari Sabtu 25 Juli 2026 pukul 17.38 ya waktu Indonesia Bagian Barat. Ini cocok banget ya untuk Zoomer semua yang mungkin prepare malam mingguan mau kemana, jalan kemana gitu ya. Kita akan ngasih info terkini ya, lalu lintas atau traffic di Kota Semarang untuk Anda semuanya. Oke, kali ini kita akan acak dulu ya. Yang pertama ini di perempatan atau perempatan ya, perempatan di Jalan Kiai Saleh atau tepatnya persimpangan di Jalan Pandanaran dan Kiai Saleh terpantau ramai lancar ya di kedua sisinya. Dan dipantau juga ya dari situs pantausemar.semarangkota.go.id ini ya. Di Bundaran Kalibanteng, flyover ya dari arah jalan arteri menuju ke Jalan Siliwangi atau ke arah Kendal ini juga terpantau ramai lancar. Sedangkan dari arah Siliwangi menuju ke Jalan Pamularsi, ke Jalan Jenderal Sudirman ini juga terpantau ramai lancar nih Zoomers. Oke, kali ini kita akan memberikan informasi juga ya tentang traffic terkini di persimpangan Peterongan Semarang dari arah selatan ya, dari turunan Tanah Putih menuju ke MT Haryono ini juga terpantau ramai lancar. Sedangkan dari jalan MT Haryono menuju ke jalan Dr. Wahidin ini juga terpantau ramai lancar nih Zoomers. Oke, kali ini kita akan beralih ke persimpangan Akpol ya di Jalan Sultan Agung ya, dari Jalan Sisingamangaraja menuju ke Jalan Sultan Agung ini juga terpantau ramai lancar ya. Sedangkan dari arah Sultan Agung menuju ke Jalan Teuku Umar atau daerah ke Jatinggalah begitu ya, ini juga terpantau ramai lancar nih Zoomers. Dapat kami informasikan juga ya dari CCTV di Gajah Mada Kota Semarang, dari arah Simpang 5 menuju ke Jalan Gajah Mada ini juga terpantau ramai lancar nih. Sedangkan dari Jalan DI Panjaitan ya menuju ke Jalan MH Tamrin ini juga terpantau ramai lancar nih Zoomers. Nah, kita juga beralih ya sekarang ke Jalan Indraprasta Imam Bonjol ya. Dapat kami informasikan nih kepada sahabat Iktus dan Zoomers semuanya, dari arah Jalan Indraprasta menuju ke Jalan Pierre Tendean ya, maupun ke Jalan Imam Bonjol ini juga terpantau ramai lancar. Dapat kami informasikan juga ya untuk sumber semuanya, dari arah Simpang Tamrin ya, dari daerah Pekundean menuju ke MH Tamrin juga terpantau ramai lancar. Nah, yang terakhir ya, ini kita informasikan juga ya dari Jalan Kaligarang, perempatan Kaligarang yang menuju ke Jalan Dr. Sutomo ya, dari arah barat tepatnya di Pamularsi menuju ke Dr. Sutomo ini juga terpantau ramai lancar. Sedangkan arah Jalan Kaligarang menuju ke Kelut atau Sampangan ya, ini juga terpantau ramai lancar nih Zoomers. Oke, untuk Zoomers semua ya, mungkin mau urun info ya tentang traffic terkini atau situasi terkini di radio itu boleh banget. Anda langsung gabung aja ke nomor 081745-0596. Di sana bisa sharing ya info terkini, maupun Anda mau request kirim salam di zona orang-orang muda sampai nanti jam 6:30 malam ya. Kita bakal bacain dan muterin request Anda nih Zoomers. Jadi stay tune terus ya di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 70

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

bikin kangen semasa sekolah kan? Mau dengerin lagu-lagu seperti itu lagi? Simak aja Suna 90 Selasa Kamis jam 7:30 di 96.5 FM itu sahabat Anda. 90 menit di Suna 90 Nostalgia bersama semasa SMA.

96.5 FM itu sahabat Anda. Terima kasih untuk Zoomer semuanya yang masih stay tune ya di Zona Orang-Orang Muda, Dahsyat Men. Oke, satu hits dari It Gitaf ya, featuring Roommate Project dengan judul Berlagak Bahagia ya, sudah diputerin nih untuk Zoomer semuanya. Harapannya sih Zoomer selalu bahagia ya dan happy, apalagi di malam minggu atau weekend kali ini ya. Kali ini ya, Febrian juga bakal bagi-bagi tips nih di edisi sore kali ini ya. Pas banget gak sih kita bakal ngebahas tentang weekend dan gak jauh ya dari apa itu kita harus manajerial yang baik ya di akhir bulan. Apalagi ini tanggal 25 ya, akhir bulan banget gak sih pula. Dan di weekend ini ya, kita pasti ada juga beberapa yang jor-joran untuk menikmati akhir pekan bersama orang spesial kita, baik itu keluarga, baik itu sama teman-teman sahabat maupun dengan special one atau ya, seperti pacar gitu ya. Kali ini di sore ini Febrian juga akan bagi-bagi tips ya di akhir bulan ini. Yuk kita terapkan ya supaya kita menghindari pengeluaran yang boros begitu ya. Beberapa tips hemat di akhir bulan ini akan dijabarin ya, spesial untuk Zoomer semuanya. Nah, biasanya ya di akhir bulan ini dompet ini terasa semakin tipis gitu gak sih ya. Dan akhirnya muncul rasa khawatir, bingung, dan juga bahkan ada juga beberapa yang sampai pengeluarannya lebih banyak begitu ya. Dan hal ini sangat menghantui pikiran kita ya tentunya ya Zoomers ya. Mungkin ada juga sahabat TikTok atau Zoomer yang mengalami yang sama. Nah, karena itu penting ya cara kita menghemat ya di akhir bulan. Dan dampak dari borosnya pengeluaran di akhir bulan ini bukan hanya terasa di kantong ya Zoomers ya, ternyata ini juga bisa mengganggu keuangan finansial secara keseluruhan. Nah, belum juga kita memiliki kewajiban finansial yang lain ya yang harus dipenuhi. Nah, maka dari itu kita juga penting ya menerapkan strategi yang tepat agar tetap hemat di akhir bulan. Nah, kali ini kita akan bahas satu-satu ya Zoomers ya. Yang pertama, kita disarankan ya untuk membuat anggaran bulanan. Ini sangat penting sekali karena dengan kita membuat anggaran ini bisa menghemat ya tentang keuangan kita selama satu bulan penuh. Nah, biasanya kita mengatur ya anggaran pengeluaran dari satu bulan, serta kita juga bisa mengontrol pengeluaran dan memastikan bahwa kita tidak menghabiskan lebih dari apa yang kita terima. Nah, jadi seperti kata pepatah nih Zoomers ya, jangan besar pasak daripada tiang. Nah, untuk memulai itu, jangan lupa untuk mencatat ya setiap pendapatan yang kita terima ataupun ada beberapa berkat begitu ya, kita catat. Nah, syukur-syukur ya untuk jangan lupa juga untuk disiapkan untuk perpuluhan ya di ibadah di gereja kita. Nah, itu juga salah satu hal yang harus kita cermati begitu ya. Untuk pengeluaran variabel kita bisa mengalokasikan sekitar metode 50-30-20 nih Zoomers. Nah, dan kita juga bisa menerapkan anggaran itu supaya kita dapat memperhitungkan pengeluaran di akhir bulan supaya kita bisa tetap hemat hingga sebulan penuh. Oke, itu tips pertama ya tentang membuat anggaran bulanan. Nah, yang kedua, ini untuk Zoomers semua, kita belajar ya memprioritaskan kebutuhan di atas keinginan. Nah, ketika kita ngomongin tentang hemat uang, pasti kita harus paham ya membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, kebutuhan ini memang yang harus kita penuhi nih Zoomers, seperti makan, tempat tinggal, transportasi, itu yang suatu keharusan ya ataupun sebuah kebutuhan. Nah, sementara keinginan ini merupakan hal-hal yang belum tentu mendesak dan bisa ditunda ya, seperti fashion, membeli-beli pakaian, kemudian tas bermerek dan aksesoris lainnya, itu adalah keinginan ya atau barang komplementer. Nah, untuk itu kita harus lebih cermat ya. Di setiap bulannya kita harus memprioritaskan kebutuhan di atas keinginan. Jadi kita bisa ya membuat pertanyaannya pada diri sendiri begitu ya, apakah
kita tuh benar-benar butuh ini atau hanya ingin memiliki saja? Nah, itu pertanyaannya ya. Contohnya, kita sudah punya smartphone atau punya HP, masih berfungsi dengan baik begitu ya, walaupun agak layarnya retak-retak dikit begitu ya. Nah, pertimbangkan untuk tidak membeli model terbaru hanya karena ingin mengikuti tren ya. Jangan sampai gitu nih Zoomers. Nah, dengan cara ini kita juga bisa menghindari pembelian yang impulsif yang dapat menguras dompet. Wah, ini juga perlu dicermati nih Zoomers ya. Cobalah kita membuat daftar belanja sebelum kita pergi untuk belanja ya, ke toko ataupun ke serba ataupun ke swalayan, begitulah ya. Nah, fokuslah kita membuat daftar ya kebutuhan. Kita catat satu-satu begitu ya. Kita buat anggaran dan juga mempertimbangkan hal mana ya masuk kategori keinginan dan kebutuhan. Nah, ini ya tips selanjutnya. Ini kita bisa menggunakan transportasi umum atau berjalan kaki. Wah, ini juga selain hemat dan juga sehat ya. Karena dengan berjalan kaki ini juga sedikit peregangan ataupun membuat kita aktif gitu ya Zoomers ya. Nah, mengurangi pengeluaran untuk transportasi ini menjadi salah satu cara yang efektif ya untuk hemat di akhir bulan ini Zoomers. Coba kita menggunakan transportasi umum deh sekali-sekali. Nah, daripada menggunakan kendaraan pribadi ya. Nah, biaya bahan bakar, parkir, dan perawatan ini bisa jadi ya menggerogoti anggaran bulanan, terutama jika kita saat berpergian. Misalnya nih, kita mau pergi ke pasar atau mau pergi ke toko dekat rumah ya, alangkah baiknya kita jalan kaki aja begitu ya. Misalnya kita mau ke minimarket dekat rumah ya, jalan kaki aja gitu ya. Apalagi misalnya kita mau ke perpustakaan, kayaknya lebih seru naik transportasi umum. Nah, itu kan bisa jadi lebih hemat, lebih enak juga ya, kita bisa jalan-jalan mengelilingi kota gitu ya. Apalagi kalau di Semarang itu kan ada BRT ya, BRT kalau nggak salah tarifnya umum 4.000 gitu ya. Jadi sangat-sangat worth it dan juga hemat banget tentunya. Nah, untuk Zoomers semua, tips terakhir nih ya, kita bisa membuat sebuah kebiasaan belanja yang bijak ya. Dengan belanja yang bijak ini merupakan kunci untuk menghindari pengeluaran yang tidak perlu nih Zoomers ya. Jadi kita bisa membuat kebiasaan belanja yang baik ya, membantu kita menjadi lebih hemat dan cermat mengelola keuangan kita nih Zoomers. Nah, salah satu caranya yaitu berbelanja dengan bijaksana ya, selalu membuat daftar belanja, kemudian menentukan anggaran belanja kita begitu ya. Dan kita juga harus fokus antara barang-barang yang kita butuhkan ataupun barang-barang yang kita inginkan. Jadi kita bisa terhindar deh ya dari godaan untuk membeli barang yang tidak penting.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0813-1213-5859.

96.5 FM itu sahabat Anda. Oke, Zoomer semua dan sahabat itu, terima kasih sudah stay tune ya. Kali ini mau bacain dulu yang sudah masuk ya di WA-nya Iktus di 0817450596. Ada Selina ya, sudah gabung nih, terima kasih sudah stay tune. Dan salamnya untuk Kak Febrian dan untuk pendengar, semoga selalu semangat terus ya. Thank you untuk Kak Selina ya. Next ada Gilang ya, Gilang ada di Pedurungan, request lagu dari Fish ya, dengan judul Tarot, spesial untuk Kak Febrian aja, untuk Zoomer semuanya ya, semangat terus dan juga happy weekend. Oke, okay. Thank you banget Kak Gilang yang sudah gabung. Ada juga Jovi di Banyumanik, request lagu dari John Mayer yang you like, special untuk teman-teman dari Sunshine aja. Oke, okay, thank you banget ya untuk Jovi yang sudah gabung. Next ada Felicia, request lagu Taylor Swift atau yang Adele, yang Rolling in the Deep dong Kak, spesial untuk aku aja, terima kasih. Tadi yang Adele sudah diputerin ya, dengan judul Rolling in the Deep ya, semoga selalu stay tune. Dan untuk Taylor Swift-nya ditunggu dulu aja ya. Oke, okay, thank you. Ini yang terakhir ya, ini ada juga yang baru masuk nih, ada Neta di Lempong Sari ya, request lagu dari Ibn Igitev ya, yang Setiap Yang Sebelum Hujan. Oh tadi sudah diputerin ya, Igitev dengan judul Berlagak Bahagia ya, semoga selalu stay tune terus untuk Neta di Lempong Sari. Terima kasih sudah stay tune ya. Oke, itu dia ya, beberapa informasi dan juga lagu-lagu yang sudah kami siapin ya. Gak kerasa banget nih Zoomers ya, dari jam 5 sampai jam setengah 7 Febri sudah nemenin Zoomers semua di program acara Zona Orang-Orang Muda. Terima kasih sudah stay tune ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun request yang belum diputer. Tapi jangan khawatir, kita bakal ketemu lagi ya di Zoom Zona Orang-Orang Muda setiap hari Senin sampai hari Sabtu jam 5 sore sampai jam setengah 7 malam. Oke, okay? Thank you banget untuk Zoomer semua yang sudah gabung begitu ya. Jangan lupa ya, karena habis ini ada firman untuk Anda ya, dan Inspiration Hour di jam 7 malam ini. Oke, okay, akhir kata saya Febrian, mohon pamit ya. Terima kasih. Oke, okay, terima kasih. Happy weekend semuanya. Tuhan Yesus memberkati.

seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam

0: Berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumoendo, STH.
1: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
0: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
2: Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam program ini saya percaya kita akan beroleh kekuatan, kita akan beroleh kedamaian, sukacita, kasih setia Tuhan. Karena selama kita bergaul dengan firman Tuhan, maka hidup kita akan senantiasa dibawa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami hal-hal yang manis dan indah dari Tuhan. Haleluya. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, program kita ini sedang membahas sebuah pertanyaan. Apakah Tuhan mau? Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebenarnya sudah saya katakan tadi bahwa kita semua percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dan kita juga tahu Allah mengerjakan mujizat, yang buta dibuatnya melihat, yang lumpuh dibuatnya berjalan, bahkan yang lemah dibuatnya kembali kuat, yang susah diberikan kemenangan dalam kehidupannya. Tetapi seringkali setan menipu banyak orang percaya sehingga mereka berpikir begini, loh, betul Tuhan kerjakan mujizat, betul Tuhan mampu, tapi bagi saya, apakah Tuhan mau menolong saya? Untuk kasus saya seperti ini, apakah Tuhan mau mengerjakan mujizat? Tetapi hari ini kembali saya mau ingatkan buat saudara, Tuhan bukan hanya mampu, tapi Dia juga mau. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sama-sama lihat Lukas pasal 5 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Ada sebuah cerita yang sangat menarik yang bisa menjadi pelajaran yang indah buat setiap kita. Lukas pasal 5 ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Pada satu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Perhatikan kalimat ini pada ayat yang ke-12. Pada satu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Nah, ini adalah kalimat yang menarik untuk kita bahas. Dia tahu persis Yesus sanggup. Dia tahu persis bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Tetapi yang sekarang menjadi hambatannya, yang sekarang menjadi kebingungannya, yang sekarang menjadi pertanyaan dalam benaknya adalah, apakah Tuhan mau? Karena itu dia katakan, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat." Berarti dengan lain kata, engkau sih dapat, cuman aku tidak tahu engkau mau atau tidak mau. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seringkali ada banyak orang memiliki pertanyaan ini. Ada banyak orang berjalan dengan pertanyaan ini. Ada banyak orang berdoa dengan pertanyaan ini. Ada banyak orang melayani Tuhan dengan pertanyaan ini. Apakah Tuhan mau bela saya? Apakah Tuhan mau buat mujizat buat saya? Apakah Tuhan mau sembuhkan penyakit saya? Apakah Tuhan mau berbuat perkara besar dalam hidup saya? Apakah Tuhan mau ampuni dosa saya? Apakah Tuhan mau pulihkan rumah tangga saya? Apakah Tuhan mau berkati masa muda saya? Dan hari ini lewat program ini, kembali saya mau ingatkan buat saudara, Yesus mau. Coba saudara lihat pada ayatnya yang ke-13. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus bukan ngomong dulu baru bertindak, tapi Yesus bertindak dulu baru berbicara. Ini bedanya dengan banyak orang. Banyak orang ngomong dulu baru bertindak. banyak suami gitu, janji dulu, baru setelah dia ingkari banyak janjinya, baru setelah dia mengecewakan istrinya, baru dia bilang, udah deh, saya janji deh, mulai sekarang saya gak buat itu lagi. Nah itu ada banyak orang gitu, ngomong dulu, baru bertindak. Ada banyak anak muda juga begitu, banyak ngomong, banyak janji, tetapi bertindaknya belakangan. Banyak orang melayani Tuhan juga gitu, banyak ngomong, banyak bicara, baru bertindaknya belakangan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus bertindak dulu. Orang ini berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat menarikkan aku. Yesus gak tertarik untuk menjawab pertanyaannya dulu, tapi Yesus ulurkan tangannya dulu, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, sekarang juga jadilah engkau tahir. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia ini membutuhkan orang-orang yang ngomongnya lebih sedikit, tapi kerjanya lebih banyak. Dunia ini hari-hari ini sedang dipenuhi dengan orang-orang yang ngomongnya terlalu banyak, sampai kerjanya sama sekali tidak ada. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Indonesia membutuhkan pemimpin-pemimpin yang bicaranya lebih sedikit, tetapi bertindaknya lebih nyata. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, gereja-gereja kita membutuhkan orang-orang yang melayani dengan luar biasa, bicara lebih sedikit, tetapi karyanya luar biasa. Kenapa gereja pecah? Seringkali karena orang kebanyakan ngomong, saudara-saudara. Ngomong ini, ngomong itu, ngadu domba ini, ngadu domba itu, ngadu domba majelis yang satu dengan majelis yang lain, dan akhirnya apa yang terjadi? Gereja-gereja mulai goncang. Sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan, Yesus bicara belakangan, tetapi tindakan itu yang didahulukan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus mau. Pertanyaannya, kenapa Yesus mau? Yang pertama, Yesus mau karena dia mengasihi. Yesus mau bertindak, Yesus mau buat mujizat. Kenapa? Karena kasih menggerakkannya. Dia gak tahan lihat orang ini kusta. Dia gak tahan lihat rumah tangga sudah berantakan. Dia gak tahan lihat rumah tanggamu diambang perceraian. Dia gak tahan lihat masa mudamu hidup dengan seks bebas, dengan obat-obat terlarang, dan sedang berjalan menuju ke neraka. Karena kasih, jika saja engkau berteriak, jika saja engkau mau datang kepadanya, jika saja engkau mau merendahkan diri, jika saja engkau mau datang dan berkata, Tuhan, ini hidupku, saya mau beritahu, Yesus mau. Kenapa Yesus mau? Dia mengasihi saudara. Dia gak mau lihat hidupmu menderita. Dia gak mau lihat hidupmu hancur. Dia gak mau lihat hidupmu dipermainkan oleh setan terus menerus. Dia menatapmu dan berkata, anakku, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Aku mau mengangkat engkau kembali. Aku mau membawa engkau pada pengalaman-pengalaman mujizat yang luar biasa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya mau ingatkan saudara, jika hari ini engkau mendengarkan program ini, dan mungkin engkau sedang terbaring sakit, dan engkau ada dalam pertanyaan yang sama, apakah Yesus mau menyembuhkan saya? Apakah Yesus mau menyembuhkan istri saya? Atau mungkin sudah menikah bertahun-tahun, dan sudah berkata, sampai hari ini saya belum punya anak. Lalu sudah sedang tanya, apakah Yesus mau memberi saya anak? Apakah Yesus mau berkati keluarga saya? Atau mungkin sudah bertahun-tahun hidup dengan perasaan dosa, perasaan tertekan, perasaan masa lalu sudah gelap. Hari ini, kembali saya mau ingatkan buat saudara, mungkin selama ini sudah berpikir, apakah Yesus mau, apakah Yesus mau? Hari ini saya datang untuk kembali mengingatkan saudara, Yesus mau. Kenapa dia mau? Karena dia mengasihi. Yang kedua saya pelajari, kenapa Yesus mau? Karena dia mampu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada banyak orang mau tetapi gak mampu. Ada banyak orang ingin tapi gak bisa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, buat apa dia mau tapi gak mampu? Iya kan? Saudara mulai cerita sama teman saudara, wah, ada tunggakan tagihan saya yang harus saya bayar jumlahnya 4 juta. Lalu teman saudara bilang, aduh, kamu kasihan sekali. Saya sih kalau ada uang, saya ingin sekali bantu kamu. Tetapi saya pun gak punya uang. Saya juga pas-pasan hidup saya. Mana mungkin saya bisa kasih 4 juta. Mungkin kalau cuma 40 ribu, saya mungkin bisa kasih. Tapi kalau sebegitu besar, aduh, saya juga gak tahu bagaimana. Saya sih mau, tapi gak mampu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus bukan hanya mau, tapi dia juga mampu. Jadi kenapa Yesus mau? Yang pertama, karena dia mengasihi. Yang kedua, karena dia mampu. Dan yang ketiga, kenapa Yesus mau? Yesus mau karena dia ingin kita memuliakan Bapa. Seandainya orang kusta itu tetap dalam keadaan kustanya, dia terus dalam keadaan sedih, dia terus dalam keadaan air mata, dia terus dalam keadaan yang kecewa. Tetapi saya percaya, waktu dia disembuhkan, hal yang pertama dia kerjakan, dia memuliakan Allah. Dia bersorak-sorai karena secara manusia sudah enggak mungkin, secara akal sudah enggak masuk akal. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu Yesus mengerjakan sesuatu yang luar biasa, oh dia memuliakan Bapa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia ini membutuhkan orang-orang yang hatinya tertuju kepada Bapa. Dunia ini membutuhkan orang-orang yang tahu bersyukur, tahu berterima kasih karena segala hal yang baik yang Tuhan kerjakan buat kita. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak perlu kau jalani hidup ini dengan stres, tidak perlu kau jalani hidup ini dengan tertekan, tidak perlu kau berontak dalam hidupmu. Apapun yang sedang kau hadapi, betul keadaan yang terjadi tidak selamanya seperti yang kita harapkan. Kadangkala kita melewati masa-masa di mana kita pikir, Tuhan, saya kan udah doa, kok doa kayaknya enggak bisa buat apa-apa sih Tuhan. Tapi hari ini saya mau beritahu, tetap konsisten dengan iman saudara. Jangan lemah, jangan putus asa, jangan kecewa. Berdiri tetap, tanamkan dalam roh saudara, Yesus mau tolong saya, Yesus mau buat mujizat buat saya, Yesus mau beri kemenangan buat saya, Yesus mau pulihkan rumah tangga saya, Yesus mau lakukan perkara-perkara yang secara manusia saya tidak mungkin bisa kerjakan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang kusta ini hanya berpikir, aku orang yang tersingkirkan dalam masyarakat, aku dianggap kafir, aku dianggap najis, siapa yang mau peduli dengan aku? Tapi waktu dia berjumpa dengan Yesus, dia tahu Yesus bukan hanya mau, tapi Yesus juga mampu. Yesus bukan hanya mampu, tapi dia juga mau. Karena dia mau dan mampu, dia mampu dan mau. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Oh, orang kusta ini dipulihkan, orang kusta ini disembuhkan. Doa saya hal yang sederhana juga sudah alami, bahwa mendengar program ini, engkau beriman kepada Kristus, engkau percaya kepadanya, engkau tahu bahwa Yesus mau. Apapun pertanyaanmu hari ini tentang apakah Yesus mau, jawaban saya sederhana, Yesus mau. Kenapa Yesus mau? Karena dia mengasihi saudara. Kenapa dia mau? Karena dia mampu lakukan segala perkara. Yang ketiga, kenapa dia mau? Karena dia ingin kita memuliakan Bapa. Dia ingin hidup kita sukacita. Dia ingin hidup kita penuh dengan sorak-sorai. Karena dengan sukacita dan sorak-sorai, kita akan senantiasa meninggikan nama Bapa. Dan waktu kita tinggikan nama Bapa, Alkitab berkata, jika aku ditinggikan, maka banyak-banyak orang akan mendapat keselamatan yang kekal. Haleluya. Kalau saya ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan, mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus juga saat ini saya mau berdoa buat setiap saudara, saudara yang sakit, saudara yang sedang berbeban berat, saudara-saudara yang sedang dalam pertanyaan, apakah Tuhan mau ampuni dosa saya, apakah Tuhan mau pulihkan keluarga saya, apakah Tuhan mau berkati masa muda saya, apakah Tuhan mau ampuni kesalahan-kesalahan saya yang saya buat di masa lalu. Jawaban saya sederhana, Yesus mau. Di atas kayu salib, waktu darah mengalir, itu cukup menjadi jaminan bahwa Yesus mau lakukan segala yang terbaik buat kita. Saudara-saudara ingin didoakan secara khusus, saudara boleh tangan kanan saudara di dada dan kita doa. Bapa dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang menghadapi masa-masa sukar. Atau Bapa, hamba juga doa buat mereka yang sedang dalam pertanyaan apakah Yesus mau. Dan Tuhan, lewat program ini kembali hamba berdoa di dalam nama Yesus, sehingga setiap kami sadar, setiap kami ingat, setiap kami percaya bahwa Yesus mau lakukan yang terbaik buat anak-anaknya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami rebut mujizat kemenangan di dalam iman kami kepada Tuhan. Haleluya. Amen. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa, imani apa yang sudah saudara doakan. Karena itu janji Tuhan buat kita, sesuai dengan iman kita, jadi pada kita. Haleluya. Doa saya menyertai saudara. Ingat, tetap bersemangat, tetap bersuka cita menghadapi segala perkara, karena kita tidak sendiri menghadapi segala perkara. Yesus sumber kekuatan dan kemenangan kita. Sampai berjumpa pada program berikut. Jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
0: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumoendo, STA. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com.

Stasiun Hotsun Fashion 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo, selamat malam sahabat itu di mana pun Anda berada. Senang sekali kesempatan malam hari ini kami hadir menemani Anda Sawiwi yang akan bersama dengan sahabat itu sampai nanti pukul 21.00. Nah, malam hari ini di Inspiration of ada beberapa informasi yang kami ingin sampaikan untuk Anda. Sebab itu kami mohon perhatian sejenak untuk dua informasi yang kami ingin sampaikan untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Sahabat Iktus, yang pertama kami sampaikan ibadah on air yang akan disiarkan esok pagi Minggu tanggal 26 Juli 2026. Adapun pada pukul 9 hingga pukul 10 pagi Anda bisa mengikuti ibadah bersama GKI Karangsaru. Sedangkan pukul 18 hingga pukul 19 Anda bisa mengikuti ibadah bersama GKMI Gloria Patri. Sedangkan pukul 19 hingga pukul 20 Anda bisa mengikuti ibadah bersama Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Sahabat Iktus, kemarin kami sampaikan informasi pada online.

6 Juli 2026. Pada pukul 9 sampai dengan pukul 10, Anda bisa mengikuti ibadah on air bersama GKI Karangsaru. Sedangkan pukul 18 hingga pukul 19, Anda bisa mengikuti ibadah bersama GKMI Gloria Patri. Sedangkan pukul 19 hingga pukul 20, Anda bisa mengikuti ibadah on air bersama Gereja

Kami sampaikan informasi yang berikut. Beberapa pujian tidak akan menemani Anda. Untuk itu kami ucapkan selamat malam, selamat menikmati kebersamaan dengan keluarga di suasana Sabtu malam Minggu. Selamat malam dan selamat menikmati.

orang bekerja keras dalam hidup, tetapi hasilnya tetap kurang. Tetapi ada orang lain yang bekerja lebih santai.

0: 9 Agustus 2026 pukul 9.30 sampai selesai. Bertempat di gedung KPPKAS Jalan Imam Bonjol nomor 172 Semarang. Tiket Rp50.000 untuk anggota Yayasan Sosial Santa Maria, Rp75.000 untuk umum. Setiap pembelian tiket akan mendapatkan kupon diskon layanan hipnoterapi senilai Rp500.000 dari Indep Mental Wellness. Info dan pendaftaran hubungi Ibu Desi, Jalan Citarum Tengah E1 Semarang atau 024-354-4085, WhatsApp 081-1270-7680. Daftarkan segera diri Anda untuk mendapatkan rahasia pengubah nasib untuk kehidupan yang sesuai dengan impian Anda.
1: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
2: Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
1: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
2: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

sementara masih di Inspiration Hours dan informasi berikut. Oke, untuk sahabat-sahabat Iktus, para lansia, mungkin di tempat Anda persediaan minyak mur sudah hampir habis. Oke, di sini di Radio Iktus, minyak mur, minyak kulis untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping tersedia di Radio Iktus dalam kemasan besar maupun kecil. Disediakan juga obat gosok Wong Feng Hu. Ada juga produk BOL penguras WC tanpa sedot dan penghilang bau, juga pengurai limbah organik. Kemudian kami sediakan juga di Radio Iktus ada air minum Moses, tersedia dalam bentuk galon maupun cup. Ada juga Alkitab dengan berbagai ukuran dan tas Alkitab. Info dan pemesanan hubungi 024-841-2508 atau Anda bisa menghubungi nomor WA di 081-74-5059 atau sahabat Iktus bisa datang langsung ke Radio Iktus di Jalan Mukas Salampa nomor 9 pada jam kerja. Sahabat Iktus, bagi sahabat yang membutuhkan publikasi berkenaan dengan acara gereja atau pelayanan atau usaha Anda atau produk Anda atau seminar atau kebutuhan karyawan-karyawati dan lain-lain, Anda bisa menghubungi Radio Iktus di 024-841-2508 atau Anda bisa datang langsung ke Radio Iktus di Jalan Muka Salampa nomor 9 Semarang. Sahabat Iktus, demikian beberapa informasi yang kami sampaikan untuk Anda di Inspiration Hours edisi malam hari ini. Baik sahabat Iktus, selanjutnya kita akan jelang menuju pukul 19.30 menit. Beberapa pujian akan kembali hadir menemani Anda. Siap semua.

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara bibi sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu ibu matikan dan bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, bu, piye toh bu? Kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Aduh.

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iklus hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 9

Stasiun Observasio. Sembilan FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo, kalau terakan sukeng dalu dumateng berokatang kinasi, hingga pun berokatang sutrisno, sukeng pepanggian malinu mantar pas sukeng.

kong ing wulan Juli warso kalih 26. Warga tak kira sih semoga ing wekdal dalu menika sesarengan kita badhe ngrantu laksitan ing ati jero menika ngantos mangke paripurna tabu sang dalu. Dan berkata kinasih setuju sekaringkang sampun sumatyo, inggal-inggal badi kalah terakan wonten ngarso.

Pada kita wiwiti pepanggian kita dalam mereka Romantar sekar higih mereka Menawi Bosa Mandarin mereka Bu Aini Anangin mereka pada pun lantun akan mawi Bosa Jawi Sama kekalajeng akan ugi sekar Tapi lelangan mung sanding Gusti Saking studio kalau Bibi Trisnawati ngaturaken Sugeng dalu sugeng midhangetaken sumangga

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM Iktus Sahabat.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Pemirsa Sutresna, iya tentu nalu menikah berkatang sesaringan nyawa jiwatan yang 95 FM. Kalau ngaturakan sugeng dalu mugi sasono ngaso panjenengan dalu miko istu parukatan saged ngrasaken sasono ingkang gremenaken. Monggo dumateng parukatan ingkang badhe sesambetan langsung pinarak kring one RK mawon. Inggih sabar wonten telepon badhe kawula tampi. Shalom sugeng dalu.
1: Lupa,
0: monggo hibur ini iki terus pundi ibu
1: sambil gosok iki
0: mbak. Oh makatan ibu iki ibu rajin sekali.
1: Pripun sampun kebiasaan
0: inggih ibu
1: mboten gosokan kabeh
0: ngaten iki
1: nalika menika mengi mboten arep sanget sing
0: Paling gue tenang dan semut temu tepat jalan. Makatan ibu inggi. Makatan ibu inggi.
1: Bu Wijayanti, Bu Suma, Bu.
0: Makatan ibu inggi.
1: Bu Kristiani, Bu Yu.

0: gak get aku jembel kok kowe tak ra gel nguning ra gel nguning kowe kok ora etok etoki nyangeni nyahayu aku wis rindu tah manis tah manis
1: sing nandur pari kuwi sapa entet
0: ra gel nguning kuwi sing nandur aku tah ayu kowe arep mo yen arep pen ngam syukur yang gelem ngambil aku sisan PN aku
1: gemang entet aku mong takon beko entet
0: waduh mateng aku ragil nguning kesane ngatiku manyes manyes lanjak mie kayak wong itu buntutan kayak lho.

lah. Apa soal bono? Yen bono aku nggih. Apa soal duit? Yen duit, duit ku ngati jamur ngapeh kalon. Yen duit entek, tuku ngono.

Banyak orang bekerja keras dalam hidup, tetapi hasilnya tetap kurang. Tetapi ada orang lain yang bekerja lebih santai, namun hasilnya jauh di atas cukup. Atau ada dua orang dari lingkungan yang sama, modal sama, tapi hasil sangat berbeda. Satu bangkrut, satu sukses luar biasa. Mengapa ini bisa terjadi ya? Mari temukan jawabannya dalam seminar Rahasia Pengubah Nasib, diselenggarakan oleh Yayasan Sosial Santa Maria, bersama pembicara Saiful Anam, pakar hipnoterapi dari Indep Mental Wellness, Minggu 9 Agustus 2026 pukul 9.30 sampai selesai. Bertempat di gedung KPPKAS, Jalan Imam Bonjol nomor 172 Semarang. Tiket Rp50.000 untuk anggota Yayasan Sosial Santa Maria, Rp75.000 untuk umum. Setiap pembelian tiket akan mendapatkan kupon diskon layanan hipnoterapi senilai Rp500.000 dari Indep Mental Wellness. Info dan pendaftaran hubungi Ibu Desi, Jalan Citarum Tengah E1 Semarang, atau 024-354-4085, WhatsApp 081-1270-7680. Daftarkan segera diri Anda untuk mendapatkan rahasia pengubah nasib untuk kehidupan yang sesuai dengan impian.

0: Iya.
1: Eh, terus kan apa? Bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lho, saben dino diajari bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan

Perkataan kinasi dalam ringko pada kafiar semangga lelangan gandul gusti sak mangke kalajengaken jujur soho samburat pang wetan mekaten barokata kalah terakan sing dalu semoga kalau diriakan sugeng midang tak.

Barokatang kinasih, minggaipun barokatang sutresno. Mekaten atur pasugatan lalangan ing rata indalu meriko. Nah, suyo pepundutan ingkang sambun kolatoraken. Tentu isu-isu damel syukurono ing manah panjenengan suyo. Berkata kinasi setia tansi kepingin sangat tang lajeng akan tuh bapak ingati curo meniko. Namun kita wektalingkan sambun pada pariporno. Pamilo kalau cek abis mantan atur pasuka tanda langan yang rati. Namun buatan kesupen kalau tan sangat urakan agung yang panuun. Dumatang berkata yang setuyo hingkang sampun. Diri anjing kuyung tuh bapak ingati curo meniko ngantung. Paripurno kalau Bibi Trisnawati ngaturakan sugeng dalu lan sumangga sesarengan kita sami atrasa santi joyo-joyo wijayanti widodone ring sami kula Gusti Yesus samberkahi nuwun nuwun matur nuwun.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Samuel pasalnya yang ke-31. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam rengkuhan kasih-Mu Bapa, kami siap mendengar dan melakukan kehendak-Mu di dalam firman-Mu hari ini. Di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.
2: 1 Samuel 31. Sementara itu orang Filistin berperang melawan Israel. Orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin dan banyak yang terbunuh bergelimpangan di pegunungan Gilboa. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya. Mereka menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Malkisua, anak-anak Saul. Pertempuran itu semakin berat bagi Saul. Para pemanah mendapati dia lalu mereka melukainya sangat parah. Kata Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan sampai orang-orang tak bersunat ini menikamku dan mempermainkan aku." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau karena ia sangat ketakutan. Lalu Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan diri ke atasnya. Melihat Saul telah mati, pembawa senjatanya juga menjatuhkan diri ke atas pedangnya dan mati bersamanya. Demikianlah Saul, ketiga anaknya dan pembawa senjatanya, serta seluruh orang-orangnya mati bersama-sama pada hari itu. Melihat tentara Israel telah melarikan diri dan Saul serta anak-anaknya sudah mati, orang-orang Israel yang di seberang lembah dan yang di seberang sungai Yordan meninggalkan kota-kota mereka dan melarikan diri. Kemudian orang Filistin datang dan menetap di sana. Keesokan harinya ketika orang Filistin datang melucuti orang-orang yang terbunuh itu, mereka mendapati Saul dan ketiga anaknya tergeletak di pegunungan Gilboa. Mereka memancung kepala Saul dan melucuti senjata-senjatanya. Lalu mereka mengutus orang ke seluruh negeri Filistin untuk menyampaikan kabar itu di kuil-kuil berhala mereka dan kepada rakyat. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Astoret dan menggantung mayatnya di tembok kota Bet-Sean. Ketika penduduk Yabes Gilead mendengar apa yang telah dilakukan orang Filistin kepada Saul, berangkatlah semua orang gagah perkasa dan berjalan semalam-malaman. Mereka mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya dari tembok Bet-Sean. Kemudian mereka pulang ke Yabes dan membakar mayat-mayat itu di sana. Mereka mengambil tulang belulangnya dan menguburkannya di bawah pohon tamariska di Yabes. Lalu mereka berpuasa selama 7 hari.

sahabat Scripture Union Indonesia, Saul menjalani hidupnya dengan panggilan yang luar biasa. Ia dipilih langsung oleh Tuhan untuk memimpin umatnya dan diurapi untuk menjadi raja pertama Israel. Namun, ia harus mengakhiri hidupnya dengan kekalahan yang tragis. Kisahnya berakhir di Gilboa. Ia kehilangan anak-anaknya di medan perang. Harapannya pupus bersama kematiannya sendiri dan kekalahan bangsanya. Bahkan kehormatannya dihina oleh musuhnya. Kematian Saul bukan karena pedang musuh, tetapi karena ia telah terlebih dahulu kalah oleh ketakutannya sendiri. Tragisnya, kejatuhan itu terjadi sejak ia berhenti mendengarkan suara Tuhan dan berjalan dengan kehendaknya sendiri. Kematian Saul menutup kisah seorang raja yang bangkit dengan panggilan mulia, tetapi jatuh mengalami kehancuran. Kisahnya menjadi peringatan bagi kita. Hidup yang dimulai dengan panggilan ilahi pun bisa berakhir tragis bila hati kita tidak taat lagi. Saat seseorang kehilangan arah dari jalan Allah, sebenarnya orang itu sudah mati sebelum jasadnya terbaring. Karena itu, panggilan Tuhan tidak menjamin keberhasilan bila tidak diiringi ketaatan. Tuhan menuntut hati yang mau tunduk, bukan sekedar jabatan atau kemampuan. Dari kisah kelam ini jelas bahwa Allah tidak pernah berhenti bekerja. Dari kegagalan manusia, ia menumbuhkan rencana baru. Penduduk Yabes Gilead yang dengan berani mengambil dan menguburkan mayat Saul menunjukkan kasih dan kesetiaan yang langka. Mereka menghormati masa lalu dan tidak menutup mata pada kebaikan yang pernah ada. Tindakan mereka menjadi pengingat bahwa penghormatan dan penghargaan masih dapat tumbuh di tengah kehancuran. Hidup kita pun bisa seperti itu. Kita mungkin pernah gagal atau merasa akhir sudah datang. Namun selama Tuhan masih berkarya dalam hidup kita, tidak ada kisah yang benar-benar berakhir. Meski kita tidak bisa melihat bagaimana akhir hidup kita, tetaplah percaya bahwa selama Tuhan masih melukis kisah hidup kita, tidak ada kegagalan yang benar-benar menjadi akhir. Mari kita berdoa. Saat hidup terasa kelam atau penuh coretan yang tidak sempurna, ajarlah kami percaya bahwa Engkau sedang merangkai semuanya menjadi karya yang indah. Biarlah kami tetap menyerahkan diri kepada-Mu, hingga seluruh hidup kami menjadi lukisan yang memancarkan kemuliaan dan kasih-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: Den, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siapa RT? Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Ya, iya kak, tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita supaya mempererat kerjasama antar masyarakat terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

请大家继续收听在 96.5 FM Ictus 好的朋友。 Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah. Tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus

0: dan mizbah keluarga. Bacaan Alkitab kita sampai ke kitab Mazmur pasal 80 sampai 85. Untuk perenungannya dari kitab Mazmur pasal 80 ayat 4, pasal 84 ayat 11, pasal 85 ayat 7 sampai 8. Judul renungan MK hari ini, ketika tanaman tidak langsung berbuah. Saudara, ada seorang petani yang berkata, pekerjaan yang paling sulit bukan menanam, yang paling sulit adalah menunggu. Menanam benih tidak membutuhkan waktu lama, tetapi menunggu tunas muncul, menunggu batang bertumbuh, menunggu buah matang, membutuhkan kesabaran yang panjang. Bahkan ada musim-musim ketika dari luar seolah tidak terjadi apa-apa. Tanah tampak biasa, benih juga belum terlihat. Pertumbuhan itu sedang berlangsung diam-diam. Namun justru pada masa itulah kehidupan sedang bekerja. Bukankah perjalanan iman sering seperti itu? Kita berdoa, kita berharap, kita menantikan perubahan, tetapi hari demi hari berlalu dan keadaan tampak belum juga berubah. Keluarga yang kita doakan belum mengalami pemulihan. Pergumulan yang kita bawa kepada Tuhan belum juga selesai. Jawaban yang kita nantikan belum datang. Lalu muncul pertanyaan, Tuhan, sampai kapan? Itulah suasana yang terasa dalam Mazmur 80. Berulang kali pemazmur berseru, pulihkanlah kami, ya Allah. Mazmur 80 ayat 4. Ada kerinduan yang besar agar Tuhan kembali memulihkan umat-Nya. Ada kerinduan agar apa yang rusak itu segera dipulihkan, apa yang hilang ditemukan kembali. Menariknya, pemazmur menggambarkan umat Tuhan seperti kebun anggur yang ditanam dan dipelihara oleh Tuhan sendiri. Artinya, Tuhan tidak pernah berhenti memperhatikan miliknya. Meskipun terkadang pertumbuhan itu tidak langsung terlihat. Lalu ketika kita sampai pada Mazmur 84, suasananya nampak berubah. Di tengah segala pergumulan, pemazmur berkata, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada seribu hari di tempat lain. Mazmur 84 ayat 11. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa tujuan akhir hidup kita bukanlah sekedar mendapatkan apa yang kita inginkan. Tujuan akhir dari kehidupan adalah semakin dekat dengan Tuhan. Karena seringkali kita terlalu fokus pada apa yang kita tunggu sampai kita lupa kepada Dia yang sedang kita nantikan. Padahal kehadiran Tuhan seringkali jauh lebih berharga daripada jawaban apa yang kita harapkan. Kemudian Mazmur 85 membawa kita pada satu doa yang sangat indah. Bukankah engkau sendiri akan menghidupkan kami kembali? Mazmur 85 ayat 7. Di sini pemazmur percaya bahwa Tuhan mampu menghidupkan kembali apa yang mulai layu. Menghidupkan kembali pengharapan yang hampir padam. Menghidupkan kembali keluarga yang mulai kehilangan kehangatan. Menghidupkan kembali gereja yang mulai kehilangan semangat. Menghidupkan kembali hati kita yang mulai lelah. Saudara, ketika Tuhan tampak diam bukan berarti Tuhan berhenti bekerja. Ketika jawaban belum datang, bukan berarti Tuhan melupakan kita. Kadang Ia sedang mengerjakan sesuatu yang lebih dalam daripada apa yang dapat kita lihat saat ini. Mungkin hari ini kita sedang berada dalam musim menunggu itu. Mazmur 80-85 mengajak kita untuk tetap berharap, tetap berdoa, dan tetap berjalan. Karena Tuhan yang menanam tidak pernah melupakan kebunnya, dan Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik tidak akan meninggalkannya di tengah jalan. Sebagai pertanyaan refleksi, yang pertama, bagian hidup apa yang saat ini sedang kita tunggu pemulihannya dari Tuhan? Yang kedua, apakah selama masa menunggu kita tetap mencari hadirat Tuhan? Atau hanya berfokus pada jawaban yang kita inginkan itu? Mari kita berdoa. Tuhan, ketika kami berada dalam musim menunggu, Tolong kami untuk tetap percaya kepada-Mu. Pulihkan apa yang rusak, segarkan apa yang lelah, dan hidupkan kembali pengharapan di dalam hati kami. Ajari kami untuk tidak hanya mencari jawaban dari-Mu, tetapi juga menikmati hadirat-Mu dalam setiap musim kehidupan. Amin.
1: Sahabat Iktus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
2: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silahkan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
1: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
2: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya.

0: sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram. Semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf. Bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh, baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.

saya Jacqueline Salese. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

kasih kami ucapkan kepada seluruh sahabat itu dimanapun sahabat berada. Sebelum kita mengakhiri siaran pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk berkat-Mu, Kau telah sertai kami sepanjang hari ini. Kami ucap syukur juga Tuhan sertai untuk kru yang sudah bertugas, setiap hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, bahkan setiap acara-acara yang sudah berlangsung, setiap tamu-tamu yang sudah mengisi acara kami. Kiranya Tuhan juga berkati sahabat-sahabat di rumah, dimanapun mereka berada, yang saat ini sedang sakit Tuhan yang akan sembuhkan, yang saat ini mungkin sedang berbeban berat juga Tuhan yang akan memberikan kekuatan, sehingga sahabat-sahabat boleh semangat dan penuh sukacita untuk menjalani hari demi hari. Kami juga berdoa bagi sahabat-sahabat yang saat ini sedang bergumul dalam bidang ekonomi, Tuhan yang akan memberkati apapun yang sahabat-sahabat kerjakan, apapun yang kami kerjakan, semuanya bisa menghasilkan sebuah hasil. Engkau jadikan berhasil Tuhan Yesus, dan percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kami sedetik pun. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan ke tangan-Mu kuasa untuk kota Semarang tercinta kami. Tuhan akan berkati kota ini, seluruh jajaran, seluruh pemerintahan dari kota, desa, kelurahan, kecamatan, seluruhnya sampai yang di atas, Tuhan akan memberkati, boleh bekerja secara baik dan bijak untuk menentukan setiap amanat yang sudah diembannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat lagi kami akan istirahat, Tuhan Yesus akan berkati untuk istirahat di malam hari ini. Terpujilah namamu Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.

Sahabat, kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastala 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Minggu pukul 7 lebih 50 menit. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.